0: depan. Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: teman-teman semua dari kota Jakarta. Kita mengudara juga di Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Greetings juga untuk teman-teman yang ada di luar Indonesia, dari Melbourne,
1: dari Belanda.
0: Terus juga menyapa teman-teman yang mungkin lagi dengerin dari Taiwan, dari mainland.
1: Iya, atau mungkin dari kota-kota lain di luar sana ya, seperti mungkin ada yang di Singapore, ada yang juga
0: Malaysia,
1: di Shanghai,
0: di
1: Kuala Lumpur.
0: Atau mungkin lagi dengerin kita dari Chiang Mai.
1: Atau dari Brunei.
0: Atau mungkin mendengarkan kita dari
1: Kongo.
0: Planet Mars. Lo tau gak sih kemarin ada video?
1: Apa?
0: Gue kan cukup percaya ya, bahwa siapa? Ada kehidupan di luar bumi ya.
1: Oh gitu?
0: Anyway, ya gue termasuk orang yang percaya lah. Ada kehidupan di luar bumi.
1: Ada yang hidup lagi selain kita di bumi gitu ya.
0: Gue cukup percaya dengan percaya lah. Maksudnya ada kehidupan lain di luar bumi. Terus kemarin kalau gak salah di Hongkong atau di mana gitu ya, Fia. Vividly di ada yang pas lagi shoot ke atas langit gitu. Ada lampu yang bener-bener warnanya tuh kayak ya lampu UFO-UFO yang lo lihat selama inilah. Kelap-kelipnya gitu. Terus gue kan kemarin sempet ngobrol, lagi scrolling. Lagi baru beres nonton filmnya Sandra Bullock yang terbaru. Karena gue suka Sandra Bullock. Gue akhirnya nonton lah nih film keduanya dia bareng sama Nicole Kidman yang Practical Magic 2. Gue tuh gak tahu kalau dia pernah memainkan film ini. Sampai akhirnya teman gue bilang, oh ternyata ada nih di Netflix yang pertama. Jadi gue nonton dulu yang pertama, abis nonton yang kedua. Abis itu gue ngeliat lah interviewnya dia. Dan ternyata Sandra Bullock pernah ngeliat unidentified flying objects.
1: Oh gitu.
0: Dia menutupi itu sampai akhirnya Amerika bilang mengeluarkan statement bahwa ada nih NASA ngobrol sama UFO dan lain sebagainya. Balik lagi itu konspirasi, tapi nggak tahu lah gimana gimananya.
1: Tapi ya gue sih percaya gak percaya. Cuman kalau gue mungkin dari sisi gak percayanya gue, gue ngeliat lo kebanyakan nonton film, Nar.
0: Mungkin ya.
1: Mungkin
0: bisa
1: ya,
0: jadi
1: sci-fi gitu kan.
0: Bisa jadi. Film yang gue tonton sih memang lorong waktu ya.
1: Pagi siap, bidan siap, bismillah. Tapi biasanya lo tertarik nonton tuh karena apa sih? Karena genre filmnya kah?
0: Nah, gue kalau misalnya dibilang tertarik nonton karena apa, gue ngelihat dari interview cast-nya itu sama interviewernya.
1: Jadi lo deep kayak searching dulu, kayak digging dulu proses pembuatannya, behind the scene-nya, ngobrol-ngobrol sama si cast-nya.
0: Bener.
1: Sampai akhirnya ada sesuatu yang lo kayak, oh gue pengen nih nonton gitu ya.
0: Bener, karena kan memang sebenarnya kalau ngomongin tentang proses pembuatan sebuah film itu kan pasti akan beda-beda ya, dari satu film ke film lainnya. Apa yang dirasakan oleh si cast-castnya itu tuh gue pingin tahu dulu nih. Mereka tuh gimana sih memainkan perannya di situ, lingkungan kerjanya seperti apa. Dan karena kan kadang ketika ada momen-momen itu gue juga belajar how to interview another person di momen-momen gue interview. Karena memang kadang suka ada gimmick-gimmick yang menurut gue kayak kok menarik banget nih si interviewernya gitu. Kalau gue sih biasanya gitu.
1: Tapi ini menarik sih, maksudnya kita bahas karena kan kita di jam ketiga di Way Up Wednesday itu akan ngobrol sama seorang movie maker kan. Jadi pas nih kalau kita ngomongin film, nah.
0: Boleh, karena memang salah satu filmnya masih merajai tangga box office-nya. Indonesia masih menjadi nomor satu sebagai film terlaris di Indonesia sepanjang sejarah. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol bersama beliau. Cuma sebelum kita ngobrol bareng sama YBS, kalau kata gue teh, kita pengen tahu nih, lo kalau misalnya nonton film di bioskop gitu ya, good friend ya, termasuk orang yang nonton karena apa? Apakah karena cast-nya?
1: Apakah karena mungkin kata orang bagus?
0: Atau mungkin, kan sekarang banyak nih film-film remake nih. Lo udah nonton film aslinya, lo pingin tahu film remake-annya tuh seperti apa.
1: Nah, atau mungkin lo punya alasan lainnya. Boleh dong ya, udah gabung di sini ada Cheyenne, ada Syam, ada Aryo Saloka, ada Abi Kevin. Terus juga ada Eka, ada Henry, ada Kay. Boleh dong diceritain alasan lo dibalik dari lo memilih sebuah tontonan untuk lo tonton di bioskop. Itu biasanya karena apa sih?
0: Bisa lo share ke WhatsApp-nya kita 0811-887-8991. Mampir juga ke TikTok-nya Delta FM, boleh banget.
1: Yes, boleh banget.
0: Mampir ke sosial media kita berdua juga boleh.
1: Boleh banget.
0: @astriofi, @dandergumilang, kita tunggu alasan lo nonton film tuh karena apa sih?

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Yes, kita menyapa teman-teman semua yang ada di live TikToknya Delta FM. Di studio ngebahas mengenai banjir. Gue enggak lagi deh dengan banjir. Enggak mau ngebahas banjir 2020. 2019-2020 tuh kayak momen traumatik buat gue.
1: Kenapa emang?
0: Rumah gue banjir. For the first time. Setelah sekian lama gue tinggal di rumah gue yang rumah bokap nyokap, abis itu kayak banjirnya itu tidak menyenangkan sekali rasanya banjir. Memang sebenarnya ngomongin hujan semalam, Fawas tadi bilang di Depok belakang, di UI ya, di belakangnya UI itu sempat ada air yang menggenang. Jadi memang serba salah sih good friend. Kemarin pas gue lagi ngomongin tentang pengen hujan deh, temen gue langsung bilang, lo pengen hujan, terus tiba-tiba banjir gimana? Ya mohon maaf, itunya gak dulu gitu.
1: Iya sih, tapi gimana ya, kalau di Jakarta terutama hujan sama banjir tuh udah temenan.
0: Iya, memang sebenarnya kan apa kondisi Jakartanya itu kan kayak mangkok ya. Itu sebenarnya ini yang pada masanya itu tuh gue tahu dari zaman gue Apnon dulu. Memang bentukan di Jakarta tuh kayak mangkok, jadi memang agak di bawah. Ya memang BKT itu kan salah satu cara untuk bisa mengalirkan air yang menggenang kembali ke laut. Cuma ya mudah-mudahan tidak ada yang benar-benar terjadi ya. Hujannya ada tapi bukan banjirnya yang ada.
1: Iya, karena kita kangen hujannya bukan banjirnya loh.
0: Iya benar. Mas Karyono, selamat pagi. Ya. Salam sehat dan bahagia selalu dari BSD Bandara Sonoan dikit katanya gitu.
1: Ada Ade Syam juga.
0: Good morning.
1: By the way, kita tuh lagi nanyain sama lo ya, good friend. Apa sih alasan lo untuk menonton sebuah film di bioskop? Apakah karena lo abis nonton trailernya terus kayak, bagus nih gitu
0: kan? Call me aneh ya, Vi. Call me aneh, tapi gue suka banget di spoiler.
1: Gue juga.
0: Jadi atau teman-temanku kan ada yang kayak bisa bahkan berantem ketika tiba-tiba ada temen yang spoiler.
1: Iya, ada
0: kayak,
1: banget temen.
0: Boleh nggak sih lo ngasih kayak gini, gitu-gitu. Tapi gue tuh sangat suka untuk di spoiler karena kenapa gue disuka di spoiler di Good Friend? Gue tuh biar tahu, oh kata lo endingnya kayak gini. Nah, ending yang disampaikan oleh teman gue ini apakah sesuai dengan imajinasi gue atau enggak gitu? Jadi gue tuh suka banget di spoiler. Terus nanti ini akan gimana dan segala macamnya gitu-gitu.
1: Tapi gue juga sama, gue tuh salah satu alasan gue menonton adalah karena di spoiler teman gue, dan teman gue kayak, ini bagus banget sumpah, dia tuh gini.
0: Bagus
1: gini,
0: bangetnya gimana?
1: Bagus banget sumpah. Nah kalau udah kayak gitu gue kayak ya udah. Nah terus gue juga punya teman yang kurang lebihnya tuh kesukaan filmnya tuh mirip.
0: Film-film dari Myanmar kan? Kenapa emang film-film dari Myanmar? Kenapa ketawa lo kayak gitu?
1: Gak apa-apa. Ya gitu. Jadi kalau dia udah cerita kayak ini bagus loh, apa segala macam, gue akan ya udah, ayo nonton.
0: Gue tuh lagi menikmati film-film Thailand sekarang. Karena menurut gue ada beberapa film Thailand tuh yang menurut gue tuh menarik gitu.
1: Horor apa-apanya nih?
0: Film horor. Karena gue sukanya tuh adalah film horornya Thailand tuh selalu diselipin sama komedi.
1: Iya.
0: Ada juga sih yang full dari awal sampai habis horor. Karena gak tahu kenapa ya, gue ngerasa horornya Thailand sama horor Indonesia tuh 11-12.
1: Bener.
0: Kayak ada mirip-miripnya.
1: Makanya
0: entah itu di sekolah lah, di kantor lah. Bahkan ada, lu ada yang suka nonton ini gak sih? Aduh, genrenya apa sih ya? Yang kalau 4 film dijadiin satu itu ada tuh nama genrenya.
1: Medley.
0: Bukan dong. Kolaborasi. Enggak deh. Pokoknya film-film itu kayak apa? Forbia gitu-gitu. Aduh. Itu adalah salah satu film yang bisa gua tonton over and over again. Gua kayaknya udah nonton Forbia tuh kayak 6 kalian.
1: Ya, oh iya. Oke.
0: Mulai dari yang di pesawat, mulai dari yang di tempat ini apa namanya, yang jadi biksu, yang jadi di set film itu lucu tau, bagus.
1: Iya, tapi gue
0: nonton bareng sama teman-teman makannya.
1: Jangan takut ang.
0: Ya Allah.
1: Ada Kevin, hai Kevin.
0: Good morning Kevin.
1: Nah soal bioskop nggak bioskopnya ya, filmnya ya Kevin.
0: Kevin ya lo nonton film tuh karena apanya? Apakah karena suka di spoiler
1: karena
0: atau
1: artisnya.
0: Mungkin karena ceritanya atau mungkin lo termasuk orang yang lihat dulu Rotten Tomatoes-nya.
1: Genre fusion katanya. Ada Adesham bilang selamat pagi Mas Danar, Mbak Ovi, semangat pagi, semangat. Salam buat Fawas katanya.
0: Ini mamanya Fawas ya. Oh. Halo mamanya Fawas. Halo, tante. Selamat pagi. Aduh. Luar biasa.
1: Ini sih kayaknya enggak manggil tante. Hai Kak. Hai tante.
0: Hah? Lah anaknya tante dong.
1: Iya kan anaknya jauh dari gua umurnya. Gua paling sebaya mamanya.
0: Oh iya. Luar biasa. Afi udah siapin ini menafkahi Fawas. Oh gimana? Salah ya.
1: Ini ada Bunga nih.
0: Selamat pagi Bunga.
1: Kita bilang biasanya gue nonton di bioskop karena sebelumnya nonton film yang punya sequel atau berkelanjutan.
0: Oh.
1: Ada to be continue.
0: Berarti lo tipikal yang memang akan bisa nonton kelanjutan-kelanjutannya atau justru malah ketika misalnya nih film pertama bagus, film kedua biasa aja, film ketiga kan lo tonton atau justru malah lo akan stop di dua?
1: Gue sih akan tergantung kalau misalnya gue kayak nonton gue baca novelnya, gue akan ini akan ngikutin
0: Shade
1: of Grey.
0: Wow. Oh, pecut aku bang.
1: Jangan ketawa Fawas, lo belum ngerti ya, ada ibu lo di sini. Oh tuh bu, ini bilang kayak Transformer sama Iron Man katanya.
0: Oh oke, okay. ada yang ngirim di WhatsAppnya kita juga nih Fis. Ya, selamat itu. Pagi Mas Bayu.
1: Hai Mas Bayu.
0: Kalau saya nonton yang pertama karena siapa yang nemenin nonton. Karena saya selalu mencoba positive thinking untuk selalu bisa belajar dari banyak hal termasuk yang khayalan.
1: Okay.
0: Nah, meski kalau pas filmnya terlalu drama, kadang bisa tidur di sebelah yang nemenin karena cerita bisa lambat. Mulai dari yang di sebelah berstatus pacar, okay, sampai sekarang sudah naik level menjadi istri katanya gitu.
1: Tayang.
0: Gue pernah gak ya ketiduran di bioskop? Pernah sih pasti.
1: Gue punya temen yang selalu tidur setiap nonton di bioskop. Tapi dia mau gue ajak.
0: Gue pernah lagi ngedate sama orang, dia tidur di bioskop, abis itu gue ilfil.
1: Gue enggak sih, karena ini kan temen gue.
0: Oh enggak, ngedate.
1: Oh ini, ya kalau ngedate.
0: Gue lagi ngedate, for the first time gue lagi kayak, nonton yuk, ayo nonton gitu. In the middle of film, dia tidur, gue kayak ilfil gue.
1: Abis shift malam kali, Nar.
0: Sip-sipan. Gimana sih, Vi? Gimana sih?
1: Makanya ngantuk paginya, Nar.
0: Maksudnya nonton, kan nonton
1: siang-siang.
0: Sore loh.
1: Ya, dia abis shift siang. Oh, iya. Ngantuk dia, Nar. Tuh, mungkin dia capek, Nar.
0: Tapi maksud gue, itu dia yang ngajak. Masalahnya dia yang ngajak. Maksud gue, lo yang ngajak, lo ketiduran di bioskop. Menurut gue kayak gak gitu konsepnya gitu. Menurut gue balik lagi, semua kan konsep orang masing-masing ya. Sambil mungkin ngajakin good friend juga mau bercerita, boleh 0811-887-8991. Lo kira-kira nonton film karena apanya? Silakan di share di situ.
1: Boleh banget. Masuk ke live TikTok kita juga boleh @deltafm. Kita tunggu.

bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: split of second gue tuh yakin banget lo akan ke situ lagi, sumpah tadi. Sumpah. Sumpah.
1: Sorry, Nar.
0: Sumpah. Lama-lama yang digoyang-goyang-goyang kan. Anyway.
1: Selamat pagi lagi, good friend. Kita masih menyapa lo dari Good Mood Club. Ada Ovi, ada Danar. Kita lagi bercerita tentang kenapa lo menonton sebuah film di bioskop. Apakah karena ceritanya? Apa karena trailernya? Apa karena pemainnya? Karena
0: ataukah
1: banyak banget. Apa? Karena apa?
0: Karena lo dibeliin
1: tiketnya sama orang.
0: Ya pokoknya jadi tonton.
1: Banyak banget temen gue yang kayak suka sama sosok pemain. Nah kalau misalnya dia lagi ada main film apa, itu tuh pasti akan ditonton.
0: Gue pengen nanya, film terakhir yang lo tonton apa?
1: Film terakhir yang gue tonton si itu.
0: Gue Asisten Rumah Tangga.
1: Asisten Rumah Tangga, betul. Dimakan mulu.
0: Enak banget sumpah ini misronya. Tiga film terakhir lo tonton?
1: Tiga film terakhir gue tonton itu Operasi Pesta Copet. Oh sama kemarin banget kan gue nonton pas gue lagi ada kerjaan film.
0: Jamin, oh iya yang kemarin.
1: Jamin Setia Selamanya.
0: Iya yang akan tayang di 1 Oktober nanti. Kalau gue tiga film terakhir yang gue tonton Asisten Rumah Tangga, Practical Magic 2, sama Operasi Pesta Copet.
1: Oke, ini ada Widi Bayu yang nanya 50 Shades nontonnya cuman yang grey apa tiga serialnya sampai yang darker, tiga-tiganya
0: dia sampai darker-darkernya, makanya dia terus kalau misalnya nonton dia sangat suka nonton yang steamy-steamy.
1: Iya dong. Tapi yang pertama apa yang kedua ya gue nontonnya di Indo.
0: Yang paling steamy yang mana?
1: Apa maksudnya kayak pas udah di online.
0: Yang paling steamy yang mana?
1: Enggak sih, karena gue tuh suka cerita drama intinya.
0: Ya gue nanya yang paling steamy yang mana. Gue bukan drama, yang paling steamy yang mana?
1: Kayaknya yang pertama deh.
0: Oh ya. Yang pertama tuh yang baru kenalan kan mereka?
1: Iya.
0: Gue gak nonton, sumpah gue gak nonton. Tapi kayak gue setahu gue memang dia tuh journey-nya adalah dari kenalan. Abis itu dramanya tuh yang di kedua. Yang terakhir tuh apa?
1: Darker tuh ini yang dia diculik.
0: Lu tuh suka nonton yang steamy-steamy ya?
1: Nggak juga, gue tuh kalau
0: nggak kalau misalnya nggak, gue pengen ngasih tahu ada series yang steamy-nya tuh parah banget.
1: Ada ngomongin Fifty Shades, kalau bisa senyum-senyum sih.
0: Dia sumringah nontonin ini.
1: Pokoknya gue nonton yang pertama, abis itu gue beli novelnya, terus gue beli novelnya sampai 3.
0: Sampai perlengkapannya juga lo beli kan?
1: Jadi malu.
0: Gue maksudnya gemok di rumahnya emang selalu ada gemok, dari dia kecil gak ada gemok kok.
1: Oh ya borgol.
0: Lo ngapain punya borgol, Vi?
1: Enggak. Ada punya anak gue mainan.
0: Oh iya benar. Jadi polisi-polisian ya.
1: Gak gue pakai anar, orang gak muat. Lingkar.
0: Gue nggak ada bilang kayak akan dipakai sama sorry. Lo sendiri yang menjebloskan diri di jurang yang sedang dipupuk ini ya, Pia.
1: Tuh, Ari Atmo nanya steamy apaan? Lu sih.
0: Steamy.
1: Agak-agak.
0: Menguap.
1: Agak-agak.
0: Gitu ya gitulah. Anyway, ini ada Mbak Novi, selamat pagi. Gimana? Oh, Fawaz itu cowok. Lu stop ya, Mbak. Kalau aku sekarang nonton lebih karena nemenin anak-anak. Jadi ngikutin selera mereka aja. Kalau mereka semangat, aku seneng. Sementara aku sendiri kurang demen nonton. Apalagi yang novelnya udah baca duluan. Itu visual filmnya akan kurang menurut gue. Karena gue sangatlah imajinatif kalau membaca sebuah novel.
1: Gue juga sama gitu. Banget nih. Tapi kalau gue pribadi, gue caranya adalah gue nonton dulu filmnya, baru baca novelnya. Baru gue nanti akan kebayang tuh, nanti gue nonton filmnya lagi, gue udah kebayang sama pemainnya.
0: Sudah hadir di depan kita, nanti kita keluar ya. Divanya udah ada, kaset saja pun juga sudah ada, istri tercintanya. Tapi ini ada satu yang menarik nih, ada teman kita yang hadir di bawah. Sebentar, di bawah lagi Vi. Nah, the main reason for going to the movie, effect so that you could feel and the sound of the Dolby. Permasalahannya gini, 77 Street. Lo kalau ngomongin tentang the sound from the Dolby surround yang ada di situ, itu kan sebenarnya juga baru bisa lo rasakan ketika lo ada di dalam ya. Lo tidak bisa merasakan ketika lagi di luar. Maksudnya what intrigues you to come into di cinema gitu
1: lo. And watch that movie gitu. Ada Nova juga.
0: Good morning Nova.
1: Aku bukan film mania, tapi misalnya sutradaranya atau produsernya Rian Adriandi atau Ernest Prakasa, aku nonton. Nah, berarti harus wajib banget dengerin obrolan obrolan kita barengan sama Kak Dipa. Mm-hmm. Karena Kak Dipa adalah partner dari
0: Ko
1: Ernest ketika membuat film gitu dari Imaginary.
0: Nova bukan film mania tapi dia kicau mania.
1: Kicau. Kicau mania. Kicau. Sama satu lagi. Mancing mania.
0: Mantap.

0: banyak di menu gacha BCA. Main gacanya sekarang!
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
5: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Mampang yang mengarah ke Kuningan terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Saharjo yang mengarah ke Pancoran. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di tol Pondok Ranji yang mengarah ke Bintaro terpantau padat.
4: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Gue geli ya barusan ya.
1: Seru banget, seru banget sumpah. Kapan lagi lu pagi-pagi di radio bisa dengerin Lelaki Buaya Darat, best. Best of the best of the best.
0: Lo agak lumayan pick me barusan. Apa?
1: Busi.
0: Kenapa?
1: Chester ngomong.
2: Kalau mau lihat jogetannya, setiap weekend udah pasti ada klipnya Ovi.
1: Oh iya benar. Gue tadi udah ikhlas kok dijadiin klip.
0: Kemarin kan gue barengan sama Twinda Rarasati ya. Selamat pagi Twinda Rarasati.
1: Selamat
0: pagi. Gue lagi Twinda bilang gini, Ovi kasihan ya.
1: Kenapa?
0: Ada klip-klipnya gitu di sosmed. Gue lagi nih, emang orangnya mau gue.
1: Andri bilang bahan klipnya bagus banget. Jujur, good friend. Sebenarnya itu gue nggak mau. Tapi apa daya?
0: Ya, udah ada di kontrak.
1: Apa daya semua konten menjadi properti.
2: Tapi gini. Nanti buat minggu depan ya, gue akan setting siapapun good friend yang mau ngeliat Ovi joget Marvel lah, klip dengan jogetannya, tapi harus ngasih gift.
1: Oh gitu.
0: Kita
1: bukan, oh, gue kayak mandi lumpur ya.
0: Iya, kita bukan ada gitu-gitu ya. Stop ya Chester ya.
1: Mandi lumpur ya gue. Enggak
2: apa-apa lah, lumayan lah.
0: Oke, good friend. Jadi memang sebenarnya kita lagi agak lumayan patah di obrolan kita nih.
1: Dikasih donat, gue nyemplung ya.
0: Tapi gini ya, kalau ngomongin tentang klip-klip dan segala macamnya, itu pun juga salah satu mungkin orang akhirnya jadi pingin nonton di bioskop. Salah satu yang seperti itu adalah yang membuat gue akhirnya triggering untuk nonton Asisten Rumah Tangga.
1: Ya, karena dan gak cuman itu sih, sebenarnya banyak film Indonesia yang akhirnya karena cuplikan-cuplikan ya bikin orang penasaran. Salah satunya menurut gue yang paling gong banget itu adalah waktu pas Agak Lain 2. Jadi ketika ada cuplikan lagu Liodra itu katanya adalah something-something.
0: Oh, iya,
1: semua
0: iya.
1: Orang jadi pengen nonton di bioskop. Yeah. Karena memang kan di OTT belum ada pada saat itu.
0: Gue, sorry.
1: Iya.
0: Yeah. Asisten Rumah Tangga justru malah gue nontonnya bukan pada saat lagi trailer potongannya di hadir di sosmed. Di
1: tapi pas
0: ini,
1: presscon.
0: Pas presscon.
1: Lucu banget.
0: Mereka si Umi, aduh Umi gue... Umi selamat pagi, warga Bekasi.
1: Lucu banget. Jadi cabai-cabaian di situ lucu banget.
0: Cabai-cabaiannya di situ luar biasa.
1: Bener-bener lip tint-nya gitu.
0: dan memang beneran ada yang kayak gitu loh. Ya kan?
1: Terus. Yang belum masih ada filmnya.
2: Cabai-cabaian mah Ovi dekat banget di daerah rumahnya. Asik deh.
0: Dia adalah presiden cabai-cabaian BKT.
1: Enggak ya.
0: Lagi bertanya. Hey, wow, ada yang masuk nih di WhatsApp-nya Delta FM. Tami Octavia Siregar.
1: Halo.
0: Kalau alasan aku pergi nonton ke bioskop karena suka sama jajanannya.
1: Oh.
0: Fish and chips, sis tagor, nachos, popcorn, dan semua jajanan yang ada di bioskop.
1: Aku tahu gitu. Berarti kamu bioskopnya yang mana dari makanan-makanan yang kamu sebut. Memang si bioskop yang itu adalah bioskop berkedok restoran.
0: Restoran berkedok bioskop. Betul. Tapi itu kan sampai akhirnya ada influencer-influencer atau KOL yang bikin konten tentang itu kan. Iya. Orang akhirnya kayak, oh ternyata gitu bisnisnya. Cuma tapi, menarik sih.
1: By the way, kalau lo ke bioskop yang tadi, kalau lo tahu ya, bioskop apakah itu,
0: ada Javatinya.
1: Lo harus banget nyobain nasi goreng kampung. Tapi specialty-nya adalah yang di premier yang ada di PS. Sumpah demi Allah enak banget. Oh, itu adalah nasi goreng top tier pertama gue se-Jakarta.
0: Ketika lo bilang premier, itu udah ketahuan dari mana.
1: Ya, yang penting gue gak nyebutin ya.
0: Iya, premier PS lagi ya. Cuma ada satu-satunya doang di situ ya.
1: Bener.
0: Masalah di mall yang seberangnya pun juga bioskopnya itu juga gitu kan. Iya kan?
1: Tapi cobain deh, itu nasi goreng kampungnya. Batch of the batch. Dia pakai kerupuk udang. Kerupuk udangnya itu Nyonya Siok, gue udah tau banget.
0: Oh, alah.
1: Enak banget.
0: Kayak, apa? Karena dia siok.
1: Dia shock.
2: Kaget.
1: Bukan
2: dong.
1: Siok.
0: Sick. Sick.
1: Shock.
0: Sick.
1: Ya begitulah. Tapi kalau lo mau cerita,
0: ada nih,
1: lo menonton film di bioskop, alasannya apa? Ada siapa?
0: Jaslyn. Good morning. Kalau aku tipe yang lihat poster atau sinopsis, kebalikan Kadenar dan Kofi, karena aku anti spoiler club.
1: Oh.
0: Jujur, kadang dapat B aja, kadang bagus. Best Blind Watch aku adalah Bad Genius.
1: Bad Genius bagus.
0: Bad Genius ya.
1: Bad Genius bagus.
0: Bad Genius ya.
1: Bad Genius bagus. Diulang terus.
0: Itu filmnya siapa?
1: Film Thailand.
0: Bentar. Oh, ntar gue coba cek.
1: Makanya lo nonton Thailand tuh jangan cuma horornya. Dramanya bagus sama komedinya juga lucu.
0: Komedinya lucu, gue setuju. Setuju. Sama yang kalau drama yang itu loh, How to Make a Million Before Grandma Die itu pun juga kayak luar biasa banget.
1: Itu
0: gue nangis loh nonton itu.
1: Iya, walaupun pas gue lagi mau nangis-nangisnya ya. Masuk lagi air mata gue.
0: Ada lagi nih teman kita yang hadir di WhatsAppnya Daltarom, tapi nanti deh kita bacain. Sekarang aja deh. Nah, karena tadi kita mau langsung ngobrol bersama dengan Dipa. Ini adalah salah satu teman kita. Tadi sempat ngobrol-ngobrol juga di depan bareng sama istrinya. Aduh, ada si, ada Sesa. Nanti juga kita ajak ngobrol-ngobrol. Ini ada yang ikut bercerita, Mas Hendro. Selamat pagi.
1: Hai Mas Hendro.
0: Dia justru malah sekarang ini nggih. Abis antar anak sekolah, ada kegiatan field trip ke museum dan juga ke Setu. Semoga lancar. Untuk nonton, sekarang lebih nemenin anak-anak, Kak. Film-film remaja. Beda waktu masih sendiri, katanya gitu.
1: Iya, mungkin kalau waktu sendiri, action-action gitu kali ya.
0: Mungkin kalau misalnya anak sudah beranjak remaja, ya mau gak mau kayak gitu. Maksudnya, ada yang momen di mana, oke, nonton bareng sama pasangan berduaan doang. Tapi most likely, akhirnya nonton bareng sama anak-anak.
1: Iya sih, cari film keluarga. Makanya itu kayaknya bisa jadi apa ya, waktu yang membuat anak-anak happy juga. Karena kan me time tapi bareng sama keluarga gitu loh.
0: Benar, bisa jadi mungkin karena Mas Hendro gini, Kak, buat apa nonton drama keluarga? Kehidupan di keluargaku sudah cukup drama.
1: Jangan kau pusingkan. Sinetron itu tidak hanya ada di rumahmu, di rumahku juga ada.
0: Kita nontonnya bioskop bukan sinetron ya.
1: Ya juga sih. Ya, anyway, drama lah.
0: Kita abis ini akan ngobrol bareng sama Dipa di WA Wednesday.
1: Betul.
0: Jadi nanti obrolannya mudah-mudahan sih bisa uplifting your Wednesday. So we'll be right back right after this one, a good friend ya.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta,
3: Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
4: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
5: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
6: Dari berita pertama, Jonathan Christie tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya setelah gagal menyumbangkan poin bagi tim bergu putra Indonesia di Asian Games 2026. Turun di partai pertama, Jojo harus mengakui keunggulan lawannya, Leong Jun Hao, melalui pertarungan ketat 22-20, 12-21, dan 17-21. Sementara dari berita entertainment, konser Ed Sheeran akhir pekan ini, Sabtu 26 September, diperkirakan kembali diramaikan aksi unjuk rasa pro-Palestina menyusul kontroversi pencoretan rapper Macklemore dari jajaran penampil tour. Unjuk rasa akhir pekan ini diperkirakan akan lebih besar dari akhir pekan lalu di Philadelphia, karena Ed Sheeran akan konser di Gillette Stadium milik pengusaha Yahudi Amerika Serikat Robert Kraft. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United sudah mengambil sikap terkait situasi JJ Gabriel. Setan Merah dikabarkan akan mengusahakan segalanya agar sang pemain tetap bertahan di skuad Setan Merah.
5: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
4: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
7: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
4: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Yuk bikin harimu makin produktif di Way Up Wednesday.
1: Dompa FM, teman untuk yang terus bergerak, balik lagi bareng sama kita berdua. Yes. Ada Ovi, ada Danar, seperti yang tadi kita sampaikan. Setiap hari Rabu kita punya Way Up Wednesday.
2: Kita akan ngobrol-ngobrol kali ini bersama dengan man behind dari film-film yang gue tonton selalu di bioskop.
1: Salah satu filmnya masih berada atau bertengger, jelah baris bahasanya ya. Bertengger di peringkat nomor 1 box office tanah air. With no further ado, please welcome Dipa Andika. Harusnya perlu gue tambahin Nur Prasetyonya juga gak?
3: Usah. Itu kan KTP, gak usah KTP.
2: Kayak mau SPMB ya. Ya
3: kan gak perlu buat ngajuin KTA kan. Gak usah.
1: Apa kabar Pak Dip?
3: Baik.
1: Luar biasa.
3: Alhamdulillah.
1: Gue terakhir ketemu beliau screening operasi pesta copet. Ingin bertemu dengan ibunya, tapi ibunya entah ada di mana gitu kan ya.
2: Lagi susah ya.
1: Lagi susah, lagi rame-ramenya.
2: Ini kalau misalnya good friend mungkin yang mendengarkan, Dipa Andika ini adalah seorang produser dari Imaginary. Betul. Yang kita tahu dengan karya-karya filmnya gitu ya. Salah satunya yang paling mungkin nih, gak mungkin lo gak tahu itu adalah Agak Lain.
1: Satu dan dua.
2: Ya.
1: Betul.
2: Terus dan juga banyak lagi loh filmnya.
1: Banyak banget, Operasi Pesta Copet pun juga the man behind dari
2: Tinggal Meninggal.
1: Banyaklah menurut gue kayak film-film yang hadir dan lo produser itu ibaratnya kayak masih relate dengan kehidupan anak-anak.
3: Alhamdulillah
1: sekarang
3: semoga.
1: Ya gak sih Pak Dip? Tapi gini, menariknya adalah Pak Dip itu tuh bukan berawal dari orang yang ada di industri film. Justru malah lo berawal dari broadcast, dari digital marketing. Long story short, beliau akhirnya ada di industri ini film, sekarang. Kalau ngomongin di broadcast, dulu bapaknya kerja di Prambors juga.
2: Oh wow.
1: Ya kan ya.
2: Tadi itu fun fact loh, gue
1: baru tahu. Istrinya juga di situ.
2: Ya.
1: FYI, istrinya sekarang ada di belakangnya dia. Lo penasaran sama istrinya Dipa Andika? Ada di belakangnya, pokoknya
3: maafin lah. Bahkan 2007 pun saya ikut mengurus Delta FM kok.
1: Itu dia pada masanya gitu.
2: Itu.
1: Jadi memang akhirnya sekarang berada di Imaginary dan juga di HH Corp juga. Ada bisnis apa lagi yang Anda punya sih Pak Dipa?
2: Banyak nih kayaknya nih ya.
3: Ada, supportnya sih dua itu dulu yang utama. Satu lagi mensupport apa yang dilakukan istri.
1: Luar biasa, lovely banget. Tapi gini ya, gue bisa bilang salah satu pasangan yang ada di sekitar gue gitu. Gue melihat bener-bener, oh dia mau ngevideoin. Ampe lo gak ngetek gue, wasa Kak Sesa ya. Jadi Sesa Suwanti yang ada di belakang ini nih, dari zaman belum ada di industri yang sekarang ini mereka hadirkan, gue tuh sudah kenal dengan mereka. Awalnya gue kenal sama Kak Sesa dulu, karena kan memang beliau adalah manajernya one of my best friend gitu kan ya, Ucita Pohan. Habis itu dikenalin, ketemu, sering ketemu, dan akhirnya sekarang ada di industri ini. Dan memang senempel itu kalian berdua. Nah ini gue pengen bertanya sama lo Kak Dipa. Apakah memang peran istri lo itu tuh menjadi salah satu apa ya, sebuah energi tersendiri akhirnya lo tetap jalan atau gimana sebenarnya?
3: Ya, intinya hampir semua yang gue lakuin apapun pasti keputusannya gue akan diskus sama istri gitu. Kalaupun boleh akan gue lanjutin, kalau gak boleh masa gak boleh sih gitu.
1: Oh jadi diskusi kayak masa gak boleh sih, dari di sisi mana gak boleh ya, gitu ya.
3: Lebih ke diskusi lah. Jadi apapun, kalaupun gak boleh itu kan dicari, kalaupun boleh jadinya gimana ya, kita cari titik tengahnya. Dan kalaupun ternyata emang bertemu dengan titik yang gak boleh, ya udah berarti jangan diterusin gitu.
1: Film pertama Ngeri-Ngeri Sedap.
3: Iya.
1: 2022.
2: Nah itu gimana sih Kak ceritanya? Maksudnya kayak Kak Dipa tuh dari yang kita tahu kan HHH Corp udah banyak banget nih, ada teman-teman komika di dalamnya gitu. Udah bisa dibilang one of the biggest management komika di Indonesia juga kan ini. Nah itu kenapa akhirnya kayak mencoba? Karena kan bisnis film itu katanya bukan untuk semua orang ya.
3: Iya, high risk, high return
1: kalau misalnya sampai menemukan titik itu gitu.
2: Gimana tuh ceritanya?
3: Kebetulan Ngeri-Ngeri Sedap tuh kan sutradara dan penulisnya Benedion Raja Guguk. Yang kebetulan gue manajeri sejak 2000 15 kalau gak salah. Jadi memang dari tahun segitu. Kebetulan gue udah mendampingi dia menulis Ngeri-Ngeri Sedap itu dari situ. Jadi bandnya itu dulu sempat main di film Comic 8 kalau tahu.
1: Oke, tahu.
3: Comic 8 yang kedua, mereka bersama geng The Bataks, mereka menuliskan skenario judulnya The Bataks dulu. Jadi mereka tuh berangan-angan waktu Comic 8. Suatu saat kayaknya kalau gue mereka geng Batak punya film yang isinya pemain Batak semua, komika Batak semua, keren kali ya. Mimpi aja dulu mereka. Oh ya udah, tapi bandnya di belakang layar tetap berusaha nulis sedikit demi sedikit sampai 2016 kalau enggak salah. Secara skenario itu udah mulai jadi. Secara batang skenario udah mulai jadi, 2018 mulai kayaknya ini udah bisa diproduksi nih Bang, ya kita mulai cari. Gue bersama bandnya mencoba menawarkan ke beberapa production house untuk skenario ini diproduksi. Akhirnya adalah semua menolak. Karena film yang harus di syuting di tanah Batak, Mendidin, Danau Toba, Samosir dan sekitarnya pasti mahal gitu. Apalagi waktu itu Bene belum pernah memproduksi apapun, tapi udah nulis Warkop DKI Reborn, udah nulis Susana juga. Tapi gimana pun juga buat jadi film pertama yang dia sutradarai berat lah waktu itu. Ya udah, secara skenario disimpan di lemari aja gitu. Akhirnya Bene nulis Ghostwriter, jadi film perdananya dia. Pandemi datang. Pandemi datang 2020, Imaginary sebenarnya lahir di situ. Jadi PH skenario. PH yang membuat skenario-skenario film, waktu itu film pertama yang kita tulis sebenarnya Yakin Nikah untuk PH lain, Adia Pictures. 2021 gue ketemu, gue dan Ernest bertemu sama Angga Sasongko. Angga bilang, gue mau support sebuah perusahaan yang mau jadi PH. Gimana kalau lu si Imaginary yang lo tadinya PH skenario kita rubah jadi PH PH film lah gitu. Kita pikir ya udah mumpung ada yang quote unquote modalin, kenapa nggak dicoba gitu. Dan akhirnya ya udah deh, tapi gue nggak tahu gue harus produksi film apa. Itu kita semua terjadinya online ya pada saat itu kan, hanya Zoom dan Google Meet, belum ada Google Meet kayaknya waktu itu. Dan akhirnya udah, gue tahu lo punya skenario Batak itu yang belum diproduksi. Ngeri-ngeri Coba gue baca boleh nggak? Judulnya belum Ngeri-Ngeri Sedap, pasti The Bataks dulu. Draft title itu The Batak, dibaca. Udahlah, kita sepakat ini aja, kita berhitung ini kita produksi 2021 untuk tayang 2022. Dan akhirnya lahir Imaginary sebagai production house, dan judul pun kita rubah menjadi Ngeri-Ngeri Sedap sebagai buku pertamanya Bene kan juga Ngeri-Ngeri Sedap. Udah kita ambil ini aja. Long story short, 2 Juni 2022 film itu lahir, dan akhirnya 2,8 juta penonton.
1: Luar biasa. Tapi emang ketika ngeluarin title The Bataks, emang Ngeri-Ngeri Sedap ya? Ngeri-Ngeri Sedapnya Bang, The Bataks ini Ngeri-Ngeri Sedap. Bisa ditonton atau enggak
2: tapi
1: nih
2: gitu. Tapi justru ya, si Ngeri-Ngeri Sedap ini adalah awal mulanya Indonesia itu memiliki film yang ibaratnya film komersil yang menunjukkan budaya-budaya dari masing-masing wilayah di Indonesia. Karena akhirnya diikutin sama PH-PH lain gitu loh Kak.
1: Gak Java sentris, yang akhirnya cuma suku-suku tertentu. Akhirnya di luar suku-suku yang memang sering kali di capture, keluar juga gitu kan. Gue tuh

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut! WA Wednesday bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.
2: Formnya ada yang lain gitu.
3: Kalau buat gue pribadi, baik OTT ataupun bioskop tuh punya experience yang berbeda gitu.
2: Okay.
3: Kami pribadi mengusahakan untuk bikin film yang diusahakan untuk bioskop dulu gitu.
2: Okay.
3: Jadi memang supaya experience-nya berbeda, nonton dengan sound, dengan layar besar tuh rasanya beda. Walaupun bukan berarti film itu tidak layak di OTT. Ada film-film yang menurut kita ini cocok di OTT nih. Series misalnya gitu. Series tuh kalau lu nonton 8 episode di bioskop agak berat kayaknya ya.
4: Bosan juga.
3: 1 jam kali 8 duduk. Nah, iya, karena lu butuh untuk santai di rumah sambil duduk, makan snack, cemilan dan lain-lain. Tapi ada beberapa film yang ini lebih cocok di bioskop dengan experience 7.1 audio yang lu bersama teman-teman
4: ya.
3: Dan lu bersama teman-teman lu bersepuluh, berdelapan, berlima. Ada yang lu tonton enak di rumah sendiri. Jadi memang terkadang tergantung dari tipe filmnya itu juga gitu. Kalau dari Imaginary saat ini memang mengutamakan film yang kita pengen bikin untuk layar bioskop. Walaupun kita juga pernah bikin untuk layar OTT satu kali gitu. Film Ernest juga. Jadi experience-nya aja beda sih. Tapi kalau tadi ngomongin soal layar, memang di Indonesia tuh layarnya terbatas, antriannya kayak contoh bulan Oktober depan setiap minggu akan tayang 4 film Indonesia. Ada 5 minggu, berarti 20 film yang akan bertarung dalam bulan
2: satu,
3: itu
2: ya. Satu bulan ini
3: November setiap minggu juga ada 4, bahkan di film gue yang nanti tayang tanggal 26 November akan ada 5 bertarung dengan film Imam Darto di sebelah.
2: Biasa, Ovi ngedang MC ini.
4: Enggak, gue langsung ngitungin Dias Danar banyak juga nih dapetnya nih. Dias mulu kan. Mayan tuh Dias, bolehlah kalau bentrok Dias gitu.
2: Terus.
3: Jadi memang antrian-antrian ini menurut gue kalau dibilang privilege, iya jujur memang waktu pertama kali ngeri-ngeri sedap tayang pun gue bangke ditemenin sama Angga, yang Angga Sasongko tadi yang nemenin ke bioskop ngenalin satu-satu. Sampai akhirnya kita kenal sendiri, coba propose apakah Imaginary ketika film rilis langsung dapat, enggak juga gitu. Kita pernah ada 1-2 film yang ketika kita minta request ke bioskop dikasih, tapi enggak bisa kalau tanggal segitu, tanggal segini mau enggak gitu. Jadi ada juga perdebatan karena gue enggak tahu, mungkin mereka masih punya metode tersendiri untuk memastikan film ini tayang tanggal berapa. Itunya sih yang crack the code-nya sampai hari ini memang harus kita putuskan sendiri. Tapi memang menurut gue ketika kita mau mempropose ke bioskop, hal terpenting adalah memastikan memang film kita sudah layak di bioskop supaya ya tanggal itu mudah lu dapatkan atau bisa lu dapatkan. Kadang ada beberapa film yang menurut gue emang ini filmnya cocoknya nggak di bioskop deh gitu.
4: Oke, ini ada yang komen, kok udah putus sih yang di radio. Jadi kalau misalnya yang mendengarkan di on air terus ngerasa kayak aduh ini obrolannya lagi seru kok keputus ya, gabung di TikTok kita di @deltafm.
2: Bener.
4: Tanpa henti kita ngobrolnya.
2: Kita podcastan sebenarnya di situ di bang. Jadi kalau misalnya lo dengerin dari radio mau denger lebih lengkapnya, mampirlah ke TikToknya Delta FM. Tapi kalau misalnya memang lo masih nyaman dengan lagu-lagu yang ada di sana nggak apa-apa, tetap di situ. Cuma kayak memang we encourage you to come to our live TikTok. Masih bersama dengan Dipa Andika. Ini adalah berarti co-founder ya sekarang lo?
3: Iya, co-founder berdua sama Ernest.
2: Sama Ernest ya.
4: Tapi Kak Dipa mau bertanya dong, kan gue yakin banget yang mendengarkan kita nih kan gak cuman dari Jakarta tapi juga dari satu Indonesia. Banyak banget gue ngeliat talenta-talenta muda yang punya ide-ide menarik gitu ya. Dan waktu itu, jadi singkat cerita, beberapa waktu yang lalu gue sempat ada di event yang isinya tuh kayak anak-anak muda yang pengen nulis. Ternyata yang ikutan banyak banget Kak. Dan itu menurut gue kayak wow, ternyata anak-anak muda tuh banyak juga ya yang mau belajar nulis. Dan itu pengen banget tulisannya diangkat, entah itu jadi sinetron, jadi karya film atau apapun itu. Nah, gimana sih caranya biar mungkin tulisannya si teman-teman ini tuh dilirik juga gitu loh sama filmmaker.
3: Sebenarnya kan kompetisi tuh lumayan banyak. Jalur paling Emang palingnya ada dua, kompetisi dan koneksi.
4: Koneksi apalagi ordal ya. Nah,
3: kalau lu gak bisa dapetin koneksi, kompetisinya lu ikutin. Ikutin dan jangan pernah capek untuk ikutin kompetisi skenario. Dan kompetisi penulisan tuh, skenario sebenarnya lumayan banyak. Cuman sayangnya kadang-kadang gak nyampe di kita. Maksudnya kita gak dengar ada kompetisi ini. Tapi kalau lu memberanikan diri mengirimkan email ke PH ataupun sutradara ataupun produser, coba kirim aja tapi japri, jangan. Gue pernah terima kiriman email, dia ngirim ke semua PH, lu tau gak dibuat di emailnya terus, tuh, PH ini, dear all. Kan jadi kayaknya,
4: gak spesial jadinya
3: ya rasanya. Coba lu kirim satu-satu, dan mungkin jangan-jangan dibaca, dan gue sih berharap PH-PH itu kalaupun lu baca, jangan sampai lu diem gak, lu baca, tapi habis itu lu produksi gak bilang dia, semoga sih menurut gue sih gak terjadi sih di Indonesia ini. Karena gue bersama Ernest kan cukup rajin bikin kelas skenario. Mungkin udah lama 2 tahun terakhir gak bikin. Dulu waktu tiap bikin biasanya ada 1-2 skenario yang mungkin banget kita telurkan jadi film. Dan itu adalah ghostwriter pertama. Itu adalah skenario yang kita temuin dari kelas skenario. Jadi kita nemuin dulu ghostwriter Induk Gajah itu dari kelas skenarionya Ernest. Jadi kalau ada kelas-kelas yang dibikin oleh para penulis, Gina juga suka bikin, ikut aja. Dan submit aja, ngomong sama Gina, entah Ernest atau siapapun penulisnya, submit aja bilang, saya punya cerita ini. Dan gak boleh baper kalau dibilang, sorry ya cerita lu ternyata belum layak. Ya udah lu balik lagi untuk merewrite lagi. Jangan-jangan itu adalah awal menjadi box office. Siapa tahu, kita gak pernah tahu.
4: Karena Bene aja kan tadi juga perjalanannya panjang kan, dia rewrite dulu juga.
3: Bene itu mengawali justru dari kompetisi salah satu event film. Salah satu kompetisi film dia nulis buat Ajis Doa Ibu, Presiden Senapindo, dia bikin film pendek, Bene yang nulis. Film itu akhirnya memenangkan kompetisi itu. Jurinya adalah Anggi Umbara. Anggi Umbara melihat, lu nulis buat Warkop mau gak? Akhirnya dia nulis buat Warkop DKI Ribur.
4: Luar biasa. Dari situ loh.
2: Tapi memang sebenarnya balik lagi sih, menurut gue jerninya orang memang udah ada catatannya gitu ya. Dari Yang Maha Esa. Dan giliran gimana kitanya aja untuk mengusahakan itu. Gue suka banget ketika tadi Dipa bilang tentang koneksi sama lo ikut
3: kompetisi
2: gitu. Maksudnya ya we live in this world tuh competition loh. Orang-orang yang sama seperti kita tuh ada. Gimana caranya kita bisa relevan aja untuk bisa tetap survive di sini. Cuma yang menarik tuh adalah gini. Shiftingnya lo dari seorang yang tadinya dari broadcasting, digital marketing, sempat menjadi banyak sekali manajer dari persona-persona yang mungkin dulu kayak lo ngelihat ada dia, ternyata the man behind yang nyariin job mereka tuh adalah Dipa Andika gitu kan ya. Betul, Ibu Sesa menurut gue sangatlah luar biasa bisnis otaknya tuh kayak ibunya kayak ini kerjain. Tapi lo, gue ya karena gue tahu Sesa dan pernah ngobrol juga, you guys tuh pernah ada di posisi terpuruk banget gitu. Posisinya ya ibaratnya nol banget. Baliknya lagi tuh bukan lompat, bener-bener terseok-seok gitu. Karena kalian berdua yang saling menguatkan, atau justru malah karena lo punya koneksi yang luar biasa sampai akhirnya itu bisa bikin lo jadi naik lagi atau gimana sih, Dip?
3: Ya kalau dibilang koneksi, mungkin teman kali ya. Gue cukup senang berteman dengan banyak orang. Dia juga sebenarnya tipe juga yang berteman dengan banyak orang gitu. Dulu kita berdua tipenya adalah ke mall, coba kita lihat berapa menit kita bertemu dengan teman kita di mall ini.
2: Salah satunya gue ya.
4: Iya. Kalau masuk mall tuh kayak buka Facebook mutual friends semua gitu ya. Kalau
3: dulu tuh mall yang paling sering kita dengan cepat bertemu teman adalah era-era ketika Citos baru buka. Itu kan lu jalan, lu kayak jalan di catwalk tuh, kita tengah kan dulu. Kita lihat kiri kanan siapa yang kita kenal duluan gitu. Jadi biasanya bertemu dengan teman itu, gue dulu akhirnya gak perlu malu untuk ketemu teman, lu di mana, sekarang gue ngapain, dan akhirnya membuka koneksi dan bisa membuka networking itu gitu. Ya pertemuan gue dengan Ernest itu, banyak orang gak tahu bahwa kenapa gue bisa berpartner dengan Ernest, dan akhirnya gue bisa menjadi manajer Ernest. Gue sama Ernest adalah memulai karir sama-sama dari Ernest di label, gue di waktu bertemu kita berdua ya. Ernest di label, gue di telekomunikasi. Tapi gak ada pertemuan yang gimana-gimana. Malah yang benar adalah gue bertemu lagi ngurusin Air Susu Ibu. Nah karena kami berdua adalah penggiat bapak-bapak gerakan support ibu menyusui di Indonesia.
2: Oke.
3: Itu pertemuan kita berdua. bahwa kita berdua dari 8 orang membuat buku, judulnya Catatan Ayahasi, 8 orang ayah yang membuat buku untuk gerakan support ibu menyusui.
2: Oke.
3: Gitu. Jadi kami sama-sama masih ngantor sebenarnya gitu. Okay. Kita sebenarnya istri-istrinya yang ikut Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia.
2: Oke. Okay.
3: Nah, ketika istrinya datang, bapaknya kan pasti ikut nemenin suaminya yang benar ya. Yang benar tuh suaminya datang. Ada sih yang suaminya tetap di rumah. Nah, kebetulan 8 orang ini suaminya ikut.
2: Oke. Okay.
3: 8 orang ini suaminya ikut, kebetulan dari asosiasinya ngelihat nih bapak-bapak cuma duduk-duduk nemenin doang ngapain. Lo enggak mau pengen bikin buku? Kayaknya lucu deh kalau bikin buku dari sisinya suami nih. Okay. Gitu, gimana suami mendukung gerakan menyusui itu. Akhirnya 8 ini berkumpul, bener juga ya, kita bisa belok berdasarkan kayak kenapa ASI itu penting, karena kalau lu pakai ASI lu bisa ngirit sesuatu dan lu akhirnya bisa ganti gadget, lu bisa nyicil motor, nyicil mobil. Pendekatan itu yang kita pakai gitu. Dan kebetulan waktu itu tahun berapa ya, 2010-2011 lah gitu. Okay. Bapak-bapak ini agak tenar. Akhirnya muncul dari media ke media, TV ke TV, majalah ke majalah, manajernya gue. Yang akses yang buat kesana, ngurusin jadwal. Kebetulan kita 8 orang yang ngantor semua.
2: Okay.
3: Tapi yang ngurus dari ininya gue lah, dari berdelapan orang ini. Kapan siapa yang bisa? Dulu Ernest belum artis, inget ya. Dulu artisnya dari berdelapan, Sogi, Indra, Duaja.
2: Oke.
3: Okay. Nah, yang 7 bukan. Jadi enggak ada yang kenal Ernest dulu. Akhirnya di satu masa gue sama Ernest makan ketoprak. Gue inget sampai hari ini, gue inget titik posisi ketoprak itu, inget.
2: Ketopraknya di?
3: Ahmad Dahlan.
2: Oh, di Ahmad Dahlan.
3: Kalau masih ada dia bersejarah tuh sebenarnya.
2: Oh, okay. Ternyata emang malaikatnya lagi di situ gitu, lagi nyatet obrolan di situ.
3: Jadi malam itu dia bilang, Dip, gue kayaknya mau resign dari kantor. Gue mau coba jadi stand up comedian. Gue mau ke Suci Kompas TV.
4: Iya,
3: ikut. Gue nggak ada tawaran apa-apa ke gue. Oh ya udah, lu coba aja. Gue kan tetap ngantor dan tetap ngurusin Ayasi ini. Pokoknya ya insya Allah lah, kalau bisa gue tiap minggu datang nonton lu kompetisi. Oh ya udah. Terus kalau lu nggak jadi komika gimana? Ya gue ngantor lagi. Oh ya udah. Akhirnya dia kompetisi dan akhirnya jadi juara 3. Selesai jadi kompetisi juara 3, dia ngobrol lagi sama gue. Gue pengen ngobrol lah sama lu. Lu mau jadi manajer gue nggak? Enggak.
2: Serius?
3: Karena gue lagi jadi posisi di waktu itu ya, gue memulai karir dan akhirnya lagi posisi yang cukup stabil. Masih di dunia komedi di telco, kan? Digital marketing, posisi lagi enak, gaji lagi enak dan lagi tenang, dan kebetulan anak lagi membesarkan anak pertama lah gitu. Oh ya udah deh, kalau lu tolak, akhirnya ketemuan lagi. Gimana kalau lu tetap ngantor tapi jadi manajer gue? Nah ini boleh. Jadi okay. Senin sampai Jumat ngantor, Sabtu Minggu gue jadi manajer lu untuk nemenin dan lain-lain deh. Okay. Gitu. Oh ya udah, akhirnya disitulah 2012 dimulai gue jadi manajer dia. Akhirnya kami membangun HA Corp juga. 2014 cukup 2 tahun akhirnya gue resign dari kantor.
2: Okay.
3: Full jadi manajer dia dan jadi manajemennya dia.
4: Wow.
2: Gitu. Dan sekarang kalian berpartner
3: ya.
2: Untuk bisa mengembangkan semua yang memang sudah dibangun dari 2011-an.
3: Iya,
2: gitu
3: betul.
2: Ya. Ini buat good friend yang mungkin mau

0: Don't want it. Wake Up Wednesday bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.
1: Sempat hampir jadi manajer artis seseorang gitu, dan itu kayaknya memang mimpi yang masih gue simpen sampai akhirnya 2011 kejadian gitu. Jadi akhirnya sampai belok ke film ketika gue jadi manajer Ernest, apakah pernah berpikir akhirnya kita pernah punya PH, akan punya PH? Enggak gitu, tapi membantu mereka punya film dari mulai ngenes, cek toko sebelah, susah sinyal, bahkan hari keriting film pertama, Semua Soleh juga film pertama gue juga dampingin. Ketika bikin PH, oh karena gue pernah mendampingi, kayak ya kurang lebih gue tahu deh untuk bikin PH gitu, dari pernah mendampingi produser-produser mereka juga. Jadi kayaknya bisa deh gue nyamankan pekerjaan ini gitu. Jadi ada beberapa yang gue kerjain yang nyaman, ada yang akhirnya gue nyamaninin kerjaan ini, dan gue yakin kalau gue nyaman sama kerjaan ini, dan ini money will follow lah gitu. Jadi yang paling penting adalah lu jangan boleh menaruh money di posisi pertama gitu. Karena lu kalau kerja ngejar duitnya dulu, lu gak akan nyaman gitu. Nyamannya dulu, duitnya akan datang. Gitu.
2: Oke, okay. Tapi gak semua orang punya privilege itu loh, Pak Dip.
1: Gak punya privilege itu, coba lu lihat yang kerja yang di depan lu. Lu bisa gak cari, maksudnya dari sebuah pekerjaan, misalnya lu jadi penyiar. Gue capek deh tiap hari harus bangun jam 5 berangkat. Coba lu cari deh, dari capeknya itu ada gak yang lu suka. Jangan-jangan ketemu bintang tamu setiap hari, itu ada hal yang gue suka. Nemuin topik setiap hari, jangan-jangan itu yang gue suka. Atau dapat bisa mendengarkan lagu pertama kali yang baru, jangan-jangan itu yang gue suka, cari yang lo suka aja gitu.
3: Makannya sih yang gue suka, Kak.
1: Nah ya udah.
2: Menarik nih.
1: Maksudnya dibanding
2: dapat makanannya itu,
1: dibanding kita mikir 1-2 yang kita gak suka, jangan-jangan ada 80 yang kita suka. Kita kadang-kadang suka mikir sama yang gak sukanya, tapi jangan-jangan ada yang itu.
2: Ya. Iya sih. Gitu. Karena memang ketika yang bikin lo kesel, itu yang lo lihat terus, sedangkan yang bikin lo happy, jadi iya, malah gak kelihatan gitu.
1: Tapi ya, kalau menurut gue, kalau misalnya ketika lo udah berkali-kali nyari dan udah pokoknya lo gak suka, udah lo stop, lo cari yang lain. Karena kalau lo paksain juga percuma gitu. Kalau lo udah berusaha nyari dan gak nemu, ya lo udah terlalu stagnan, kelamaan. Ayo segera cari, dan jangan kelamaan buat keputusan gitu.
2: Nice.
3: Eh, tapi kan Kak Dipa, selain yang tadi udah kita bahas gitu ya, Kak Dipa dengan segala macam kegiatannya dan juga apa namanya kreativitasnya di luar sana, kan juga Kak Dipa punya sebenarnya kayak ruangan sendiri untuk menyuarakan dari belakang layar nih ceritanya. Ada podcastnya kan?
1: Iya, di belakang layar.
3: Itu kenapa sih, maksudnya seorang Kak Dipa mau membuat itu, maksudnya kayak apakah mau kasih perspektif baru? Karena kan biasanya yang tampil itu adalah orang-orang depan layarnya kan. Terus kok ini tiba-tiba orang belakang layar terus ngebedah. Gitu.
1: Pandemi juga sama. Jadi pada saat pandemi, gue sama partner gue di belakang layar, Mas Sulung, Sulung Landung. Dia adalah salah satu senior manajer artis buat gue. Jadi gue mengenal dia di era ngenes. Waktu itu dia masih megang Morgan Oi. Waktu cek toko sebelah gue ketemu dia lagi, dia megang Dion Wiyoko, Adinia Wirasti gitu. Buat gue, dia adalah seorang manajer bisa megang. Buat gue dia kayak Apple gitu. Waktu itu talent yang dia pegang papan atas semua kan. Gue pengen tahu gimana sih lo bisa kesana, bisa ngajarin. Sebenarnya gue lebih kepada pengen ngobrol sama dia direkam, awalnya itu. Jadi gue pengen nanya sama lu, lu boleh nanya sama gue soal komika, gue pengen nanya sama lu tentang artis papan atas lu, kita rekam aja. Dan dulu benar-benar real podcast. Jadi dulu tuh bermodalkan alat seadanya dengan laptop gue aja, udah kita berdua pakai mic biasa terus kita rekam saling nanya sampai 50 episode. Jadi real podcast, enggak ada video lah gitu, benar-benar podcast aja. Sampai akhirnya di episode ke-51, episode 50 bintang tamunya adalah Ernest dan Dion.
2: Talent kalian masing-masing gitu ya.
1: Gua enggak boleh nanya Ernest, gue harus nanya Dion, Mas Sulung nanya Ernest. Jadi kita pakai video, dan akhirnya kayaknya udah kita terusin aja. Kita bintang tamunya adalah manajer-manajer artis yang tidak pernah dilihat sama orang-orang, siapa sih di balik layar talent-talent ini. Dan juga akhirnya sekarang bukan cuma manajer artis, sekarang kru-kru film juga. Kan kalau kru film orang mikirnya sutradara, produser, penulis. Padahal di situ ada script continuity, ada klepper, ada.
2: Upe pernah diajak ngobrol enggak?
1: Siapa?
2: Upe gitu kayak
3: apa Universitas Pancasila?
2: PU.
1: Belum.
2: Karena kemarin pas ngomong UFA,
1: UPE, UPE. Pembantu umum belum. Tapi memang kita pengen sampai ke sana gitu. Jadi orang lokasi lah, orang-orang yang gak pernah dipikirin orang bahwa di film ada loh posisi ini, itu kita pengen bawa gitu. Makanya manajer artis, kemarin manajer artis tuh sampai kita bingung, manajer siapa lagi, hampir semua manajer kita undang nih. Akhirnya makanya belok ke film gitu.
2: Yang paling ngegongin, membagongkan dari obrolan itu tuh ada gak? Yang ternyata kayak gini.
1: Iya, biasanya kita nemuin perjalanan yang ternyata itu berkelok-kelok gitu. Gak mana ada sih orang yang dari lahir atau dari SMP SMA gue pengen jadi manajer artis, jarang. Pasti dia dia kerja di mana dulu sampai akhirnya kenal sama dia dan akhirnya ah gue mau jadi manajer lu deh gitu. Jadi rata-rata memang kecuali yang film ya, kalau film mungkin memang gue dari awal suka film, akhirnya SMA ikut ekskul film, kuliah film, dan akhirnya gue kerja di dunia film. Iya, tapi kalau manajer artis jarang gue temukan yang dari kecil kamu orang tua saya sudah mengarahkan kamu jadi manajer artis.
3: Gak ada sih.
1: Kayaknya jarang.
3: Jujur gak ada. Cita-citaku, hai guys, cita-citaku menjadi manajer artis. Gak ada, gak ada. Masih cita, dokter nomor satu.
2: Cita-citaku ngurusin rekening orang gitu. Nah,
1: padahal itu posisi yang menurut gue regenerasinya masih sangat dibutuhkan gitu. Kita ayo gen alpha atau gen milenial, milenial kita ya. Gen Z segera memilih manajer artis ya, biar ada nih. Karena regenerasinya menurut gue juga gak berlangsung dengan sangat banyak gitu. Karena gue juga bergabung di Imarindo, Ikatan Manajer Artis Indonesia. Yang muda-muda kayaknya late 20 gitu. Jadi gue padahal nunggu nih yang early 20 jadi manajer artis loh. Karena itu juga sebuah peluang yang besar kok gitu.
3: Tuh kan, ini bisa jadi masukan juga nih buat teman-teman ya.
2: Nah, tapi akhirnya jangan sampai akhirnya nilap duit artis lo aja gitu.
3: Iyalah, gara-gara kalap gitu. Nih kan. Artis gue punya MM-an nih. Dia kerja.
2: Kaget, tiba-tiba kayak terbeliin lah, beli itu dan segala macam. Iya,
3: ternyata. Dan banyak kasusnya gak cuma satu dua
1: banyak. Kan. Sebenarnya juga nyetop hal itu juga mudah kok kalau komunikasinya benar, komunikasinya lancar. Ya kadang komunikasi yang nggak baik itu yang membuat awalnya atau ya kadang-kadang kaget manajernya ngelihat kok talent gue nerima uang banyak banget setiap bulan gue cuma sekian ya again kenapa lu cuma terima sekian berarti komunikasi lu nggak bener dong atau lu dari awal gimana ngobrol ya kan lu dari awal bisa lu dapat cuma sekian persen kalau lu udah tahu bahwa cuma dapat sekian persen maksud lu nggak cukup atau misalnya kan harusnya jadi manajer artis itu harusnya menurut gue itu berbanding lurus. Kalau talent lu makin banyak penghasilannya, harusnya manajer juga ikut makin banyak.
3: Iya benar.
1: Kalau talent lu makin banyak, manajernya stagnan, ada yang salah komunikasi lu lagi-lagi nggak benar gitu.
2: Gue setuju sih.
3: Oke, ini ada yang bergabung juga nih di live TikTok kita, operasi pesta copet seru banget katanya. Terus imaginary open magang nggak mas?
1: Imaginary itu setiap bulan selalu ada yang magang sebenarnya. Jadi rajin-rajin aja nge-DM atau email Imaginary. Memang tidak, kan gak mungkin juga kita banyak-banyak banget yang magang. Karena Imaginary sejak, bahkan HHCorp sejak berdiri itu kita work from anywhere. Kita gak pernah berkantor. Sebulan sekali berkantor aja udah bagus.
2: Oke.
1: Gitu. Jadi kita bekerja dari manapun. Karyawan kita tuh ada yang kadang, mas kayak saya di Jogja ya, ya udah. Mas saya di Bali ya, ya udah. Terserah di mana aja. Yang penting kerjaannya tetap lancar gitu aja.
3: Iya sih, gue ketemu Kak Diva juga kadang di Bekasi.
1: Nah,
3: hai lu, nggak kerja? Lah, gue hari ini lagi ngapa-ngapain?
1: Jadi kantor kita adalah WhatsApp dan komunikasi.
3: Seru. Tapi Kak Diva, kalau gue lihat ya, lo kan termasuk yang ibaratnya apa ya, tangannya dingin gitu, bikin ini.
1: Iya, ini ada AC soalnya dingin.
3: Bikin
2: ternyata
3: itu.
2: Ternyata biang es tangannya.
3: Bikin itu jadi gitu, kayak tangannya wangi banget gitu. Mungkin karena kalau yang gue lihat lo tuh bisa banget melihat peluang-peluang mana yang kayaknya tuh wah ini ada nih jalannya gitu. Nah, gimana sih caranya membuat teman-teman mungkin di luar sana good friend yang mendengarkan yang kayak lagi stuck banget nih sama ide sampai akhirnya bisa menemukan jalan yang kayak okay deh gue cari peluang gitu. Gimana sih tips and trick mencari peluang?
2: Tips and trick mencari peluang. Tining Doraemon ternyata.
1: Sebenarnya sebelum kesana kalau gue lebih senang bekerja apapun per berpartner. Gue nggak pernah kerja sendiri gitu.
3: Nah, cari partnernya gimana yang cocok?
1: Kan lo nggak mau,
2: mbak. Lo kan Bumble, mbak. Sorry, salah.
3: Kayaknya itu berakhirnya beda ya.
1: Gue nggak yakin setiap orang tuh benar-benar nggak punya teman sama sekali deh. Kayaknya minimal satu lu pasti punya temen deh gitu. Kalau lu gak punya temen, jangan-jangan keluarga atau adik, kakak itu pasti juga bisa jadi partner lu gitu. Dan gak sedikit gue lihat anak yang berpartner sama orang tuanya juga ada gitu. Jadi menurut gue berpartner itu penting supaya semua hal yang berliar di kepala lu tuh gak cuma ada di kepala lu gitu. Jadi ya istri gue, saya juga partner gue. Jadi apapun yang ada di kepala pasti gue sampein. Sekarang gue ada Ernest, apapun di kepala gue sampein. Ernest juga bisa tuh tiba-tiba jam 1 malam gak usah dibales, dia cuma WhatsApp, gue ada ide ini, bales besok aja, coba kita pikirin gitu. Jadi ada teman diskusi gitu. Kalaupun ternyata diskusinya mentok dan gak jalan, ya udah paling gak kita udah saling nyampein. Gak cuma diem di kepala lu, ntar jadi stroke di kepala lu doang gitu. Jadi menurut gue punya partner yang bisa jadi teman diskusi itu akan lebih baik gitu.
2: Tapi
0: WAP WNSD bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi Good Friend. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya di Delta Traffic.
5: Buat Good Friend yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Cikditiro terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Kolombo. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Magelang terpantau ramai lancar.
4: Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Good Friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.

0: WA Wednesday bareng Delta, teman untuk yang terus bergerak.
1: Dan 200 juga beragam banget.
2: Tahun ini kemungkinan besar 200 lebih, sama dengan hampir sama di atasnya tahun lalu udah pasti. Ya kata tadi gue bilang setiap minggu ada 4, itu bulan Oktober aja ada 20. Kayaknya bulan November juga, bulan November itu ada 17 film yang tayang.
3: Wow.
2: Lo kebayang kalau setiap minggu ada 4, sementara minggu lalu ada 4, minggu sebelumnya ada 4, dan mereka saling beradu, itu kan pasti banyak. Yang produksi bahkan gue dengar sempat menyentuh angka 400 film setiap tahun.
1: Wow.
2: Yang produksi ya, dan dia berarti punya antrian ya. Kalau
1: iya benar-benar.
2: Jadi kalau industrinya bisa dibilang tumbuh apa enggak, tumbuh banget. Tapi layar kita memang ya masih segini-segini masih aja. Memang nggak berbanding lurus. Kita juga nggak bisa maksain bioskop atau eksibitor untuk terus bikin bioskop, karena bikin bioskop tuh mahal banget gitu.
1: Betul.
2: Gue juga dengar bioskop yang tutup ada, gitu. Bioskop yang tutup ada, bioskop yang baru juga ada. Mungkin kalau buat gue kacamatanya adalah gimana cara sineas itu untuk membuat film yang kita naikin yuk kualitasnya. Karena dengan kualitasnya lebih baik, jadinya yang masuk film mungkin akan lebih berkualitas. Jadi pilihannya akan lebih beragam dengan yang kualitas yang orang milih. Ah, gue bingung nih mau nonton apa karena filmnya bagus semua gitu. Itu yang kita pengen harapin gitu. Jadi jumlah penonton yang kita harapin 1 juta akan lebih banyak lagi gitu sih. Jadi buat teman-teman yang lagi bikin film, jangan takut berkreasi, bikin aja. Tapi mungkin lebih ke mematangkan filmnya aja yang lebih perlu waktu gitu. Oh, tadi Agak Lain 3 2 tahun sekali pasti. Jadi Agak Lain 3 tahun lalu 2025 pasti akan ada di 2027.
1: Serius?
3: Lagi butuh cameo, saya mau loh.
1: Iya.
3: Lagi berpikir kayak udah, bisa nih.
1: Biasa kalau tahun depan udah mulai syuting ya.
3: Iya.
2: syutingnya tahun depan.
3: Bilang terus suaminya ya, Danar Ovi masuk Agak Lain, Danar Ovi masuk Agak Lain gitu ya.
2: Amin.
1: Selain 2 Bahlil, ada 2 Bahlil di sini ya. Ingat ya.
2: Kita bahkan belum tahu loh ceritanya apa, juga belum tahu gitu.
3: Bisa lah kita lah. Jadi pemeran apalah di situ boleh lah.
2: Amin.
3: Anyway, ini luar biasa sekali ya kalau ngebahas mengenai apa yang dihadirkan. Sekarang juga kalau ngomongin tentang industri film, gue nggak tahu ya, Dip, ngelihatnya tuh gini. Ikutan kompetisi dulu baru ditayangin di sini.
2: Iya.
3: Vice versa, ada yang ditayangin sini abis itu ikut kompetisi.
2: Iya.
3: Dari kacamata lo, ikut kompetisi itu apakah memang pembuktian diri kah? Atau memang sebenarnya kayak secara dalam tanda kutip di PH-nya atau di institusinya akan level up dari segi image-nya?
2: Oke, sebenarnya tipe filmnya juga berbeda. Jadi kalau lo tuh mungkin lihat film-film yang ikut kompetisi di luar negeri gitu, biasanya sebenarnya tipe-tipe film yang memang layak dikompetisikan di sana, utamanya, dan mendapatkan, dan memang film itu dicatatkan untuk goes internasional gitu. Tapi bukan berarti film yang tayang di Indonesia dulu nggak layak di internasional. Tapi memang beberapa kompetisi itu mengisyaratkan syarat-syarat tertentu untuk tayang di kompetisi itu. Kan Ovi bikin film tiba-tiba langsung submit ke Toronto gitu. Ya belum tentu juga akan tembus gitu. Benar karena banget. Biasanya setiap film punya syarat. Kalau lu masuk sini tuh idealnya film ini punya karakteristik seperti ini, skenarionya seperti ini, tipe ceritanya kayak gini. Nah, di Indonesia memang kadang-kadang pisau bermata dua nih si kompetisi ini. Ketika film dari kompetisi tayang di bioskop Indonesia, lu suka dengar gak bahwa film ini kok penontonnya gak banyak? Karena kadang-kadang orang suka mikir, oh filmnya berat udah masuk di kompetisi itu. Gak salah juga, memang ketika udah masuk ke sana mungkin memang tantarannya si film-film internasional ini memang skripnya kayak gitu, art house kita nyebutnya. Nah, makanya kalau Imaginary kebetulan tidak memilih jalur itu, kami belum paham juga roadmapnya ke sana. Jadi kita milih tayang di Indonesia, lalu kita bawa ke market internasional, tapi bukan kompetisi internasional. Walaupun kita bukan berarti gak mau belajar, pengen tahu di sana. Makanya Imaginary sekarang berpartner sama 4K untuk berpartner di film 4 Musim Pertiwi gitu. Pengen belajar ke sana. Kemarin juga sama Monster Pabrik Rambut pengen belajar gitu. Caranya gimana sih sama Mbak Mira untuk Rangga Cinta? Lebih ke pengen tahu. Nah, kalau Mbak Mira malah 2 kan. bisa jago di internasional tapi di film Indonesia juga laku. Nah, itu yang kita pengen lagi pelajarin sih gitu.
3: Iya sih. Enggak malu untuk belajar dari obrolan gue bareng sama Dipa. Kita obrolan kita gue ngerasanya kayak lo enggak mau enggak malu untuk belajar, enggak malu untuk bisa mendapatkan insight dari orang yang menurut lo bisa harus bisa mendapatkan insightful dari mereka dan enggak takut untuk mulai dulu gitu.
2: Iya, mungkin juga tambahan juga buat teman-teman bahwa ini mungkin buat penonton juga bahwa banyak orang yang belum paham juga bahwa film yang film tuh kadang-kadang jumlah penonton kan dikit ya. Misalnya cuma 100 ribu. Film 100 ribu tuh belum tentu rugi loh. Tapi film yang 1 juta penonton belum tentu untung.
1: Iya lagi.
2: Nah itu yang iya. Jadi kadang-kadang
3: investor
2: 100 ribu tapi ternyata dia udah ikut kompetisi internasional banyak dan dia udah dapat grant atau funding dari internasional cukup besar. Jadi dia hanya membutuhkan jumlah penonton Indonesia dikit aja. Tapi ternyata ada film yang action misalnya modalnya puluhan M dapat 1 juta penonton. Eh ternyata belum balik modal. Ada loh. Jadi lesson learned untuk berkata film itu flop juga perlu hati-hati gitu bahwa film ini belum tentu flop loh gitu.
1: Benar-benar. Makanya gue kalau ketemu sama filmmaker gitu terus lagi ngomongin film apa, berapa emangnya yang nonton? Oh iya sekian ratus ribu. Emang BP-nya berapa? 300 ribu. Oh udah aman. Ya. Ada.
3: Obrolannya bisnis ya.
1: Aman. Abis masih itu, makan dia.
3: Abis itu ujung-ujungnya kayak besok kalau bikin film preskonnya gue yang MC-in ya gitu kan. Red carpet gue yang MC-in gitu ya. Pasti lo ke situ kan Bi ya.
1: Itu biasanya obrolannya di red carpet kok.
2: Karena itu menurut gue emang market yang perlu masih bisa diambil. Uh-uh. Dias Danar tolong ya berbagi nih ada MC-MC lain loh.
1: Kak, tapi true story ya. Gue tuh beberapa kali dapat kerjaan ditelepon gini. Iya Kak Ovi bisa enggak? Ah iya bisa. Daun nomornya dari mana? Iya soalnya Dias enggak bisa. Thanks Dias Danar.
3: Jadi Ovi itu kan pernah dalam satu momen di mana gue gak bisa bareng sama Ovi. Yeah. Udah lama banget gue gak ketemu sama Ovi. Abis itu gue dipertemukan sebelum kita siaran bareng gitu kan ya. Iya Ovi lagi sibuk. Gue tuh sekarang lagi sih ngemsiin acara-acara film gitu. Langsung ngeluarin matematika. Lu bayangin ya Nar ya, Dias Danar ini begini-begini.
1: Lu kali gini. Naik haji dia tiap bulan Nar.
3: Oh iya.
2: Plus ditambah, Dias tuh punya EO buat ngurusin gala premier. Itu gaya Dias juga yang punya loh.
3: Bisnisnya bisa ke situ, Vi.
2: Jadi kalau lu nggak bisa nemuin MC presscon-nya, lu tampil EO gala premier atau EO presscon-nya. Itu masih ada loh kolamnya.
3: Bisnisnya ke situ. Anak mau masuk SD kan?
2: Ada lagi. Penyewaan sound buat gala premier atau presscon. Biar nggak diambil dia. Dias lu ngambil EO-nya aja sama presscon-nya. Soundnya gue deh, soundnya nih ya. Atau catering presscon sama gala premier.
1: Jangan XS1 udah enak makanannya.
3: Oh iya oke. Okay. Tapi ini gara-gara ngobrol kayak gini, gue tuh jadi pingin nanya kalau Dip. Lo bisa ngelihat sebuah bisnis tuh jadi banyak banget. Dari obrolan ini ya, lo bilang kayak dia itu nge-MC, EO-nya ini. Yang soundnya ini. Ini bisa diinin lagi loh. Ini sih maksudnya ini sebuah idea bisnis gitu. Gimana caranya lo mengerucutkan dari idea bisnis ini? Karena gue yakin Kak Sesa sama lo bedtime story-nya bukan kayak aku tadi kayak gini-gini nih. Aku tadi nemuin ini ya. Ini kayaknya bisa jadi ide bisnis gitu ya. Pasti obrolannya ke situ gitu. Dan gimana cara ngerucutin untuk bisa ini yang possible, ini yang reliable, ini yang kayaknya bisa dijalanin.
2: Mungkin lebih kepada karena gue pernah berada di posisi business development gitu. Jadi gue belajar dari situ bahwa ngelihat kadang kita perlu gini nih. Film misalnya contoh kita ngomong ya. Film tuh kan penghasilan utamanya dari jumlah penonton di bioskop. Terus lu lihat, emang kalau enggak dapat penonton dari bioskop, lu bisa dapat dari apa? Sekarang dari OTT. Kalau enggak dapat dari OTT dari apa? Oh, kita cari sponsor. Kalau enggak dari sponsor dari apa? Oh, jangan-jangan kita bisa bikin activation sama brand. Oh, kalau nggak bisa activation sama brand, kita jual kemana lagi? Oh, ada pesawat yang bisa kita jual nih. Nah, lu mencari additional income untuk memasukkan itu. Begitu juga dengan bisnis lain. Lu punya EO, additional income-nya apa? Oh, sewa alat. Abis sewa alat apa? Kita punya talent management supaya MC-nya kalau ini pasti pakai kita terus. Abis itu sewa apa? Sewa kursi nih. Kayaknya kalau EO ini, atau misalnya...
3: Jadi wedding organizer.
2: Wedding organizer kayaknya selalu...
3: Party furniture.
2: Iya. misalnya wedding organizer, kita ngapain? Oh, kita berpartner sama seluruh venue di Jakarta supaya kalau venue-nya lewat kita harganya beda. Jadi mikirin additional value daripada lu cuman mikirin income utamanya. Itu jadi hal yang paling penting.
1: Ih, seru. Ini membuka wawasan kita soal bisnis juga ya.
3: Ya, way up Wednesday ini.
1: Iya, benar juga.
2: Dan salah satunya kenapa Talent Imaginary hampir, bukan semua tapi hampir semua sutradaranya kan dari HHCorp juga.
3: Iya.
2: Kan kantongnya di sini-sini juga kan.
1: Ember, bener. Keliling-keliling ya, say.
3: Dari kita untuk kita.
1: Sampai istrinya karena sekarang udah jadi penulis juga ternyata. Gitu. Oke. Tapi ini menarik banget obrolannya, tapi memang waktu juga yang memisahkan kita. Oh, enggak berasa banget sejam. Anyway, di WAP Wednesday, kita tuh punya segmen namanya adalah Shout Out to My Team.
2: Okay.
1: Jadi kalau misalnya Kak Dipa mau menyampaikan sesuatu ke timnya, siapa tahu mendengarkan, dipersilakan. Tapi ini dia, Shout Out to My Team.
4: Shout Out to My Team.
5: Delta, Bandung, 94,4 FM.
6: 100% lagu enak.
7: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026 berlaku sampai 30 Juni 2020.

0: Budget yang gede deh.
1: Oke, okay, box office atau critical acclaim?
0: Box office.
2: Cerita original atau adaptasi?
0: Original.
1: Happy ending atau plot twist?
0: Plot twist.
2: Shooting siang atau malam?
0: Siang.
1: On set atau behind the desk?
0: Behind the desk.
2: Skrip yang rapi atau improvisasi?
0: Skrip yang rapi atau improvisasi?
1: Ini karena talent-talentnya banyak improvisasi.
0: Iya,
1: nih,
0: aduh.
1: Oke, yang mana?
0: Skrip yang rapi nih.
1: Skrip yang rapi ya. Dipa Dika, luar biasa. Pak Dip, thank you banget untuk ngobrol.
0: Terima kasih Dara Rofi, terima kasih Delta FM, banyak terima kasih bilang, Good Friends.
1: Ini adalah momen yang insightful,
2: yeah.
1: Dan menurut gue very insightful, karena bisa dilihat bukan cuma dari filmnya aja, tapi maksudnya dari kayak bisnis-bisnis yang ada pun juga bisa dicoba juga, yeah. Gitu kan ya, karena memang tadi backgroundnya adalah di business development, ya mudah-mudahan benar-benar bisa menjadi insightful sekali obrolan pada
2: kami. Amin. Amin. Semoga bisa bermanfaat juga untuk Good Friend di luar sana ya.
1: Yeah. Yang di ujung sana kapan kira-kira mau di sini CEO depan? Juga kan sekarang ya?
2: Dua minggu lagi. Terima kasih Kak Dipa.
0: Terima kasih Delta FM.
3: WAP Wednesday, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Jorge Martin memuji Pedro Acosta yang memenangkan MotoGP Austria 2026 akhir pekan lalu. Sang pemimpin klasemen menilai rivalnya itu masih bisa menjadi ancaman sampai akhir musim. Sementara dari berita entertainment, sutradara Zack Reger resmi mencetak rekor baru dalam sejarah 24 tahun waralaba Resident Evil. Film reboot garapannya sukses meraup pendapatan fantastis $60 juta pada pekan perdana penayangannya di bioskop Amerika Utara. Capaian perolehan tiket yang setara 1,06 triliun rupiah melampaui jauh proyeksi awal industri yang memperkirakan di angka 40 juta sampai $50 juta. Kita beralih ke berita sepak bola, FIFA Asian Cup 2026 segera menjadi panggung berikutnya bagi timnas Indonesia yang tergabung di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh dengan target melangkah sejauh mungkin dalam turnamen tersebut. Kiper timnas Indonesia Martin Paz meminta rekan-rekannya tidak terlena dengan status Indonesia sebagai salah satu tim yang diperhitungkan. Menurutnya, setiap pertandingan di fase grup tetap membutuhkan konsentrasi penuh sejak awal sampai peluit panjang.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Karena gede banget gue di TikToknya.
1: Sabar, tenangkan diri lo. Allah. Nah, feel good, Yuma. Tiba-tiba jadi Jamaikan. Feel good, Yuma. That was Michael Jackson, Man in the Mirror. 11 past 9. Kita baru ngobrol-ngobrol sama studio sebelah.
0: Betul, tadi mampir. Kita main-main dong ke sebelah.
1: Ketemu Darto, Kenny, terus Danang bareng sama Kak Sesa, bareng sama Dipa. Ada seseorang yang hadir di WhatsApp-nya kita, cuman mau bilang thanks Delta FM for the way up Wednesday today for insightful session pagi ini.
0: Iya, seru banget sumpah, bener-bener insightful banget.
1: Betul, dia bilang kayak membekali AQ yang sedang deg-degan menuju WFO. Tahu ya kenapa katanya gitu? Kenapa kamu?
0: Kenapa emang WFO?
1: Lagi deg-degan menuju WFO, apakah ada rencana-rencana kamu kayak Ko Ernest mau resign terus mau ikutan kompetisi suci?
0: Apakah kamu sudah
1: semangat
0: suci?
1: Semangat ya. Oh, semuanya semangat kamu apapun yang lagi bikin deg-degan menuju ke kantor hari ini ya. Buat teman-teman juga yang lagi dalam perjalanan menuju ke kantor, gimana hari Rabunya? Ada yang sekarang ini mungkin lagi deg-degan karena beberapa hal yang harus diselesaikan. Mm-mm. Kita sih ingin menyampaikan semangat buat teman-teman semuanya. Mm-mm. Semoga sih dilancarin semuanya ya.
0: Iya, betul.
1: Bercerita mengenai perjalanan ke kantor ya, Vi ya. Ada pertanyaan gue terakhir kali, lo menuju tempat beraktivitas naik bus kapan?
0: Naik bus ke tempat aktivitas? Kayaknya gue hampir gak pernah lagi, Nar, kalau boleh jujur.
1: Terakhir kali? Gak pernah?
0: Terakhir kali... waktu 2023. Naik Transjakarta karena mau latihan keluarga Cemara.
1: Oke, okay. Transjakarta ya? Oke, okay. Berarti kalau gue ditanya terakhir kali gue naik bus untuk beraktivitas sudah lama sih. Kayak kuliah gue terakhir kali.
0: Oh, udah lebih lama lagi.
1: Tapi ngebahas mengenai naik bus nih, Vi. Waktu itu naik Transjakarta pakai e-money kan?
0: Iya.
1: Pakai uang kan? Lo tau gak? Bisa lo ternyata naik bus. Lo gak mesti keluar bayar duit. Cukup squat aja.
0: Ah, tahu gue nih.
1: Cukup squat, lo bisa naik bus.
0: Gue tahu, bukan Dino kan?
1: Bukan
0: Dino. Soalnya waktu pas gue baca artikelnya, bule yang squat.
1: Jadi ini ada di Romania. Jadi kalau misalnya lo mau naik bus secara gratis, lo harus 20 kali squat, Vi.
0: Dan itu gak cuman bus, tram juga.
1: Betul. Jadi memang kalau diterjemahin dalam bahasa Inggris, ini tuh artinya adalah health ticket. Program ini memang diluncurin sejak 2020 lewat kolaborasi antara pemerintah kota yang ada di sana dengan sport festival. Konsepnya memang simple. Jadi di salah satu titik transportasi yang cukup sibuk, yaitu di Memorandumuliusat. Ada satu kios khusus yang dilengkapi kamera. Jadi lo datang, berdiri di depan kamera, lo 20 kali squat, maksimal 2 menit.
0: Nah, abis itu baru tiket transportasi umum gratisnya tuh keluar gitu dari mesinnya.
1: Bener. Jadi kalau misalnya ini ada di Indo, menurut lo akan laku atau orang kayak mendingan gue bayar dah?
0: Enggak sih, kalau menurut gue bakalan laku banget justru.
1: Kenapa?
0: Karena kayak squat 20 kali tuh buat gua aja yang oversize gini ya. Maksudnya itu tuh enggak terlalu susah. Apalagi kan bikin betis bagus.
1: Wah, emang iya?
0: Ya kan squat kan gitu gak sih?
1: Bukannya justru malah glutes-nya ya?
0: Iya juga sih.
1: Betis bagus tuh bukan karena squat tau, Vi.
0: Emang iya?
1: Kan? Jinjit-jinjit doang setau gua.
0: Jinjit.
1: Sepanah ke atas.
0: Udah ada yang bilang, Danar kurang-kurangin track-track lo.
1: Kenapa? Iya sih bener. Kadang-kadang sama orang sebelah, ya Allah Robi. Ya sudahlah, kalau gitu abis ini kita mulai berolahraga lagi biar makin sehat dan juga makin bugar.
0: Iya, betul.
1: Sambil kita lanjut dulu dengerin lagu yang satu ini.
0: Bener, apa tuh?
1: Ini original soundtracknya Zorro.
0: Siapa yang
1: bukan itu
0: yang...
1: bukan dong, itu Yoko. Lu stop di situ.
0: Iramanya pada sama, Nar.
1: Lu jangan sama-samain Yoko sama Zorro ya.

0: Coming from the original soundtrack 50 Shades of Grey.
1: Mr. Grey. Assalamualaikum.
0: Kalau tiba-tiba dia bilang waalaikumsalam, masuk sini gitu.
1: Bang, takut jujur. Jangan main langsung masuk dong.
0: Lo kalau misalnya ditanya film yang akan rewatch dalam waktu dekat ada enggak?
1: Rewatch dalam waktu dekat. Wah, menarik. Kemarin gue gak sengaja melihat di OTT, sebutlah Netflix. Itu tuh salah satu film favorit gue, masuk tiba-tiba menjadi 10 besar film yang paling banyak ditonton sekarang.
0: Hah?
1: Padahal film lama.
0: Adalah.
1: Kayaknya gara-gara Mahjong, Fix, Crazy Rich Asian, dan gue kayak pengen nonton lagi jadinya.
0: Gue, mana sih? Mana lagi nonton gara-gara itu? Di dalam perjalanan aku menonton itu tuh, si Crazy Rich Asian. Ada di Netflix. Tapi memang kalau ngomongin tentang film, sebenarnya banyak ya film-film yang akhirnya bisa ditonton-tonton lagi.
1: Betul.
0: Sama seperti gue kemarin akhirnya ngeliat di salah satu OTT. Gue baru tahu ternyata yang namanya Benteng Takeshi ada lagi. Takeshi Castle. Di Prime ternyata, Vi. Jadi memang itu ada Takeshi Castle 2023. Akhirnya kembali berulang di situ. Tapi memang ya di OG-nya lebih menarik sih.
1: Takasimura?
0: Biasanya di diskon, di biasa aja. Lo tunggu diskon. Sama ini, apa namanya? Double date. Midnight sale. Biasanya Takasimura.
1: Tapi ngomong-ngomong soal baru ya, ada yang baru juga yang sesaat lagi akan menyapa Swifties.
0: Ngomongnya gini dong, ada yang baru.
1: Ada yang baru dari Taylor Swift.
0: Terus kenapa dia mau
1: jadi
0: ngapain?
1: Jadi ada anak official brand new single yang akan keluar. Jadi rencananya sih katanya 25 September ya. Ya insya Allah ya, Teh Taylor ya, kalau nggak ada halangan ya.
0: Teteh, kumaha damang, Teteh Taylor.
1: Kalau nggak ada perubahan 25 September, Patient Zero.
0: Namanya. Patient Zero. Aku taunya Patient Fruit, aka Markisa.
1: Markisa.

0: Bank Victoria mempersembahkan Victoria Run 2026. Di event ini akan ada beberapa kategori yaitu 5K, 10K, dan Half Marathon. Acara ini pastinya makin seru karena penampilan spesial dari Sandi Sondoro, Jess Hayat, DJ Patricia Schultz, dan Juicy Lucy. Catat tanggalnya ya, hari Minggu 11 Oktober 2026 di Parkir Timur GBK Senayan, Jakarta. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram di @victoria.run.id. Victoria Run 2026, Run to Your Victory.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
0: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
3: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
4: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di tol Cililitan yang mengarah ke Cawang terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di tol Jatiwarna yang mengarah ke Rorotan. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di tol Kunciran yang mengarah ke Tangerang terpantau padat.
3: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Gue lagi di tengah-tengah ngobrol sama Opi, tiba-tiba kayak, ya ngobrol, kita lagi on seru. Air. Ntar ya kita lanjutin lagi obrolan itu.
1: Ya, sorry.
0: Anyway, hari Rabu tanggal 23 September 2026, ada perkembangan apa dari Asian Games?
1: Mungkin perkembangannya adalah makin banyak mungkin cabur yang berlaga ya.
0: Betul.
1: Ya kan. Maksudnya yang Indonesia tuh udah apa yang dilaksanakan di sana gitu, sehingga kita juga lagi mau memantau juga nih perolehan medali sementara seperti apa. Soalnya kemarin itu kan masih posisi 12 ya.
0: 13 gua kemarin lihatnya. Posisi 13 apakah sekarang sudah bertambah, karena jujur gue ngelihat dari beberapa perhelatan seperti itu, Vi, yang gue lihat itu adalah openingnya.
1: Seru sih openingnya.
0: Openingnya tuh pasti ada sesuatu yang kayak, wah ini menyenangkan sekali untuk bisa dihadirkan, banyak sekali yang bisa ditonton dan lain sebagainya. Cuma, bercerita mengenai update per hari Rabu tanggal 23 September pagi hari ini, udah masuk ke hari kelima, dan buat Indonesia situasinya lagi cukup menarik karena belum ada emas nih sampai sekarang.
1: Iya.
0: Tapi beberapa cabang olahraga mulai membuka peluang besar. Jadi memang dari hasil yang kita dapetin, sementara ini yang didapatkan oleh Indonesia adalah 8 medali, 1 perak, 7 perunggu. Posisi teratas masih diduduki oleh China dengan 34 emas, 13 perak, dan 9 perunggu. Dan ada di posisi kedua yaitu adalah Jepang, disusul sama Korea Selatan. Untuk kawasan ASEAN, Vi, Indonesia sementara berada di bawah Thailand, Singapura, Malaysia, Vietnam. Dan beberapa negara ASEAN lainnya. Jadi memang ini dalam klasemen berdasarkan jumlah emas gitu ya. Jadi memang sebenarnya kalau ngomongin tentang medali, ya kita tunggu aja seperti apa. Karena memang yang menarik, Indonesia nih juga meloloskan 2 tim beregu ke semifinal, Vi.
1: Oh gitu.
0: Jadi putri Indonesia akan melawan China, putra Indonesia akan melawan Thailand, betul. Gitu. Hari ini akan ada e-sports.
1: Oh wow. Ada 34 wakil ya untuk cabang e-sportnya.
0: Betul.
1: Misinya sih dapat emas, bismillah.
0: Amin, amin, amin, amin. Itu kalau tiba-tiba AK ya, Bubun. Misalnya dalam sebuah obrolan gitu ya, lagi nyetir gitu-gitu tuh. Aka, kamu kalau mau cita-cita kamu jadi apa? Aku mau jadi atlet e-sports.
1: Dia nggak ngomong atlet, tapi dia, sampai sekarang dia udah ngomong aku mau jadi YouTuber yang ini game.
0: Sports. Lo akan mensupport dia nggak?
1: Sampai saat ini sih, gue masih migrain ya setiap dia main game. Gue memfokuskan dia kayak hanya boleh memegang gadget pas weekend. Cuman ternyata dia lebih canggih kalau kita lagi buka kode password dihafal sama dia. Tahu password bapaknya.
0: Ya kan generasi yang paling melek sama digital
1: teknologi
0: adalah
1: true.
0: Berarti memang lo masih akan memikirkan berulang kali kalau misalnya dia akan menjadi atlet e-sports ya. Ya tapi biarlah, masih menjadi gejolak anak muda.
1: Ah iya betul.

keseru-seruan bareng Delta FM di TikTok, follow sekarang @deltafm.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Ini zaman kayak belum ajar Zumba.
1: Sumpah kalau lu yang nyanyi.
0: Maaf, tiba-tiba kaget gua.
1: Halo? Kalau lu yang nyanyi kayak belum sarapan, Ner.
0: Tapi lagu ini enak banget loh.
1: Iya, aku suka.
0: One of the 90s song that I like tuh adalah ini. Ada dua lagu. Lagu yang bikin ngawang. Menurut gue ini lagu ngawang, lagu ngelamun.
1: Yeay.
0: Gue punya loh playlist ngelamun. Playlist City Light. Sama playlist galau.
1: Kalau gue, nama playlist gue adalah yang pertama Gamang.
0: Gamang Audrita Cantika.
1: Jadi kalau perasaan lagi gamang tuh ada playlist gue.
0: Gamangnya pakai kromong enggak?
1: Gambang dong. Gambang kenangan.
0: Tembang. Tembang di taman?
1: Kembang.
0: Mikir lagi
1: kembang,
0: pasti.
1: Kembang di taman. Kumbang ya. Iya. Yeah. Gue punya satu playlist, terus ada satu playlist yang lagu-lagu gemes jatuh cinta, aku menamakannya Kasmaran.
0: Kasmaran. Mungkin sampaikan padanya. Oke.
1: Okay. Batur.
0: Sama satu lagi lagu tahun 90-an, tapi ini cuma satu-satunya lagu yang keluar dari sama dia.
1: Apa?
0: Nyanyi namanya Sini Kini. Mm-hmm. Judulnya Senyumlah dan Senyumlah. Gue puterin jadi lagu terakhir
1: Boleh.
0: Ini lagunya enak banget. Gue suka sama lagu ini karena lagu ini tuh kayak ibaratnya ngingetin bahwa ya kalaupun memang ada sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam kehidupan lo, ya senyum aja. Pun juga besok akan ketemu lagi kok dengan hari-hari yang lain. Jadi kayak dan senyumlah seperti mentari, tiada satupun yang abadi. Ini lagu enak banget.
1: Ya udah oke.
0: Okay. Anyway, kita pamitan good friend. Terima kasih banyak untuk keseruannya hari ini.
1: Iya.
0: Salam buat bokap, semoga bokap lekas pulih.
1: Amin
0: ya.
1: Amin banget. Terima kasih Danar, terima kasih good friend. Tadi beberapa juga ada yang DM, semoga cepat sembuh katanya papanya Ovi. Terima kasih.
0: Amin. Kita ketemu lagi besok di acara yang sama, di jam yang sama. Disiarkan langsung
1: dari Studio Penta.
0: Di sisi kanan. Oh, enggak jadi ketinju ya. Ini lagu favorit gue menjadi lagu terakhir. Kita berdua pamitan. Mewakili tim yang bertugas kita ucapin terima kasih banyak. Have a wonderful Wednesday and we'll see you tomorrow everyone.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Good Talk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Good Talk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat?
4: Ada dong, oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene tenene.
1: Whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana Boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan.
1: Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM,
4: hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie, you're shining pearl. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Rolling. Action. Kerjaan hari ini.
1: Cut.
0: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Cut!
2: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM. Wow.

0: kasih.
1: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
2: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
3: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Ketika kita sudah tidak menemukan titik terang dengan anak-anak yang ada di dalam video ini, akhirnya kami memanggil pihak orang tua.
3: Ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan. Teman-teman PRSSNI Jawa Barat menghadirkan untuk serium ini.

0: Menindaklanjuti video tersebut, pihak sekolah bersama Muspika Kecamatan Cibung Bulang meliputi unsur TNI dan Polri kembali mempertemukan pihak-pihak terkait. Musyawarah ini merupakan upaya kedua setelah pihak sekolah sebelumnya melakukan penanganan internal pada hari pertama kejadian. Dalam pertemuan tersebut, pihak sekolah memanggil terduga pelaku, terduga korban, sejumlah saksi serta orang tua masing-masing pihak. Namun musyawarah belum dapat dilanjutkan karena pihak keluarga terduga korban tidak dapat hadir dengan alasan kondisi kesehatan. Pihak sekolah kemudian memutuskan untuk menghentikan sementara proses musyawarah dan akan menjadwalkan pertemuan berikutnya.
1: Memang sudah kita lerai Pak oleh guru, sudah dibawa langsung ke ruang kantor untuk diklarifikasi juga, dan kita meminta klarifikasi dari kedua anak ini juga gitu ya Pak. Ketika kita sudah tidak menemukan titik terang dengan anak-anak yang ada di dalam video ini, akhirnya kami memanggil pihak orang tua.
0: Pihak sekolah berencana kembali memanggil pihak-pihak terkait termasuk terduga korban, terduga pelaku, dan para saksi untuk mendapatkan informasi dari masing-masing pihak. Dalam penanganan perkara ini, pihak sekolah juga masih mendalami konteks kejadian termasuk informasi yang beredar melalui video di media sosial. Berdasarkan informasi awal yang diketahui, kejadian diduga melibatkan dua siswa dan tidak serta-merta dapat disebut sebagai perundungan yang dilakukan secara berkelompok. Meski demikian, pihak sekolah masih melakukan pendalaman untuk memastikan kronologi serta pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.
2: Polisi menangkap S, 23 tahun, mantan suami seorang perempuan yang ditemukan meninggal di salah satu hotel di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon.
3: Kapolres Cirebon Kota, AKBP Bimantoro Kurniawan mengatakan, berdasarkan keterangan saksi dan rekaman CCTV, korban dan tersangka diketahui datang serta menyewa kamar bersama. Polisi menyebut, motif pembunuhan diduga karena cemburu. Tersangka diduga emosi setelah mengetahui korban melakukan video call dengan pria lain. Korban diduga dianiaya hingga tidak sadarkan diri. Tersangka kemudian diduga mengikat leher korban menggunakan tali sepatu. Hasil autopsi menunjukkan, korban meninggal akibat mati lemas dan mengalami patah tulang di bagian leher. Usai kejadian, tersangka diduga mencoba bunuh diri. Polisi menemukan racun tikus di lokasi dan mendapat keterangan tersangka sempat mencoba menggantung diri di kamar mandi hotel. Setelah identitas tersangka diketahui, polisi melakukan pengejaran hingga ke Pangandaran.
4: Berawal dari adanya laporan masyarakat temu mayat, pengejaran diduga tersangka, kita berhasil mengamankan di daerah Pangandaran.
3: Korban dan tersangka diketahui sama-sama warga Kabupaten Cirebon. Keduanya telah berpisah sekitar 1 bulan sebelum kejadian dan belum memiliki anak. Atas perbuatannya, S dijerat pasal 458 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.
2: Pemasangan papan informasi kawasan tanpa rokok atau KTR di kawasan Pantai Barat Pangandaran mendadak jadi sorotan publik. Langkah Kabupaten Pangandaran menegakkan peraturan daerah ini dinilai perlu diimbangi dengan fasilitas ruang khusus merokok agar tidak mengganggu kenyamanan para pelancong.
5: Pelang larangan itu dipasang di area ramai wisatawan seperti Taman Pangandaran Sunset dan panggung terbuka. Dalam papan informasi tercantum sanksi tegas sesuai Perda nomor 2 tahun 2021, yakni ancaman kurungan 6 bulan atau denda maksimal 50 juta rupiah bagi para pelanggar. Sejumlah pelaku usaha wisata mengaku kaget dengan pemasangan aturan di area terbuka pantai tersebut. Menanggapi hal ini, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana menyatakan pihak industri pada dasarnya mendukung penegakan aturan daerah. Namun, pemerintah diminta tetap bijak memahami kebutuhan wisatawan yang ingin bersantai.
6: Secara keseluruhan, prinsip saya mengapresiasi karena itu memang adalah tugas pemerintah daerah untuk melaksanakan apa yang sudah dimuat di aturan atau diperdakan. Dan untuk teman-teman yang memang datang ke pantai ingin bersantai, menikmati cangkir kopi pinggir pantai sambil ngerokok, mungkin harus ada juga kawasan yang khusus untuk merokok, di mana-mana juga fasilitas itu pasti ada.
5: PHRI berharap Pemkab Pangandaran tidak sekedar menegakkan aturan saat ada penilaian dari provinsi saja, melainkan menyiapkan solusi jalan tengah, yakni menyediakan sudut khusus merokok di titik-titik strategis. Dengan begitu, kebersihan dan kesehatan area pantai tetap terjaga tanpa mengabaikan daya tarik wisata Pantai Barat Pangandaran.
2: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 dipastikan bakal dikemas berbeda dan berdampak langsung bagi masyarakat. Perhelatan yang berpusat di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang itu memadukan transformasi digital, kompetisi kreatif, serta bakti sosial kemasyarakatan.

0: Mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa. Agenda ini digagas KPID Jawa Barat yang turut menggandeng PRSSNI Jawa Barat dan pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat yang hadir dapat menikmati beragam pelayanan publik gratis, mulai dari pemeriksaan kesehatan, cek gigi, konsultasi psikologi, hingga aksi donor darah. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menegaskan acara ini dirancang untuk memberikan manfaat nyata bagi warga.
1: Yang pertama ada praacara berupa pemilihan duta jara suara dan juga kejuaraan piala dari Ketua KPID Provinsi Jawa Barat. Di samping itu ada juga kegiatan pemeriksaan gigi dan mulut, konsultasi psikologis, dan donor darah. Karena kita bermitra untuk rangkaian ini dengan RSGM Unjani, dengan PMI Kota Bandung, dan dengan HIMSI Jawa Barat. Rangkaian kegiatan Harsiarda ini harus memberikan manfaat, maslahat untuk masyarakat insan penyiaran di Jawa Barat. Hadir juga nanti untuk masyarakat karena ada UMKM, ada sajian berbagai panggung hiburan, di samping itu akan dimeriahkan oleh teman-teman PRSSNI Jawa Barat menghadirkan untuk serium ini.
0: Selain bakti sosial, perhelatan juga diramaikan oleh senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, bazar UMKM, hingga panggung hiburan. Rangkaian acara diawali kompetisi pra-acara, seperti pemilihan duta jara suara atau jawara penyiaran, serta perebutan piala ketua KPID Jawa Barat guna mendorong konten media lokal yang sehat dan berakar pada budaya Sunda.
2: Konflik antar nelayan di Ujung Genteng, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi terkait penggunaan jaring Apollo dan jaring tanam akhirnya menemui titik temu. Para pihak sepakat menghentikan penggunaan alat tangkap yang dinilai beresiko terhadap sumber daya ikan dan ekosistem laut.
3: Pertemuan penyelesaian konflik digelar di kantor pemerintahan desa Ujung Genteng. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sukabumi Sri Padmoko menjelaskan, persoalan ini berawal dari kesepakatan pada 25 Juni lalu agar nelayan tidak lagi menggunakan jaring Apollo dan alat tangkap sejenis. Dalam pertemuan kesepakatan kembali ditegaskan, termasuk penghentian penggunaan jaring tanam yang dinilai berisiko menangkap benih lobster sebelum tumbuh dan berkembang biak. Sri Padmoko menegaskan, kesepakatan ini akan diikuti penindakan terhadap pihak yang masih melanggar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penindakan dapat dilakukan aparat berwenang, diantaranya TNI AL, Polairud, Polsek, dan PSDKP.
4: Kelompok yang menggunakan yang pertama itu tergoda kembali. Saya pakai juga, ada orang lain pakai diantepin.
3: Pemerintah Kabupaten Sukabumi juga berencana melanjutkan sosialisasi ke wilayah Minajaya dan Tegal Bulut agar kesepakatan serupa dapat diterapkan di wilayah pesisir. Langkah ini diharapkan menjadi komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan ekosistem laut di pesisir Kabupaten Sukabumi.
5: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
6: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
5: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PRSSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
7: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
5: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
7: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
5: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
2: Sedikitnya 2.000 personil aparat gabungan dikerahkan untuk menjaga perhelatan internasional FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung pada 25 September hingga 5 Oktober di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung.
8: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, pengamanan di Stadion Sijalak Harupat akan menerapkan sistem 4 zona atau ring, di mana ring 1 akan ditangani langsung oleh pengamanan steward, yang nantinya apabila ada kejadian tertentu dapat meminta bantuan kepada pihak kepolisian. Sedangkan aparat gabungan akan menempati posisi di ring 2 hingga ring 4, termasuk hotel tempat menginap para pemain.
9: Melibatkan kurang lebih 2026 personel, di samping pengamanan dari tim sepak bolanya ada VIP-nya, ada tim official dan sebagainya, kita lakukan pengawalan dari Jakarta. kereta, berbagai tempat untuk transportasi, baik kereta api, bus, dan juga kapal.
8: Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung akan menggelar pertandingan Grup B FIFA Asian Cup 2026 yang akan mempertemukan Vietnam, Thailand, Filipina, dan Pakistan. Sedangkan Grup A yang terdiri dari Indonesia, Bangladesh, Malaysia, dan Singapura akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.
10: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM Hits Trenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot kembangkan Bandung angkot utama. Pelaku UMKM tidak cukup hanya dibantu modal. Fenomena El Nino diperkirakan terjadi hingga akhir tahun 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Menjelang hari jadi ke-216 Kota Bandung atau HJKB, jajaran pemerintah Kota Bandung melakukan ziarah ke sejumlah makam leluhur dan tokoh yang memiliki kaitan dengan perjalanan sejarah Kota Bandung. Usai melakukan ziarah pada Selasa pagi, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan ziarah makam merupakan tradisi yang terus dijaga pemerintah Kota Bandung sebagai bentuk rasa syukur sekaligus penghormatan kepada para tokoh dan leluhur yang telah mendahului. Menurut

0: September 2026. Momen ini adalah sebuah tradisi yang kita lakukan, melakukan ziarah sekaligus penghormatan ke makam-makam para tokoh yang telah menjadi pendiri Bandung sejak tahun 1810 sampai hari ini, yang telah bekerja sama, bekerja keras, memastikan bahwa seluruh makam para pendiri dan sesepuh kita itu bisa dijaga dengan baik. Karena ini adalah salah satu bentuk penghargaan kita kepada sejarah.
1: Pemerintah Kota Bandung menjadikan pengembangan Bandung Angkot Utama sebagai salah satu pintu masuk untuk membangun ekosistem ekonomi digital berbasis blockchain di Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pengembangan ekosistem tersebut dimulai dari sektor transportasi publik melalui penerapan kendaraan listrik yang mendukung sistem bus rapid transit atau BRT. Menurut Farhan, Bandung Angkot Utama nantinya menjadi bagian dari konektivitas transportasi Kota Bandung yang menghubungkan berbagai moda, mulai dari kereta cepat, kereta antar kota, jalan tol, penerbangan, BRT, hingga angkot listrik sebagai angkutan pengumpan. Farhan menyatakan pemerintah tidak akan mengambil posisi sebagai pelaku usaha dalam pengadaan armada. Pengadaan kendaraan dilakukan oleh koperasi angkutan melalui agen tunggal pemegang merek atau penyedia kendaraan. Sedangkan Pemkot Bandung berperan memberikan perizinan dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya.
2: Ekosistem ekonomi digital ini berbasis blockchain. Nah, para pelakunya sudah datang ke Kota Bandung, tadi ada 6 pelaku, di mana titik pertama yang akan kita masuk sebagai entry point-nya atau pintu masuknya adalah pelaksanaan implementasi ekosistem angkutan listrik sebagai penunjang DRT. Nah, ini melibatkan 6 perusahaan ya, yang mulai dari menyediakan mobilnya, menyediakan baterainya, perawatan mobilnya, perawatan baterainya, pengamanan mobil dan baterainya, SPKLU-nya, dan juga tentu saja spare part dari SPKLU dan juga mobil dan baterai. Kemudian pelaksananya sejauh ini adalah Kopamas, di mana Kopamas ini nanti salah satu angkot yang boleh masuk ke Bandara Husein.
1: Para pelaku UMKM di Kota Bandung tidak cukup dibantu aspek permodalannya. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menegaskan yang lebih penting dari modal sebenarnya adalah pendampingan. Menurutnya para pelaku UMKM juga perlu pendampingan pada tata kelola, desain produk, dan pemasaran. Jika hal itu sudah dilakukan, maka UMKM akan bisa naik kelas dan bersaing dengan produk lain. Kota Bandung sebenarnya memiliki perda mekanisme pendampingan UMKM agar naik kelas, tinggal dioptimalkan saja keberadaannya.
3: UMKM itu sebetulnya bukan sekedar dikasih modal, karena dikasih modal juga kalau mereka tidak siap, ya hilang modalnya. Untuk memperkuat pelaku UMKM itu, harapannya mereka didampingi, mereka diinkubasi bisnisnya itu, kemudian mereka diupayakan untuk naik kelas, dan ketika mereka memang sudah layak, baru mereka juga didampingi untuk masuk ke perbankan. Kota Bandung juga sudah punya perda terkait dengan ekonomi kreatif, dan salah satu di PP itu juga menyebutkan sebetulnya bahwa para pelaku ekonomi kreatif, mereka bisa menjadikan bahwa hak cipta, kemudian desain produk, dan sebagainya itu bisa menjadi bagian kolateral buat ke perbankan.
4: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13 sampai 15 September di Dago Heritage Golf Driving dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19 sampai 20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk tahu tanggalnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi bahwa musim kemarau pada tahun ini masih akan terus terjadi hingga akhir 2026 mendatang. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menyatakan kondisi ini sebagai akibat dari masih terjadinya fenomena Super El Nino atau El Nino dengan intensitas yang sangat kuat. Sementara itu awal musim hujan diperkirakan pada November mendatang, yang kemungkinan besar hanya akan terjadi di sekitar 61% dari luas wilayah daratan Indonesia. Teuku menyatakan bahwa sifat dari awal musim hujan kali ini diprediksi akan lebih pendek dibanding tahun-tahun sebelumnya.
6: Anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik pada periode Juli, Agustus, September 2026 menunjukkan nilai sebesar plus 2,63 yang dapat diartikan bahwa ENSO berada pada fase El Nino sangat kuat. Kondisi ENSO diprediksi akan bertahan pada fase El Nino hingga awal tahun 2027. Diprediksi masuk musim hujan pada

0: periode November 2026 sebanyak 24,66% luas daratan Indonesia. Masuknya musim hujan pada periode Desember 2026 yaitu 17,31% luas daratan Indonesia. Awal musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi datang lebih lambat atau mundur. Diprediksi mengalami puncak musim hujan pada bulan Desember 2026 atau 36,94% luas daratan Indonesia.
1: Terkait dengan berita sebelumnya. Fenomena Super El Nino berdampak pada penyimpangan iklim sangat besar di dunia termasuk di Indonesia. Menurut Deputi Bidang Klimatologi BMKG Ardasena Sopaheluakan, pada musim kemarau kali ini yang diakibatkan El Nino telah menjadikan daerah-daerah yang zona musim dengan tipe hujan sepanjang tahun berubah total. Ardasena juga menyatakan bahwa dampak El Nino kali ini mengakibatkan kemarau di wilayah Indonesia akan lebih panjang terjadi di wilayah-wilayah selatan Katulistiwa.
2: Fenomena El Nino ini menyebabkan banyak penyimpangan iklim di berbagai macam lokasi di dunia, termasuk juga di Indonesia tentunya sebagai daerah yang terdampak langsung oleh El Nino. Tetapi tidak pernah ada episode El Nino yang sama, maupun juga tidak pernah ada dampak El Nino yang selalu sama persis. Karakter umumnya kita paham, tetapi dampak persisnya selalu berbeda. Untuk di Indonesia selalu secara historis fenomena El Nino itu memperkering sehingga musim kemaraunya lebih panjang di sebagian wilayah Indonesia khususnya yang berada di selatan Katulistiwa. Banyak lokasi pengamatan yang sudah melaporkan hari tanpa hujan berurutan lebih dari 60 hari yaitu tersebar di 25 provinsi dengan hari tanpa hujan terpanjang saat ini di wilayah Bantul yaitu sepanjang 131 hari atau lebih dari 4 bulan. Bahkan El Nino 2026 ini menyebabkan terjadinya periode kemarau pada beberapa zona musim dengan tipe hujan sepanjang tahun.
1: Sebanyak 37 kasus kejahatan seperti pencurian dengan pemberatan atau curat, lalu pencurian dengan kekerasan atau curas, dan pencurian kendaraan bermotor atau curanmor berhasil diungkap oleh Polres Cimahi beserta jajaran polseknya dalam kegiatan Operasi Libas Lodaya 2026. Wakapolres Cimahi Kompol Zulkarnain mengatakan, selama 10 hari di wilayah hukum Polres Cimahi didominasi oleh kasus curanmor dengan 18 kasus dengan 8 tersangka, curat ada 17 kasus dengan 19 tersangka, serta curas ada 2 kasus dengan 4 tersangka. Semua tersangka sudah dilakukan penahanan di Mapolres Cimahi. Menurutnya, kasus kriminal tersebut terjadi di seluruh wilayah kota Cimahi serta sejumlah kecamatan di Kabupaten Bandung Barat. Lebih lanjut, Kompol Zulkarnain menambahkan, para tersangka curas akan dikenakan pasal 479 KUH pidana dengan ancaman penjara 9 tahun penjara. Kemudian curat akan dikenakan pasal 477 KUH pidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara.
3: Alhamdulillah, Polres Cimahi berhasil mengungkap 37 laporan polisi dengan 31 tersangka yang melibatkan kasus C3 yaitu curat, curas, dan maupun curanmor. Di mana untuk tersangka curas ada 4, tersangka curat atau pencurian dan pemberatan ada 19, sedangkan terjangka curanmor ada 8.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: Rolling action. Kerjaan hari ini
3: cut.
2: Tapi cerita kamu belum selesai. Di Gutalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So lights, camera, Gutalk. Action. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
4: Cut! Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, mulia loh, benar-benar banget. Mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Gila. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa Bali gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60-70, udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur, yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
5: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
4: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
5: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
4: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
5: Repot banget hidup lu, sumpah.
6: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
7: Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Good friend, mau cari inspirasi, ilmu baru, dan style seru seputar desain? Nah, pas banget nih, Indonesia Design Week 2026 balik lagi dengan tema Collective Culture. Mulai tanggal 18 sampai 27 September 2026, lo bisa nikmatin Design Experience Installation, Design Talks, Artisan Alley, ICAD by The Bay, dan IDW Design Spotlight. Tahun ini, Indonesia Design Week nggak cuma di Indonesia Design District Peak 2, tapi juga ada di berbagai destinasi di kawasan Peak, mulai dari Batavia, Pancoran, Central Market, By the Sea, Lands End, sampai Orange Grove Peak 2. Jangan sampai kelewatan, good friend. Yuk cek infonya di www.indonesiadesignweek.com atau Instagram di @idedesignweek dan juga @indonesiadesigndistrict.
3: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
4: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
3: Emang ada apa aja di situ?
4: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
5: Delta FM, hits terenak.

0: siap mengguncang Indonesia di Yellow Fin Jakarta 2026. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang, good friend, sebelum kehabisan.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting. Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, Wi-Fi terbaik untuk roketin harimu.
3: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
4: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang kah?

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
2: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang kantor, mau berangkat nongkrong, atau mau olah...
3: Delta, Bandung, 94,4 FM.
4: 100% lagu enak.
5: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Delta, Bandung, 94,4 FM.
4: 100% lagu enak.
7: Ijin.
8: Jam 5 kita mau ngomongin soal ini ya.
9: Soal apa?
8: Era di poster digital, bioskop sekarang masih pakai poster lukisan. Nih gue sebenarnya gini, gue tuh sebenarnya happy-happy aja ya, ada AI, ada segala macam. Cuman kalau misalnya poster-posternya, misalnya produk apa pakai AI tuh, gue jadi agak sebel gitu. Ngelihatnya kayak lu mana kreativitas lo ya. Memang kreativitasnya ada di bagian pembuatan prompt-nya, cuman tetap aja human touch di seni-seni kayak gitu tuh gue masih ngerasain ini banget, gue masih pengen gitu.
9: Ini di kejadian nyata ya. Dari zaman dulu apa di pas gue tinggal di Celduk ini, itu bawahnya dari dulu gini, sesuatu yang dibangun gitu, maksudnya lagi ada tren apa di daerah gue, bawahnya komentar doang.
8: Kok maksudnya?
9: Iya, yang muda dulu aja, gantian dong, yang muda dulu, selalu yang muda dulu, perasaan lu muda dulu, lu gak pernah ngapa-ngapain, gak pernah berbuat kayak gini gitu.
8: Ah, iya.
9: Jadi kayak lu males lu.
8: Iya, lu males.
9: Orang tua doang lu.
8: Bener. Nah, ini ada salah satu bioskop yang masih pakai poster lukisan. Gua seneng banget sih. Gua ngelihatnya.
9: Apa Metropol?
8: Tapi ngomong-ngomong soal bioskop nih ya. Ada enggak film bioskop yang lu tonton tuh berkali-kali? Gua ada banget lagi. Tapi gua nonton berkali-kalinya di bioskop.
9: Oh.
8: Film bioskop yang lu tonton lebih dari sekali tapi nontonnya di bioskop. Gua Sherlock Holmes. Karena gue sesuka itu sama Sherlock. Kalau gak salah Sherlock Holmes yang pertama gue nonton 3 kali di bioskop. 3 kali di bioskop tiga-tiganya. Sherlock Holmes kedua gue nonton 2 kali di bioskop dua-duanya. Bukan yang gue tonton di luar-luar gitu ya.
9: 2 kali apa lu? Oh, zaman di Prambos dulu dapet tiket dari
8: itu gara-gara lu dapet tiket gratis.
9: Iya. Pertama gue nonton sama tim Pojokan Mendut. Kedua nontonnya sama istri gue, film yang sama. Kalau gak salah Spider-Man apa-apa gitu pertama kali keluar tuh apa?
8: Oh, Spider-Man oke lah. Transformer oke lah. Lu pernah enggak sih tuh ada nonton film yang lu tonton 2 kali di bioskop?
10: Avengers Endgame
8: lu tonton lebih dari sekali dan di bioskop dua-duanya?
10: Iya. Itu bagus banget.
8: Itu juga sih. Iya. Itu ada salah satu adegan yang bikin kita semua merinding. Pas Captain America lagi kesusahan, tiba-tiba datang semua nih jagoan-jagoan nih.
9: Iya, udah enggak kuat ya.
8: Sama Doctor Strange. Ah, gila tuh, keren banget.
9: Pintu apa?

0: 0849 9991. Lo bisa kasih tau gue di voice note kali ya, di WhatsApp kali ya. Sekali lagi ya, ada gak film yang pernah lo tonton di bioskop lebih dari sekali tapi nontonnya di bioskop? Kasih tau gue 0811 949 9991. Salah satu film yang gue tonton di bioskop, gue gak nonton dua kali, nontonnya sekali. Tapi gue sangat merasa ini film bagus banget lah, kayak jalan ceritanya ini nih. Garasi. Fedi Nuril.
1: Aduh, filmnya apa?
0: And Friends. Hilang judulnya. Oh, iya, nah, iya. Filmnya Garasi. Oh, iya, ini kalau enggak salah ada Daging Desta di film ini.
1: Iya, ini zaman-zaman Prambos di Ratu Plaza kalau enggak
0: salah. Iya. Ada Daging Desta di film ini. Gue pokoknya keseluruhan gue suka banget. Ini dia Garasi Hilang, masih di Delta FM di Mangkal bareng Ilham.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Rolling.
2: Action.
1: Kerjaan hari ini...
3: Cut!
1: Tapi cerita kamu belum selesai. Di GoTalk, Rifki Prasojo bakal ngajakin kamu ngobrolin topik seru sepulang kantor dari office drama, relationship, sampai plot twist random hari ini. Plus, ada juga rekomendasi film hari ini, no spoiler, promise. So, lights, camera, GoTalk!
3: Action!
1: Senin sampai Jumat, jam 8 sampai 10 malam, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Cut!
0: Delta FM, hits terenak.

0: kamu. Ini salah satu yang salah satu lagu yang ketika keluar, gue dengerin berkali-kali. Menurut gue, ah gila, bagus banget lagu ini.
1: Kalau nggak salah era-eranya zaman Dashboard Confession ya?
0: Ya semacam itu, semacam itu. Dashboard tapi nggak
1: Dashboard Confession Hall.
0: Aduh, tapi nggak terlalu lama juga kok. 2008-an ini. 2009, 2008 lah gitu lah.
1: Iya, zaman-zaman dashboard.
0: Iya. Yeah. Kita masih nanya nih, ada gak film yang lu tonton lebih dari satu kali, tapi nontonnya selalu di bioskop? Lu tonton lebih dari satu kali, tapi selalu nontonnya di bioskop. Nih pertama ada Teguh nih.
2: Ada bang, Ilham. John Wick.
0: Asik.
2: Itu gue sampai 4 kali di bioskop.
0: Tapi John Wick iya sih, John Wick menarik. Kalau lu tonton sampai 4 kali, wajar.
1: Kalau sekali keren. Coba kalau 2 kali atau 3 kali, John Wick Wick gitu.
0: Oh, John Wick Wick. Wick Wick emang kenapa?
1: Ya enggak gaul aja.
0: Yo. Wick Wick.
1: enggak keren gitu.
0: Ini di TikTok juga nih ya. Alvaris biasanya cuma sekali nonton karena gue yakin kalau film bagus pasti muncul di platform streaming. Iya sih. Rafasya sore Dr. Ilham Ramdana. Halo sore.
1: Rafasya Raditya sore Bang Denny Mr. Lesman.
0: Sore Vito sore.
1: Sore sore kita berjalan sore sore.
0: Diem loh. Danang. Sore Kak Ilham. Film yang kutonton 2 kali di bioskop adalah KKN di Desa Penari. Ada Roser.
3: Aduh. Ada nih Bang Ilham, Mr. Lesman.
1: Iya.
3: Film jadul. Bang Haji, Rama Irama, Jaka Suara, Bang. Film Indonesia jadul di bioskop tuh gua. Ya, berapa ya. 2-3 kali, Bang?
0: Mantap,
3: Bang. Lagu Bang mana request gua itu? Metallica, Nothing Else Matters.
0: Oke, ya nanti ya kita kan kalau misalnya request kita mau aja puterin, cuman biasanya kita lihat di playlist jam itu ada atau enggak gitu.
1: Ini siapa? Roger tadi ya?
0: Roger.
1: Ini logatnya Madura banget nih.
0: Salah.
1: Apa?
0: Islandia banget nih dia. Ada lagi Edoy. Habibi Ainun, gua nonton 3 kali di bioskop. Titanic gua nonton 2 kali di bioskop. Wah, Titanic tahun berapa tuh? Wah, 2000 awal ya.
1: Lama banget itu ntar kita.
0: Gua masih SD kayaknya.
1: Itu soundtrack-soundtracknya kita puterin ntar ya.
0: Yang
1: benar-benar zaman dulu tuh. Wah, gitu.
0: Balas Bang, buset. Kalau film kartun gua sukanya Cars, Lightning McQueen. Itu mobil ngomong balap di bioskop juga ada. Ntar. Sebentar ya. Kalau film kartun gua sukanya Cars, Lightning McQueen. Titik. Itu mobil ngomong balap di bioskop juga ada. Gimana SPOK-nya? Gue bingung nih. Sama Avengers, request lagu Surat Cinta untuk Sarah Virgon. Oke. Ada lagi. Ini. Denny. Udah diem aja Denny nih.
4: Film Ghost, Demi Moore sama Patrick Swayze. 3 kali gue nonton di bioskop dengan 3 orang yang berbeda.
0: Ah, gokil.
1: Wah.
0: Gokil. Lu bener-bener Denny si playboy.
1: Jangan salah. Tiga-tiga cowok.
0: Aduh, lu nonton Ghost berduaan sama cowok tiga kali pegangan tangan lagi. Aduh, ngilu.
1: Cuma partnya doang yang lagi bikin kendi.
0: Iyo.
1: Sambil pelukan itu.
0: Idi.
1: Itu dia juga tepuk tangan ke yang muter ini. Bang, cepetin.
0: Tapi itu salah satu soundtracknya gila epic banget sih.
1: Itu
0: gila banget. Kira. Ini gue puterin sedikit intronya aja ya. Oh my god, ini tahun berapa? Unchained Melody ini tahun berapa ya?
1: 90-an
0: ya? Ah gila, puter gak ya? Ini lagunya ketuaan gak sih kalau kita puter?
1: Kayak tadi sebelumnya apa?
0: Apaan?
1: Selain Ghost.
0: Apaan?
1: Barusan ada yang minta lagu apa?
0: Surat Cinta untuk Sarla, Virgon.
1: Titanic juga tuh.
0: Iya Titanic, ini apa? Soundtrack apa Titanic? Ah lupa gue. Hah? My Heart Will Go On.
1: Iya.
0: Kita puter gak ya tadi Ghost? Oh.
1: Puter dong.
0: Ah tapi gue gak, itu ketuaan gak lagunya? 65 itu lagunya. Iya lagunya lama banget, tahun 60-an. Bukan lagu.
1: Itu keluar karena ini ganjel-ganjel pas PKI diusir.
0: Aduh bodo amat. Coba deh. Gini deh. Ini gue mau muterin sebuah lagu. Cuman lu WhatsApp deh ya 0811-949-991. Kita putar apa jangan? Soalnya gini, kalau diputar nanti MD gue marah. Tapi kalau lu yang minta kan dia gak bisa marah. Oh my god, oh my god. Ih, gue pengen juga sih, cuman puter gak ya? Aduh, gimana nih? Denny, thank you ya. Puterin dong, soundtracknya puterin.
1: Gue pernah dua kali, ini film emang soundtracknya juga gue seneng. Armageddon nih.
0: Waduh, Armageddon. Bang, lu gue takutnya lu boti deh bang, kayaknya bang. Selalu mengarahnya ke sana bercandanya.
1: Masa sih?
0: Lu bercanda gak sih? Apa beneran?
1: Serius lah.
0: Aduh,
1: anak gue 3 boy.
0: Iya sih. Puterin dong Gos, biar bisa ngebayangin Demi Moore. Ai, emang waktu itu cantik-cantiknya, kita puterin kali ya. Puterin ya.
1: Iya.
0: Sambil kita... Oh my god.
1: Kita puterin lagi yang lain.
0: Denger dah.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: dan lalu. Ini salah satu band kesukaan gue lagi.
1: Betul,
0: Float.
1: Apa?
0: Band ini kesukaan gue, Float. Ada Mr. Sonjaya, gue juga suka banget.
1: Iya, folk, folk gitu ya.
0: Folk, folk, iya. Musik-musik zaman sekarang banget nih, kayak kan seperti gue kayak Gen Z pada umumnya aja gitu.
1: Lu kayak Gen Z.
0: Aduh. Ini tadi gue bilang ya, di era sekarang ya, poster-poster digital pada pakai AI lah, apalah. Ada bioskop masih pakai poster lukisan. Namanya Raja Wali Cinema.
1: Di mana itu?
0: Purwokerto.
1: Puerto Rico.
0: Di Puerto Rico. Berdiri sejak 1980 sampai sekarang, ciri khasnya adalah poster film dilukis langsung sama pakai tangan.
1: Wah.
0: Masih pakai kaki. Dipasang di bagian depan gedung. Jadi bukan posternya enggak hasil print. Jadi dibuat langsung di atas triplek, dilukis filmnya apa.
1: Gokil.
0: Wah, jadi kalau misalnya dari jauh udah kelihatan kalau posternya tuh kayak ada karakternya gitu loh.
1: Dipasang langsung di tempel di layar bioskopnya.
0: Enggak. Di muka orang yang nonton, di muka orang. Ada seniman di baliknya namanya adalah Pak Parsan. Dia udah puluhan tahun kerja di Raja Wali dari 87. Mulai dipercaya ngelukis poster dari 90. Dan awalnya Pak Parsan ini bukan pelukis poster.
1: Tapi
0: jadi awal masuk dia berbagai pekerjaan di situlah, dari bersih-bersih, jaga parkir. Akhirnya dia ngelukis sampai sebelumnya berhenti, dan Pak Parsan dipercaya meneruskan pekerjaan itu. Pelukis sebelumnya berhenti, Pak Parsan. Dan cara ngelukisnya unik. Dia enggak bikin sketsa, dia langsung ceplak ceplak ceplak pakai cat tembok dicampur pigmen, ceplak ceplak ceplak ceplak ceplak.
1: Itu pelukis buta gitu. Prrrr, langsung gitu aja. Jadi.
0: Bukan buta, abstrak. Pelukis abstrak. Maksudnya pelukis buta mau merem gimana sih lu? Ya,
1: enggak, maksudnya enggak pakai. Kalau abstrak tetap ada pikiran yang dipikirin lu gini. Kalau enggak dia yang lihat gambar.
0: Ada ya, iya dia lihat gambar, ada yang dipikirin, bahkan ada yang dilihat di gambarnya.
1: Iya.
0: Abstrak ceplak ceplak ceplak ceplak gitu, dan satu poster itu cuma selesai 2-3 jam doang. Dia sebulan bisa ngerjain 13 judul film. Gila enggak lu? Hebat banget nih Pak Parsan nih.
1: Yang jadi pertanyaannya, berapa harga cat yang dihabiskan sama dia?
0: Iya, bisa, bisa. Bisa diam enggak lu? Ini dari tahun 90 ya. Itu dari ribuan poster yang dia tulis. Jadi perjalanan dia di Raja Wali ya terekam lewat situ. Yang dia paling suka atau enggak? Film apa?
1: Apa?
0: Film horor.
1: Oh.
0: Karena dia bisa bebas berkreasi. Dibuat ekstrim gitu loh. Nah, ini kalau misalnya lu lihat nih di apa namanya? Di depan bioskop terpajang ya lukisan-lukisan Pak Parsan ini. Dulu di Senen juga kayak gitu deh.
1: Tadi
0: yang ranjang berdenyit.
1: Ah, iya kan? Apa? Pengorbanan Roma Irama.
0: Itu.
1: Bergola Hijau filmnya Jaka Sembung.
0: Iya.
1: Si Hantu dan Gua Buta.
0: Aduh, ranjang bergejolak. Waduh,
1: kan dulu kayak gitu. Ranjang mulu nih anak. Tahan apa nafsu lu?
0: Bukan tahan nafsu lu, kalau orang mikir ranjang berarti dia lagi ngantuk.
1: Oh, gitu.
0: Pikiran lu apa? Sahwat lu, Deni. Lu tahan, Deni. Aduh, aduh.
1: Mulu yang disalahin ya.
0: Ini salah satu soundtrack film yang gue juga nonton nih. Gue nontonnya, gue inget banget lagi liburan keluarga di Bandung. Gue nonton film ini nih. Oh my god, kangen banget parah.
1: Laskar Plankton.
0: Aduh. Laskar Penyanyi. Niji, Laskar Pelangi di Bangka.

0: Bukain gacanya sekarang!
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Biar nggak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 2 DPR RI Aziz Subekti mendorong mitra Komisi 2 untuk membuat RAPBN 2027 yang transformatif, di mana setiap kinerja yang dilakukan pemerintah dapat berdampak pada produktivitas masyarakat. Legislator fraksi Gerindra itu mengingatkan agar fleksibilitas anggaran dimaksimalkan untuk menunjang kesiapsiagaan pemerintah dalam respon kondisi darurat di lapangan secara cepat. Warta Parlemen. Anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetio menilai penanganan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan faktor aksesibilitas, klaster masyarakat, hingga kondisi jasmani yang turut memengaruhi tingkat kesejahteraan.
1: Penanganan kemiskinan itu tidak hanya berdasarkan pendekatan ekonomi, tetapi ada hal-hal yang lain yang juga sangat berpengaruh, yaitu pertama masalah aksesibilitas, yang kedua masalah kita tidak bisa hanya mengandalkan kepada kelas, tetapi kepada klaster. Bahkan kondisi jasmani itu juga mempengaruhi.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Hekal meminta OJK dan lembaga keuangan memperkuat akses pembiayaan UMKM di Sulawesi Utara agar lebih diarahkan untuk investasi dan modal kerja, bukan sekedar kredit konsumsi. Ia juga mendorong penguatan literasi keuangan serta ekosistem pembiayaan berjenjang agar UMKM dapat berkembang dari usaha mikro menjadi kecil dan menengah.
2: Televisi Radio Parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Nongkrong bareng Ilham di Delta FM.
1: Lagunya enak itu zaman-zaman Prambos di Mendut kalau enggak salah dulu.
0: Lagunya enak-enak semua nih ya hari ini ya. Atasi kemarau panjang langit Jabodetabek disemai garam dari udara. Oh, pantesan kemarin hujan deras. Kemarin umader, hujan lumayan deras. Ya kan? Hari ini juga sepanjang hari hampir enggak panas. Hari ini sepanjang hari agak mendung-mendung gitu kan.
1: Iya, iya. Soalnya kalau terlalu panas juga naik bis bau kecut gitu.
0: Oh iya. Iya, jadi item gua kalau terlalu panas.
1: Iya.
0: Jadi operasinya dilakukan sejak 18 September ya. BPBD DKI sama BMKG melakukan OMC. OMC.
1: Macet.
0: Operasi modifikasi cuaca. Cuaca. Kayak orang kegulaan lu. Mulai 18 September sampai 22 September 2026. Ini dilakukan buat nambah curah hujan gara-gara musim kemarau gitu. Terus yang dimodifikasi tuh apanya? Jadi pesawat melakukan penyemaian awan. Jadi gampangnya ini ada bahan tertentu disebarin ke atmosfer, wrrr, untuk membantu proses pembentukan atau pertumbuhan.
2: Delta Bandung 94,4 FM
3: 100% lagu enak.

0: Delta FM, hits terenak.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
2: Kita sangat ingin bersama.
1: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Selamat sore menjelang malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan juga dengerin di deltafm.net.
1: Ya, dan yang juga lagi nonton kita di TikTok.
0: Iya, iya. Apa kabar nih? Jam 6. Salat maghrib dulu. Bisa salat maghrib.
1: Iya, bener.
0: Iya kan? Alhamdulillah. Udah,
1: sekarang ya.
0: Ngapain lewat. Masa ada survei ya? 13 pekerjaan katanya paling berpotensi buat selingkuh. Oh my god.
1: Pekerjaan apa aja itu?
0: Gue udah baca nih. Tapi nggak ada penyiar radio, alhamdulillah. Di situ ada 13 pekerjaan yang katanya paling berpotensi selingkuh beserta berapa persennya. Tapi gue jadi ini nih, jadi flashback gitu ya.
2: Karena selingkuh?
0: Bukan. Gue jadi kepikiran kayak, emang lu pernah gak sih bang ada temen selingkuh di kantor? Gak ada kan? Jarang gitu di kita ya, mah.
1: Iya, gua tapi pernah ini ada.
0: Lu?
1: Ada.
0: Lu?
1: Bukan.
0: Oh bukan. Masa. Tapi lu pernah gak naksir anak kantor?
1: Enggak lah.
0: Wah berapa kali lu curhat sama gua? Mana? Siapa ada cewek baru? Gua suka sama dia. Gua naksir deh ini gini.
1: Cewek di sini tuh cewek-cewek kelas semua di Prambos. Ngeliat gua tuh kayak ngeliat daging mentah udah gak bagus gitu. Gak doyan mereka.
0: Iya sih. Tapi lu gak pernah ya?
1: Enggak.
0: Tapi lu pernah, kalau lu good friends, lu pernah denger

0: Kalau denger, lu ceritain dong. Lu kalau mau anonim.
1: Eh tuh si Dayatsu nanya, "Sekiku ya, Man, Bang?" Sekiku itu bahasanya sertak dungges.
0: Nah, ini sama ya. Lu kalau misalnya mau cerita anonim juga boleh. Nanti lu tulis aja gini, "Tapi jangan sebutin nama gua ya." Gitu itu yang pertama. Yang kedua, lu kirim voice note lebih enak lagi, bisa gua puter voice note-nya. Tapi dibilang lu di depannya ngomong aja gini, "Halo, gua enggak bisa sebutin nama gua siapa." Gitu. Gemes banget, seru banget.
1: Halo, aku si Fulan gitu.
0: Gak usah dong. Lu ceritain ke gue ya, mitos-mitos atau gosip-gosip perselingkuhan yang pernah lu denger di kantor. Lu kirim voice note 08 11 949 991. Sekali lagi ya, 08 11 949 991. Lu ceritain ke gue mitos-mitos atau urban legend tentang perselingkuhan di kantor.
1: Gua ada
0: sekali lagi, kalau misalnya lu mau itu anonim, lu tulis di depan ya, nulisnya jangan di belakang, tulis di depan, jangan sebut nama gue gitu. Kalau enggak, lu kirim voice note tadi tuh, "Gue mau cerita tapi gue nggak mau sebut nama," gitu ya. Oke, asik.
1: Kalau gue nih gini, kegap sama gue.
0: Siapa?
1: Yang satu udah berumah tangga, yang satu masih single gitu. Kita balik kepada kumpul-kumpul, kok ini dua ngilang, muter-muter, ternyata di satu tempat yang agak mencil dikit. Lagi itu.
0: Ya udah lah, pokoknya
1: cipokan lah. Gua langsung datengin.
0: Terus lu ikut lu cipokan lakinya. Ya,
1: gua baca yang sama cowok gua.
0: Aduh.
1: Sampai paru-parunya ketarik ke atas.
0: ya cerita ya. Tapi sebelumnya ada Jay-Z, Rihanna, Umbrella, Ella.

0: Evermax Somai. Asik, asik. Kita mau ngomongin ini ya, ada 13 pekerjaan yang berpotensi berselingkuh. Gue lagi nanya juga nih, good friends, lu pernah denger gak sih selingkuh-selingkuh di kantor gitu? Lu ceritain dikit dong ke kita. Cuman ada beberapa yang WhatsApp, tapi pada bilang, ah, gue takut gue mau cerita tapi takut, takutnya orang denger, gue mau cerita tapi takut orangnya denger gitu. Tapi ada satu nih, no name ya, teman gue pernah mergokin bos gue lagi mangku staffnya. Akhirnya teman gue langsung dipecat. Bah, gila, serem banget, men. Ah, gak tahu dah. Ada beberapa pekerjaan, 13 pekerjaan yang paling berpotensi untuk selingkuh. Gue dapat dari BDG Vogue ya. 5 aja kali ya. Tuh 2, 3, 4, 5 apa semua ya?
1: Ya bacain aja dulu.
0: 1, 2, 3, 4, 5. Yang nomor 5, perhotelan dan penyelenggara event 7,7%. Wow, oke. Okay. Transportasi dan logistik, supir truk logistik 9,8. Oh, iya, masa supir-supir pada selingkuh sih? Iya sih, kopi-kopi pangku gitu kali ya. Tenaga kesehatan, dokter atau perawat 12,5%. Ini biasanya pekerjaan-pekerjaan yang sering banget bersama ya. Guru, pelatih, dan tenaga pendidikan 13,7%. Wow, dosen masuk gak ya? Kan guru, pelatih, dan tenaga pendidikan. Dosen masuk masa?
1: Masuk dong, tapi lo enggak kan?
0: Tapi gue mau enggak, gue mau baik. Baik. Yang pertama, sales atau bagian penjualan. Kata gitu. Baru ada Daihatsu Mons nih ya. Pernah bang, tapi gue bodo amat sama yang begituan. Sales aman dong ya. Ternyata sales malah nomor satu. Nomor satunya adalah sales atau penjualan 14,5%. Karena dia terlalu sering ketemu orang kali ya. Iya kan? Makanya jadinya rentan untuk hal-hal kayak gitu. Tapi semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal yang negatif. Amin.
2: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
3: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
2: Emang ada apa aja di situ?
3: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
4: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
5: Delta FM, hits terenak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
0: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak. Di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: Kris Patih tak lekang oleh waktu. Jam 6:30. By the way, grup gue udah rame banget nih, grup basket ntar malam. Ih, seru ya. Ah, ada lagi nih yang cerita. Oke. Gua gak sebut namanya, tenang aja ya. Masih cerita tentang selingkuhan. Malam Kak, tolong jangan sebut nama aku ya. Jadi waktu dulu, waktu di kantor lama, ada tuh kejadian perselingkuhan. Jadi teman satu divisi gue cowok, sebelumnya emang udah ada kayak desas-desus lah. Banyak teman-teman kantor yang ngelihat dia berangkat dan pulang kerja bareng sama cewek yang masih sekantor. Yang bikin anehnya, seharusnya mereka tuh turun di stasiun yang beda, tapi seringkali pulang atau berangkat dari stasiun yang sama. Singkat cerita, temen gue ini kan seringnya pakai komputer gue buat email kerjaan. Jadi secara gak sengaja emailnya masih login di kantor gue, di komputer kantor gue. Nah, di situ muncul notifikasi pemesanan hotel dari aplikasi. Manajer gue minta untuk diliatin email itu karena emang sebelumnya istrinya teman gue ini udah curiga ke suaminya, dan manajer gue ini udah diminta bantuannya buat nasehatin suaminya. Ternyata di email bookingan hotel itu tercantum nama si teman gue yang cowok dan cewek. Yang dicurigain ini teman satu kantor itu bikin kita shock. Akhirnya kita sidang lah mereka sama manajer gue juga. Di sana mereka nggak ngaku. Sejak ditegor, mereka jadi di kantor kayak orang asing, saling buang muka kalau ketemu atau papasan. Jadi nggak pernah sapa-sapaan lagi. Kan kita semakin curiga kalau gitu ya. Sampai ada di titik istrinya tuh ngotot ngomong sama manajer gue mau ke kantor untuk ngelabrak tuh perempuan karena buktinya udah banyak banget.
1: Oh, masih
0: ngeles. So teman gue jadinya dimutasi ke daerah dan turun jabatan.
1: Itu
0: dia, kalau misalnya selingkuh gitu ketahuan di kantor bakal turun jabatan tuh kemungkinannya gede, karena ya jadi malu, jadi apa gitu.
1: Ya itu hukum tabur tuai ya.
0: Iya, makanya hati-hati dah. Ngomongin soal selingkuh juga nih ya, yang bikin harus hati-hati adalah AI ini makin rakus energi listrik sama air bersih.
1: Oh, di gitu. Batam katanya sering mati listrik ya?
0: Iya katanya. Jadi data center mulai ditolak di beberapa negara. Ada gua ngelihat ya tadi di salah satu
1: sosial media kan.
0: Sosial media ada video. Video itu isinya adalah, jadi ada orang tinggalnya itu deket di deket data center.
1: Iya.
0: Suaranya bising banget kayak 24 jam.
1: Itu suara kipas dari prosesornya itu kan.
0: Iya, dan itu kenceng banget. Jadi AI kan hidupnya enggak di cloud aja ya. Makin kita pakai AI, ada komputer-komputer kapasitas gede raksasa di data center yang kerja. Makanya makin gede juga tuh kebutuhan buat komputasinya, dan listrik tuh salah satu yang gila banget abisnya gara-gara AI. Bahkan Australia udah memperketat aturan termasuk persyaratan terkait penggunaan energi terbarukan dan pengurangan konsumsi air.
1: Betul. Wah, konsumsi air?
0: Iya, konsumsi air juga buat data center. Tapi kalau misalnya kayak gitu, kenapa nggak bikin aja di deket-deket laut ya?
1: Iya. Enggak, kan? Mereka bikin aja pembangkit sendiri di tengah laut gitu.
0: Nah, itu dia tuh. Jadi New York State di Juli 2026 juga memberlakukan penghentian sementara izin tertentu untuk data center besar.
1: Itu dia.
0: Kebutuhan listrik itu sampai 50 megawatt atau lebih.
1: Tuh khawatirnya gini, kayak di Indonesia kan Batam ya?
0: Iya.
1: Khawatirnya ntar orang di Batam listriknya turun terus, mereka jadi jarang nyuci baju, jarang nyetrika gitu.
0: Jarang nyatok juga tuh.
1: Iya.
0: Gila, gak penting banget. Gak penting. Sambil pemerintah lagi nyusun kerangka buat menilai dampak energi, air, lingkungan, dan masyarakatnya, Skotlandia juga udah mulai ngerem nih penangguhan izin buat pembangunan data center AI baru hingga setahun. Pertimbangannya sama, kebutuhan energi, penggunaan air, emisi, dan dampak terhadap masyarakat sekitar. Malaysia juga, karena data center itu juga butuh air. Perlu sistem pendingin buat ngejaga ribuan server bekerja. Makanya penggunaan airnya juga kenceng banget. Gitu, didinginin. Nah, Indonesia justru lagi ngambil peluang itu. Pengen bikin data center besar untuk pusat AI dan ekonomi digital. Kementerian SDM bahkan ngajak investor ngeliat Indonesia jadi lokasi pembangunan data center dengan dukungan potensi energi yang gede. Sebenarnya nggak apa-apa, tapi lo localize, misalnya ada sebuah pulau dibikin data center di sana nggak apa-apa. Yang penting jangan ganggu orang-orang yang tinggal di sekitar sana, jangan sampai energinya terganggu.
1: Ganggu
0: listriknya, airnya, nggak bisa tidur gara-gara berisik. Salah satu contohnya perusahaan asal Singapura BDX Data Center mulai bikin fasilitas AI 640 megawatt di Jatiluhur. Nah, itu kan ada waduk di sana. Iya. Oh, tapi tetap aja takutnya penggunaan listrik yang terlalu banyak bikin nyedot yang lain-lain, Bang.
1: Khawatirnya ikan di waduk itu jadi pada kepanasan kan.
0: Pada pinter takutnya, pada jago AI itu.
1: Jadi apapun itu tetap ada dampaknya.
0: Pasti.
1: Kalau tidak digunakan dengan bijak.
0: Pasti, pasti. Makanya semua bijak-bijak ya. Sambil nunggu ditemenin sama Westlife nih,

0: dan keseruan mangkal bareng Ilham. Eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Malu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Malu gue pegang nyetrum.
1: Malu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Ada tiga. Ada tiga. Baik lagi di Ada Tiga.
1: Wow, aku suka.
0: Kita bakal ngomongin tiga makanan yang bisa menambah gairah.
1: Gairah hidup, gairah bekerja, atau
0: gairah seks.
1: Wow.
0: Yang nomor tiga.
1: Apakah itu?
0: Tai kucing geprek.
1: Oseng kunyuk. Sama ini kan, sambal goreng beruk.
0: Yang nomor tiga adalah gulai bandalem.
1: Aduh, mas nggak hancur-hancur gigit, kenyal. Yang lama giginya habis.
0: Giginya keropos.
1: Gusinya tipis.
0: Nomor tiga makanan yang bisa membuat kita bergairah atau birahi adalah kerang.
1: Ya, itu gue tahu.
0: Ya, ini kerang bulu nih, atau kerang bewok.
1: Kerang botak kan, kerang gundul.
0: Kerang ini terkenal bisa untuk meningkatkan gairah.
1: Iya.
0: Karena mengandung zat seng yang tinggi untuk meningkatkan produksi testosteron.
1: Iya.
0: Tapi jangan disalahartikan. Bukan lo ke material beli seng tiga
1: papan.
0: Selalu cemilin ya.
1: Lu udah lumping.
0: Kerang ini juga mengandung dopamin. Ini adalah, wow, si lumba-lumba.
1: Apa tuh?
0: Dolphin.
1: Aduh, salah. Dopamin redo. Dopamin redo.
0: Hormon yang terkenal dapat meningkatkan libido. Gitu.
1: Bibi libido.
0: Apaan tuh?
1: Oh, baby girap ya.
0: Basta. Wah, gila, jauh amat, Bang.
1: Libido.
0: Oh iya, itu kalau itu bisa. Ya.
1: Kita bahas lagi.
0: Jadi kerang. Ini gue paling suka kerang itu dimasaknya kalau direbus biasa. Direbus biasa, airnya dikasih garam sama sedikit sekitar 4 atau 5
1: toren
0: kilo semen putih.
1: Enggak, kalau gue kerang ada dua pilihan. Direbus biasa, terus sausnya saus tiram atau saus padang, atau dioseng. Ala warteg.
0: Ah, itu kerang oseng enak warteg. Wah, gua suka
1: itu bedes in the world.
0: The best, Bang, the best.
1: Oh,
0: bedes malu.
1: Oh, iya.
0: Ada tiga.
2: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.
0: Ada tiga. Ada tiga. Baik lagi di Ada Tiga, kita mau ngomongin tiga makanan yang bisa menambahkan gairah. Troy, crot gitu.
1: Wow, makjrot ya.
0: Makjrot.
1: Nomor tiga tadi apa?
0: Tadi kerang.
1: Gua, tapi jangan salah nih, ini fakta nih. Gua pernah dulu kan zaman tahun berapa gitu ada zaman BBM ada broadcasting tuh.
0: Iya.
1: Jangan minum vitamin C setelah makan ini.
0: Betul.
1: Salah satunya seafood, ya, itu kan ada kerang, udang, sama cumi.
0: Iya.
1: Gua pernah di Ancol makan kerang.
0: Terus
1: karena agak gerah gitu ya pas saat
0: minumnya
1: itu.
0: Minumnya jus jeruk?
1: Nggak jus jeruk. Ada minuman, kan ada yang botol beling.
0: Oh iya, kemasan.
1: Ada
0: ya,
1: air.
0: Iya. Yang gede.
1: Si vitamin water itu ya. Yang gede. Ngeliat di kulkas botol agak keringetan. Gua itu dong. Itu kayak dikuras seluruh isi usus gua.
0: Langsung boker-boker.
1: Boker-boker.
0: Apa?
1: Muntiau.
0: Oh iya.
1: Iya, kayak nget.
0: Kayak, oh gitu?
1: Iya, asli.
0: Wah, gue
1: pikir
0: bohong
1: broadcast ini ternyata bener.
0: Gue belum pernah, jangan sampai ya. Oke, nomor tiga kan kerang. Nomor dua, ini kemangi.
1: Oh, daun kemangi, itu kan baunya gak enak banget di mulut.
0: Gue suka banget lah kemangi.
1: Iya, tapi jangan banyak-banyak maksud gue.
0: Iya.
1: Buat pemanis doang.
0: Sampai ada lagunya kan. Kemangi aku di tempat biasa. Jangan kau terlambat. Waktuku tak banyak.
1: Tet.
0: Apa tuh?
1: Males jawab. Ngapain gue mencet bel?
0: Ngapain pencet? Jadi walaupun daun ini sering digunakan sebagai pelengkap lalapan ya.
1: Iya, betul.
0: Daun dengan aroma khas ini juga mampu menstimulasi dan meningkatkan aliran darah. Faktor inilah yang mendukung libido. Jadi aliran darah kenceng ke si...
1: Ke... apa? Ke... Lovebird.
0: Iya, lovebird kita. Lovebird kita jadi jerak gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Itu bisa meningkatkan libido.
1: Tapi kalau makannya yang jarang makan kemangi malah kemayu.
0: Nah, itu juga masih ada penelitian lagi tuh. Kenapa ada beberapa yang suka makan kemangi, tapi kok kemayu ya? Berarti lovebirdnya. Ya gitu dah pokoknya ya. Ini nomor dua kemangi. Tapi gue suka lagi. Lu kalau makan ayam woku itu kan pasti pakai kemangi.
1: Iya,
0: udah gitu kalau makan nasi goreng Thailand tuh ditaburin kemangi juga. Iya. Gua apapun yang pakai kemangi gua suka.
1: Ya makanya kalau makan pelecece, celele, itu kan suka dikasih timun, kemangi sama kol.
0: Iya, betul, ya, betul.
1: Gitu pun ayam bakra itu kan.
0: Iya, ayam bakar ya.
1: Iya, sama. Itu buat temanis gitu doang, tapi enggak yang sebakul kemanginya.
0: Enggak
1: muat di piringnya dong.
0: Tapi gue pernah kok ayam bakar ya. Timun, kemangi, pulpen pilot. Gimana makanya gue bingung.
1: Apa ayam gembus pak geprek?
0: Ada tiga.
2: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng Hits Terenak. Tetap di Delta FM.
0: Ada tiga. Ada tiga. Balik lagi dari tiga, kita masih ngomongin soal tiga makanan yang bisa meningkatkan gairah.
1: Setelah kerang,
0: kemangi,
1: ini ada apa lagi?
0: Ini yang paling top ternyata adalah
1: telur ayam kampung setengah material.
0: Telur ayam kampus.
1: Telur ayam kampung setengah material.
0: Salah.
1: Banyak banget mas.
0: Ayam telur ayam kampung setengah matematika. Pertama tanya kayu manis. Kayu manis. Tapi menurut gue lebih kayu bakar sih yang bisa meningkatkan.
1: Oh ini, itu buat kopi joss dong.
0: Iya kopi joss. Jadi ternyata kayu manis nih bisa, lo bisa nambahin bubuk kayu manis di kopi.
1: Mm-mm.
0: Yang buat suka kopi di kopi. Yeah. Kalau gak suka kopi jangan. Kan gak suka kopi. Oh, apa ditambahin kayu manis?
1: Iya.
0: Kalau suka teh ya di teh. Jadi kalau misalnya suka teh, lu bisa tambahin bubuk kayu manis. Jangan lu suka teh tapi tambahinnya di kopi.
1: Oh gitu.
0: Gitu kan jadinya kita enggak doyan. Kalau air putih,
1: gua bingung nyerahnya tadi. Udah lu ngomongnya cepat dibulak balik.
0: Lah gua aja juga bingung. Oh, jadi ternyata
1: di kafe-kafe suka ada kan cinnamon cafe.
0: Ya, ya itu. Makanya ternyata itu bisa menambahkan gairah kita.
1: Cinnamon tuh sebelah mana Cibinong sih?
0: Ini beda.
1: Oh beda ya.
0: Cinnamon soalnya kan di Uranus. Tempatnya kalau cinnamon. Cibinong kan di bumi.
1: Oh,
0: ya.
1: Iya.
0: Jadi dilansir dari Cosmopolitan, kayu manis dikenal mampu mengontrol tekanan darah, meningkatkan kewaspadaan, dan membuat nyaman dan meningkatkan gairah. Gitu. Jadi begitu makan, langsung.
1: Wah. Gitu. Kok bahasa lu vulgar banget ya. Langsung begitu makan kan langsung reggae kan, langsung nyoman.
0: Aduh.
1: Oh langsung nyaman.
0: Nyaman. Langsung cong. Lah ini kok makan malah gairah. Kita kan mesti diperban nanti.
1: Berdarah.
0: Berdarah.
1: Aduh. Langsung nyalain AC kalau
0: gerah. Itu dia. Ternyata gue nggak nyangka nih kayu manis nih.
1: Berarti besok kita makan oseng kerang ditaburin bubuk kayu manis sama kasih sama kemangi.
0: Wah itu berhari-hari tuh gak turun-turun ya.
1: Itu mukanya malah kenceng.
0: Ada tiga.
3: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Makal bareng Ilham.
1: Masih
0: dong. Selamat malam ya yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Iya.
0: Ini udah geser nih sekarang nih.
1: Apanya?
0: Kota pelajar terbaik nomor 1 di Indonesia.
1: Bukan Jogja lagi?
0: Bukan Jogja lagi.
1: Mana?
0: Sekarang?
1: Iya.
0: Lubuk Linggau.
1: Enggak
0: deng. Jakarta. Wow. Ini versi QS Best Student Cities 2027. Jadi menunjukkan Jakarta punya peringkat paling tinggi berkaitan dengan kehidupan mahasiswa. Gitu. Oh. Jakarta di posisi 117 di dunia. Belum masuk 100 besar, masih lumayan jauh, tapi lumayan lah. Ini Jakarta jadi kota di Indonesia dengan posisi tertinggi dalam daftar itu. Yogyakarta nempel banget kan, Jakarta 117.
1: Iya.
0: Jogja 118.
1: Bandung enggak masuk.
0: Nah, Bandung nanti kita akan lihat lagi ya. Selisihnya kecil banget dan Jogja tetap punya daya tarik yang kuat ya sebagai kota pendidikan karena banyak kampus bagus di sana.
1: Iya.
0: Dan sampai sekarang istilahnya juga Jogja adalah kota pelajar.
1: Iya.
0: Salah satunya juga karena ada Ki Hajar Dewantara dari sana.
1: Iya, pendiri ya.
0: Iya. Ini, jadi QS ini enggak cuma ngelihat kampusnya juga. Yang diteliti atau yang dinilai adalah kualitas universitas.
1: Iya.
0: Komposisi mahasiswa, daya tarik kota, peluang kerja, keterjangkauan biaya sampai pandangan mahasiswa ternyata kota itu dan Jakarta ternyata punya keunggulan. Tapi Jakarta juga punya tantangan.
1: Apa tuh?
0: Penilaian QS ini bukan cuma karir atau kampus ya. Ada aspek kayak biaya hidup, mahal, lumayan lah ya.
1: Iya.
0: Kenyamanan, keberagaman mahasiswa, daya tarik kota sama pengalaman mahasiswa.
1: Ongkosnya gak masuk? Transportasi?
0: Kan ada tadi biaya hidup di awal.
1: Oh, itu masuk ke situ?
0: Masuk ke situ.
1: Oh. Itu Jakarta bisa naik lagi?
0: Kenapa?
1: Kalau gak ada tawuran kayak gitu ya.
0: Oh, bisa jadi. Lagi demo. Jakarta mah jarang kok tawuran sekarang. Udah sangat-sangat-sangat jarang.
1: Enggak terlalu di blow up kayak dulu. Mungkin ketiban dengan berita lain.
0: Iya, tapi jarang bang tawuran-tawuran Jakarta sekarang.
1: Iya sih.
0: Udah hampir gak ada malahan sama sekali.
1: Kan sempat ada klasemen waktu itu.
0: Iya, tapi udah lama. Selain Jakarta sama Jogja, Bandung sama Surabaya juga masuk. Tapi kalau di antara semuanya itu ya. Gue misalnya dari Jakarta, Jogja, Bandung, Surabaya.
1: Iya.
0: Gue milih Bandung loh.
1: Iya, kok bisa sama sih kita?
0: Gue nggak tahu.
1: Gue kalau dengar kata Bandung, sejuknya makanannya.
0: Iya. Ini gue kalau mau kalau bilang ke Bandung yuk, belum berangkat aja udah adem rasanya hati.
1: Iya betul.
0: Aduh, udah lama nggak ke Bandung dah.
1: Berasa pengen banget panggil Aha, mampir
0: Aduh. Mampir setahun setengah. Aduh, enak banget
1: tuh pindah rumah.
2: Delta FM, hits terenak.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Oke good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
1: Ada apa lagi?
0: Eh,
1: apa?
0: Kok diem aja gue? Enggak, gue lagi ngelihat nih.
1: Maksudnya kan
0: sekarang itu zaman musik-musik kita dengerin streaming.
1: Iya.
0: Kita dengerinnya digital.
1: Banyak platform.
0: Iya. Di Amerika penjualan CD-nya naik.
1: Wow.
0: Nembus 3 triliun rupiah, gila. Semoga era rilisan fisik musik balik lagi ya, iya. Karena kalau dulu kan makin banyak rilisan musik yang keluar, musisi makin kaya. Gue tuh happy kalau orang yang berkarya, kalau musisi dapat duit banyak.
1: Keringatnya terbayar gitu.
0: Keringatnya terbayar.
1: Dan ide-idenya.
0: Data terbaru dari Recording Industry Association of America,
1: iya,
0: nunjukin pendapatan CD di Amerika lagi naik nih. Di paruh pertama 2026. Jadi kan dulu sempat dianggap kayak bakal hilang. Sekarang naik lagi.
1: Orang udah malas dengan streaming ya.
0: CD playernya pakai apa ya? Gue CD musik gue denger di mobil biasanya.
1: Gue 2 minggu lalu kan di tempat gue ada sampah berkah Sabtu itu kan. Jadi ditimbang-timbang akhirnya kaset gue 1 kardus lebih sama CD gue 1 kardus ditimbang gitu aja tuh.
0: Ya Allah sedih banget.
1: Padahal banyak yang ori tuh.
0: Ih lu kenapa nggak ngomong gue sih? Gue beli sama gue.
1: Ya orang bini gue tau dari kardus lo tau. Jual aja menu-menuin katanya gitu.
0: Ada masih ada nggak?
1: Ntar gue cari kayaknya masih ada.
0: Ya udah cari deh.
1: Dipilih-pilihin Rafa tuh. Yang ini jangan dijual ini.
0: Iya. Yang sekardus itu masih di tempat sampah itu nggak?
1: Udah dikiloin. Udah bukan tempat sampah. Udah dikilo. Udah dibayar. Lu tahu 2,5 kardus itu 60.000.
0: Ya Allah. Ya Allah bang.
1: 65.000.
0: Gue beli 70.000 dah.
1: 66 dong.
0: Tapi bukan berarti orang berhenti streaming. Streaming tetap tumbuh. Tapi fisik juga tumbuh dan kalau secara global juga naik nih. Jadi banyaklah orang-orang beli rilisan fisik. Happy deh gue, aksesnya praktis. Ini kan barang-barang kayak gini, barang-barang yang benar-benar lo punya. Kalau streaming itu kayak itu tuh bukan punya gue.
1: Iya, ya
0: kan, betul. Itu bisa jadi barang koleksi juga.
1: Harusnya begitu.
0: Lu ngeliat artwork albumnya, lu ngeliat bukletnya, foto, bisa tanda tangan, edisi khusus. Puas gitu. Gue aja sekarang punya vinil udah lumayan banyak, walaupun gue belum punya pemutarnya. Tapi vinil-vinil gue udah banyak yang ditandatanganin. Apalagi kalau misalnya albumnya spesial, limited edition, gitu. Jadi streaming fisik sekarang gak harus berantem lagi, semuanya punya pasarnya masing-masing. Dan yang paling gue happy adalah fisik meningkat penjualannya.

0: Ada tiga.
1: Ada tiga. Balik lagi di Ada Tiga.
2: Yeay. Ngapain kita panjang-panjangan?
1: Tahu. Kita nih mau ngomongin soal tiga pekerjaan paling berbahaya di dunia.
2: Oh, apa the happiest work in the world ya?
1: Apa? The most dangerous.
2: Oh, gue pikir the heaviest.
1: Bukan, ini the most.
2: Oh, berbahaya, bukan berbahagia.
1: Berbahaya,
2: oh,
1: iya, berbahaya.
2: Sorry.
1: Ini dia. Nomor satu ngelus-ngelus piton nih.
2: Aduh, piton nih. Pitonnya lagi marah kan?
1: Iya. Nomor tiga adalah pekerja konstruksi.
2: Iya betul.
1: Ini pekerja konstruksi kan ini kerjaannya pakai alat berat. Jadi gak jarang tuh ada kecelakaan di tempat kerja gitu. Itu ya. Makanya dia bahaya banget.
2: Ya yang paling bahaya tuh yang ini pas lagi maku temennya palanya kena martil.
1: Itu mah namanya lu sambit. Gimana caranya lagi maku kena martil gitu. Atau lo kalau misalnya lagi pakai ekskavator nih mau gali-gali
2: ya.
1: Gak sengaja kegali lu mah sendiri. Itu dia, jadi kecelakaan kerja tuh bisa kejatuhan barang atau bahkan tiang yang gede banget.
2: Iya,
1: kalau para pekerjanya jatuh dari ketinggian juga tuh bahaya banget.
2: Iya.
1: Jadinya pekerja konstruksi dinilai sebagai pekerjaan salah satu yang paling berbahaya di dunia.
2: Kalo
1: menurut
2: yang,
1: data ya.
2: Kalau yang proyek-proyek gede sih keren ya. Pakai helm, ada security-nya gitu kayak
1: iya.
2: Bikin gedung. Tapi kalau yang rumah-rumah kasihan Ham.
1: Justru yang gedung-gedung juga bahaya kalau gedungnya terlalu gede, tahu?
2: Tapi kalau enggak dia ada safety first-nya
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, jadi ada K3-nya.
2: Iya, kalau di rumah-rumah kan enggak, tukangnya enggak pakai helm. Udah berapa kali gua kejadian dekat rumah gua tuh yang apa
1: jatuh
2: nginjek
1: paku,
2: seng apa gitu,
1: jebol.
2: Oh. Iya, gitu. Iya.
1: Suka kayak gitu tukangnya pada enggak pakai helm. Giliran mereka duduk-duduk ngerokok malah pakai helm.
2: Giliran duduk di motor pakai helm.
1: Iya, iya dong.
2: Oh, iya.
1: Jadi bahkan menurut data ya, tingkat cedera fatalnya itu 43,3 pekerja dari 100.000 pekerja.
2: Oh.
1: Rumah. Jadi ada sekitar 43 orang yang celaka dari 100.000 pekerja gitu. Berapa persen tuh? Ininya.
2: 0,43.
1: Enggak, 0,043.
2: Oh iya, iya.
1: Gitu.
2: 0,43 tadi gue ngomong.
1: Enggak, lu bilang 0,043.
2: Oh gitu ya?
1: Iya 02, 0,00043. Lagi
2: oh,
1: 3.
2: Ya udah.
1: Ya bodoh. Ya pokoknya hati-hati lu.
0: Ada 3
3: Delta FM. Hits terenak.

0: Ada tiga. Ada tiga. Balik lagi dari tiga. Kita masih ngomongin soal tiga pekerjaan yang paling berbahaya di dunia.
1: Iya, ini nomor dua nih.
0: Waduh. Ya ini tidak termasuk di Mars, di Pluto.
1: Iya.
0: Karena kan di dunia ini.
1: Sama di tengah samudra enggak nih?
0: Enggak.
1: Enggak.
0: Ini kan di dunia. Tapi samudra kan juga dunia. Masuk samudra.
1: Tapi dia enggak ada orang yang pekerja ini di tengah samudra.
0: Iya, ini enggak ada nih. Karena yang nomor 2 adalah penebang pohon. Pohon iya. Apa lu tebang di tengah samudra? Pekerjaan ini dianggap berbahaya soalnya kan pakai alat berat buat nebang pohon. Nantinya jadi bahan baku kayu gitu, jadi ada kertas, ada karton. Mm-hmm. Karena kan dia alatnya berat. Coba lu suruh pohon gede banget nih.
1: Iya.
0: Lu suruh tebang pakai cutter.
1: Iya kan? Dong, lama
0: itu sampai
1: dong.
0: Kapan?
1: Iya. Kok lebih cepat pakai gunting kuku nebangnya.
0: Ngeri kan? Ya lu bayangin aja kadang misalnya ada yang nebang tuh harus kayak dia tuh harus bergelantungan di atas pohon gitu.
1: Iya, belum di atas ntar ada sarang lebah liar, hutan iya. Liar, apa lebah hutan gitu kan.
0: Itu dia.
1: Terus udah gitu lu ada piton lagi gelantungan kobra gitu.
0: Ih, rame banget lagi ada 1000 ekor.
1: 13.000.
0: Wah, gila ngapain lu?
1: Pohonnya toge bonsai.
0: Gitu, udah gitu kan dia harus gelantungan bogor gaji mesin. Jadi tingkat cederanya tuh bahkan sampai kematian juga bisa. Ini gede banget loh.
1: Iya, gergaji mesin tuh lumayan berat loh.
0: Buset, bukan lumayan berat, berat.
1: Apalagi dia gergaji mesin ini, ya dia bawa gergaji sama mesin mobil.
0: Wah.
1: Mobil truk lagi.
0: Mau ngapain? Kalau menurut data, tingkat cedera fatalnya 91,7%. 91,7 orang dari 100.000 pekerja.
1: Wah, persen dua kali lipatnya 0,091,917. 0,0917.
0: 0,000917. Oh udahlah bodo amat.
1: Ah ya, iya. Pokoknya dua kali lipat lebih dari yang pekerja
0: konstruksi.
1: Rekonstruksi.
0: Konstruksi.
1: Oh iya iya sorry.
0: Konstruksi.
1: Cuma ngejar pembunuhan.
0: Ada tiga.
2: Delta FM. Hits terenak.

0: Ada tiga. Ada tiga. Baik lagi di ada tiga. Yes. Ada tiga pekerjaan paling berbahaya di dunia.
1: Dan ini menurut laporan dari OSHA ya.
0: OSHA.
1: Dikutip dari Invictus Law, ada tiga pekerjaan yang paling berbahaya di dunia.
0: Coba gue tanya, nomor empat apa tadi?
1: Enggak ada nomor empat dong.
0: Nomor tiga apa?
1: Nomor tiga tadi pekerja konstruksi.
0: Nomor dua adalah?
1: Menebang pohon.
0: Nah, no.
1: Ambil kulitnya untuk jadi karpet.
0: Hmm.
1: Nah, di petugas ini nyatorin di kandang singa, ternyata ada karpet dari kulit manusia.
0: Kulit manusia.
1: Salah, salah, salah.
0: Kenapa begitu? Ada tiga.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh. Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Lagi di jalan pulang, tenang. Ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Jam 8 malam, it's time for us to go.
1: Yeah.
0: Terima kasih banyak yang dengerin dari tadi nih ya. I'm so happy. Aku happy sekali nemenin kamu ya, good friends. Besok juga kita masih ada acara di salah satu hotel di Wahid Hasyim.
1: Sampai Jumat.
0: Nanti tapi tetap siaran mas siaran.
1: Iya.
0: Kayak tadi kita pagi di sana, sorenya kita siaran
1: iya,
0: di sini.
1: Betul.
0: Ya kan?
1: Itu bentuk satu responsibility dari kita.
0: Betul sekali. Pokoknya lu pulang jangan sampai nggak ada yang nemenin. Kalau lu pulang sendirian nggak ada yang nemenin, sedih hati gue.
1: Gak mau terluka.
0: Aduh. Yaudah ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends, terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.
0: Sobat data yang lagi di jalan, pulang

lagu enak yang ini. Kalau ada semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Hi, good friend. How's your day? I hope it's a nice day for you ya. Balik lagi sama gue, Rifki Prasojo. Malam ini, gue bakal nemenin lo lagi. Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 10 malam nanti, di Good Talk with Rifki Prasojo. Udah di rumah kah? Atau masih di jalan? Atau mungkin masih di kantor? Masih ada yang perlu diberes-beresin sedikit, daripada dibawa ke besok kan? Dimanapun lo sekarang, gue akan temenin lo ngobrol sampai jam 10 malam nanti. Seperti biasa, di Good Talk kita bakal ngobrol-ngobrol santai, ditemenin dengan hits-hits yang paling enak yang udah gue pilihin. Dan seperti biasa, pastinya akan ada rekomendasi.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

Masih sama gue, Rifki Prasojo, di Good Talk. Gue mau bahas satu film yang baru aja gue tonton. Filmnya bercerita tentang seorang kurir bernama Brian yang punya tugas cukup berat. Dia harus ngantar sebuah paket medis yang pastinya urgensinya tingkat tinggi nih, penting banget. Tapi dia nggak boleh tahu isinya apa, confidential. Tentunya di perjalanan dia menemui kesulitan-kesulitan. Dan kesulitan-kesulitannya berupa zombie. Karena dia harus ngantar paket itu ke Raccoon City. Familiar banget pasti ya dengan nama kota itu. Yes, gue pengen bahas Resident Evil. DM-DM dong, lo udah nonton apa belum film ini? Dan kalau udah, menurut lo gimana filmnya? Boleh DM ke Instagramnya Delta FM, atau boleh juga DM ke Instagram gue. Kita bakal ngobrolin soal Resident Evil sampai jam 10 malam nanti.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good Talk with Rifki Prasojo. Buat yang baru dengerin, gue hari ini punya film Resident Evil untuk rekomendasi film hari ini. Nah, kalau lo suka film-film zombie, sebenarnya gue akan selalu punya satu rekomendasi yang cukup underrated kayaknya ya. Karena memang sejujurnya secara skor filmnya biasa-biasa aja, skornya nggak tinggi-tinggi banget. Tapi nggak tahu punya tempat spesial aja di hati gue nih untuk film zombie. Judulnya The Crazies. Yang main itu Timothy Olyphant, gue lupa tahun berapa, mungkin 2010-an-ish gitu. Yang buat gue beda dari film itu adalah, orang-orang yang terinfeksi nggak cuman gigit-gigit, jadi kayak nggak punya pikiran gitu. Tapi justru orang-orang itu menjadi sangat-sangat-sangat liar, tapi tetap bisa menggunakan senjata tajam. Serem banget nggak sih? Jadi kayak zombie, ngejar-ngejar lu, tapi dia pakai gergaji mesin, dia bisa bawa golok, bahkan seinget gue ada yang bisa bawa senapan. Wah, intens banget sih film itu. Selain The Crazies, The Night of the Living Dead. Wajib sih film itu. Beberapa kali juga di remake. Jadul, hitam putih, zombinya masih lelet. Tapi gak tahu kenapa ya, itu yang beneran namanya zombie itu. Bangkit dari kubur. Bukan karena virus, bukan karena jamur gitu kayak Last of Us ya. Tapi original zombie itu ya bangkit dari kubur, mayat hidup gitu. Jadi Night of the Living Dead juga akan selalu punya tempat spesial sih di hati gue. Kalau lo apa film zombie favoritnya? Kasih tahu gue dong lewat DM at Rifki Prasojo atau at Delta FM. Setelah ini gue bakal ngebahas musik atau soundtrack dari film-film zombie yang ikonik, asik. Masih sampai jam 10 nanti di Good Talk with Rifki Prasojo.

dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kita masih ngebahas Resident Evil. Satu hal yang cukup mencolok menurut gue dari film ini adalah scoringnya. Kalau biasanya scoring film-film zombie itu biola-biola melengking yang bikin kayak intens banget, bikin teror banget gitu, Resident Evil justru memberikan angle baru karena filmnya cukup komedik. Filmnya lucu banget bahkan menurut gue. Tapi nggak sampai level Zombieland. Jadi filmnya tetap horror, tapi unsur komedinya kuat banget. Jadi bahkan scoringnya pun terasa komedik. Ini emang ciri khas Zack Cracker banget sih menurut gue. Setelah Barbarian dan Weapons, dua-duanya film itu nyeremin banget. Tapi selalu bisa dibungkus dengan komedi yang apik juga gitu, rapet. Tapi tetap sih kalau buat gue, scoring yang paling nyangkut dari film zombie itu franchise 28 sih. Semua scene-scene mereka kalau lagi kabur, lagi lari, scoringnya tuh selalu pakai yang satu itu tuh. Wah, itu kena banget. Kalau dari lo, good friend, ada nggak soundtrack atau scoring film-film zombie atau film horror yang nyangkut banget di kepala lo? Sampai ketika denger itu aja bisa sampai merinding gitu. Mungkin kayak Exorcist atau Jaws gitu ya, ikonik banget. Boleh DM-DM ke Instagramnya Delta atau ke Instagram gue. Masih di Good Talk with Rifki Prasojo.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang, bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Ngomongin soal Resident Evil nih dari tadi, sekarang yang mau gue bahas adalah satu aspek yang menurut gue cukup dominan. Integritas si Brian, main karakter, dedikasi dia untuk tetap mengantarkan paket. Padahal kondisinya udah acak-acakan, udah berantakan banget, udah diserang zombie, kondisi Raccoon City juga udah awut-awutan. Tapi dedikasi dia buat nganterin paketnya itu, bahkan bukan karena duitnya gede, tapi karena dia sadar bahwa isi paket ini pasti dibutuhkan sama orang yang nungguin paket ini. Wah, itu patut ditiru sih. Walaupun tidak bijak ya, menerobos kota penuh zombie. Tapi itu sih yang pengen gue bahas. Kira-kira nih, good friend, apakah di profesi lo yang sekarang, you're willing to do the extra mile? Lo rela untuk melakukan lebih dari apa yang diminta? Karena lo sadar, kalau gue melakukan ini, pasti akan ada yang terbantu. Wah, itu susah banget gak sih untuk mencapai ke titik itu? Atau justru lo ada profesi impian atau perusahaan impian yang kalau lo keterima di situ, gue bakal rela ngelakuin lebih dari KPI gue nih. Boleh dong cerita-cerita DM-DM, profesi apakah itu yang worth it buat lo melakukan ekstra? Atau perusahaan apa mungkin? Abis ini gue bakalan bacain DM dari lo. Masih sampai jam 10 malam nanti di Good Talk with Rifki Prasojo. You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

0: lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good Talk with Rifki Prasojo sampai jam 10 malam nanti. Oke, gua mau bacain nih DM yang udah masuk. Unik-unik banget sih yang jelas pilihan profesinya. Yang pertama ada dari Eka. Kalau di kantor gua yang sekarang, ketika gua melakukan lebih, pasti nantinya malah bakal disuruh-suruh yang lain-lain. Jadinya gua malas untuk ngelakuin ekstra. Itu wajar banget, lagi sangat-sangat bisa dimengerti. Kadang serba salah ya. Ketika kita berusaha nunjukin bahwa kita punya capability lain lagi, jadinya malah terasa kayak dimanfaatin gak sih? Hah, memang kadang-kadang dilema ya. Ini ada juga dari Ranti. Alhamdulillah saat ini aku sudah melakukan pekerjaan yang paling aku sukain. Aku baking kue dan jualan di sosmed. Ini beneran yang aku suka. Karena dari kecil aku suka banget baking. Makanya aku willing banget untuk melakukan ekstra sampai begadang-begadang. Wah, alhamdulillah Ranti. Semoga sukses selalu, semoga semakin laku. BTW apa nama dagangannya? Boleh dong dicantumin di sini kali. Ini ada satu lagi dari Atta. Gue beneran berusaha untuk nunjukin bahwa gue bisa melakukan hal-hal di luar dari KPI gue. Dan gue percaya dengan hukum tabur tuai. Alhasil, sekarang gue lebih dipercaya sama atasan dibanding teman-teman yang satu peer sama gue. No offense untuk teman-teman gue. Wih, keren Atta. Itu juga penting sih. Ketika lo melakukan sesuatu yang ekstra, yakin aja. Pasti nantinya akan ada bayarannya, akan ada hasilnya. Minimal kita belajar, ya gak sih? Kalau DM lo belum gue bacain, tenang aja. Abis ini gue masih akan bacain DM dari lo nih, good friend. Masih sampai jam 10 malam nanti di Good Talk with Rifki Prasojo.

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta, teman untuk yang terus bergerak. Masih di Gutok, with Rifki Prasojo, gue masih akan bacain DM-DM nih. Ada dari Elang. Jujur gue pernah ngelakuin ekstra. Tapi itu cuman biar kabak gue mandang gue. Karena kabak gue cantik. Semangat terus, Lang. Berjuang demi cinta itu gak pernah salah, Lang. Gas. Ini ada lagi dari Dean. Gue tipe orang yang akan beneran kerja sesuai dengan KPI gue. Karena menurut gue itu paling fair. Gue dibayar untuk melakukan A, B, C, D. Jadi gue merasa gue tidak perlu melakukan F, G, H, I, J. Oke, gak apa-apa. Itu juga fair banget sih. Itu sangat adil. Apa hak kita yang sudah dijanjikan di awal? Ya, yang kita berikan ya kewajiban kita juga sesuai dengan perjanjian di awal. Terakhir nih dari Bella. Buat apa kita ekstra kalau perusahaannya aja gak mau ekstra sama kita? Aduh. Gak apa-apa, Bel. Semoga keadaan akan segera membaik buat lo atau lo menemukan tempat baru yang jauh lebih baik, ya gak? Terakhir-terakhir nih ada dari Iksan. Kalau gue jadi bodyguardnya Dua Lipa, gue jagain dia 24 jam per 7. San, kayaknya gue juga mau San kabarin kalau ada lowongan buat dua bodyguard.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Action! Work mode off! Good talk with Rifki Prasojo.

0: Yuk seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.
1: Delta, teman untuk yang terus bergerak. Good Talk with Rifki Prasojo. Good friend, sudah hampir 2 jam kita ngobrol bareng-bareng. Seperti biasa ya, time flies. Thank you banget ya yang udah dengerin. Thank you banget yang udah DM juga. Semoga cepat sampai rumah buat yang masih di jalan. Besok kita akan ngobrol-ngobrol lagi dari jam 8 sampai jam 10 malam. Tentunya dengan rekomendasi film yang seru-seru. Kalau lo punya rekomendasi film yang seru buat gue bahas, boleh banget ya DM ke @DeltaFM atau ke @RifkiPrasojo. Atau dua-duanya juga boleh. Rifki Prasojo signing out. So, good night. Have a good rest. Let's have a good talk tomorrow.

yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: dan juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada
0: semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Delta FM, hits terenak.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM hits terenak.
1: Kini ku mengungkap tanya, siapakah dirinya yang mengaku

0: Delta FM, hits terenak.
1: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
2: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
3: Dari berita pertama, Kris antar negara mendapatkan pengakuan global melalui penghargaan 50 in 5 Awards 2026 kategori kolaborasi. Penghargaan tersebut diberikan atas pengembangan sistem pembayaran digital yang menghubungkan berbagai sistem antar negara. Penghargaan diserahkan dalam rangkaian 50 in 5 Milestone Event pada sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Sementara dari berita entertainment, lagu Cousin Texas milik Ella Langley resmi menumbangkan rekor bersejarah lagu All I Want For Christmas Is You milik Mariah Carey di tangga lagu populer Amerika Serikat, Billboard Hot 100. Lagu country tersebut resmi menjadi lagu terlama yang menempati posisi nomor 1 tangga lagu Billboard Hot 100 dengan 23 minggu mengalahkan lagu All I Want For Christmas Is You tahun 94 milik Mariah Carey sebanyak 22 minggu. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester United dikabarkan mulai menyusun rencana mereka untuk bursa transfer di tahun 2027. Setan Merah dikabarkan sedang mengincar sosok Thiago Gabriel yang saat ini membela Lecce. Ia disebut sebagai salah satu bek muda terbaik di Italia saat ini karena memiliki kekuatan fisik yang bagus, kemampuan mengolah bola dengan baik, dan ia berbahaya dalam duel-duel udara.
2: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

Selamat pagi, good friend. Good morning. Ada Astri Ovi, nanti juga Danar Gumilang akan hadir di sini seperti biasa. Good Mood Clubnya sudah dimulai di Delta FM, teman, untuk yang terus bergerak. Gimana pagi harinya, good friend? Kalau Danar sih kayaknya pasti super keki banget. Karena dia tuh telat bukan karena tanpa alasan. Karena katanya di daerah Cipete ada bus melintang tiba-tiba. Udah datang nih orangnya nih. Selamat pagi, Dana.

0: cinta datang kepadaku saat aku melihat yang melintang.
1: Jadi apa sih? Kenapa busnya melintang tuh? Enggak, ngapain dia?
0: Tadi ada, kan gue selalu ngelewatin SD yang di Cipete itu kan, kalau mau kesini. Terus habis itu tuh sepertinya si anak-anak ini lagi pada pingin field trip gitu, Vi. Dilalah itu satu tempat yang tidaklah besar. Jalanannya ada 3 bus.
1: Wow.
0: 3 bus.
1: Gue tahu yang... lagi jalanan yang lo masuk itu kecil banget sih.
0: Iya, itu ada 3 bus. Gua yang tahu. Lagi mempersiapkan diri si Tayo-Tayo ini untuk mengangkut adik-adik ini field trip di hari Kamis dan Fitri ini.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ada juga nih Delta Kids yang lagi mau persiapan field trip, oh, boleh kali ya diceritain ya.
0: Tapi kayaknya ketika tadi gue lewat situ, Vi, gue langsung ngerasa kayak, oh ini emang lagi momen-momen field trip asik kecil kali ya.
1: Karena iya, soalnya kan ponakan lo juga kan.
0: Ponakan gue. Terus kemarin pun juga ada yang nge-DM atau maksudnya personal ke teks WhatsApp-nya Delta FM. Bercerita kalau hari ini tuh lagi field trip anaknya.
1: Betul.
0: Dan gue tadi ngeliat, loh kok ada yang lagi field trip juga. Ini apalagi momen-momen untuk... buang-buang anggaran sekolah, oh enggak ya?
1: Enggak dong, karena kan kalau misalnya sekolah, apalagi swasta, setiap tahunnya itu ada kayak yearly, apa ya,
0: activity,
1: yearly fee gitu loh. Nah di dalamnya itu ada kegiatan field trip gitu, Nar.
0: Kalau field trip itu bayar lagi gak sih?
1: Enggak, biasanya udah kalau misalnya
0: udah include gitu ya,
1: swasta sih udah include di dalamnya. Makanya kalau gak ada field trip, sayang. Karena biasanya kalau TK udah included 2 kali field trip dalam setahun.
0: I see.
1: Gitu.
0: Ini kalau terkait kitsuna aja nggak boleh.
1: Boleh, karena memang ada field trip yang kayak gitu.
0: Ada ya.
1: Ada,
0: seru banget sih.
1: Iya. Jangan lo pikir semua anggaran dipotong ya, Nar.
0: Maaf, karena kan biasanya yang kita tahu kan anggarannya itu dipotong kayak 77%. Terus juga nanti anggaran apalagi sih yang dipotong sih? Ya kan buat dialokasikan ke yang penting.
1: Enggak, maksudnya itu anggaran keluarga dong. Karena kan disuntiknya sama suami, dipotongnya sama istri.
0: Ya tapi biasanya kan kalau misalnya dipotong itu untuk makanan bergizi gratis di rumah.
1: Enggak, iya, di rumah kan, setiap hari gue makan salmon.
0: Iya benar. Gitu. Anak-anak kan juga biasanya kan rasanya gratis ya makan di rumah, ya bapak ibunya yang bayar soalnya.
1: Benar. Benar. Gue sapuin terus, Nar. Tapi selamat pagi lagi untuk lo yang mau mengikuti Sapa Pagi. Masih dibuka nomor WhatsApp-nya 0811-8878-9991.
0: Betul, atau bisa langsung mampir ke Instagram kita berdua. Sapa-sapa di situ dong.
1: Boleh dong.
0: Astri Ovi dan juga Danar Gumilang. Kita seseruan sampai jam 10 pagi nanti.
1: Cuma di Delta FM, teman untuk yang terus.

Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Bukain gacanya sekarang!
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
5: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Antasari yang mengarah ke Fatmawati terpantau ramai lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di Mampang yang mengarah ke Kuningan. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Panjang yang mengarah ke Meruya terpantau ramai lancar.
4: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
0: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM teman, untuk yang terus bergerak, menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, a very good morning once again to each and every one of you who recently joined to this program. Ovi Danar masih di Good Mood Club.
1: Betul, dan pagi hari ini kita kembali menyapa pagi lo, good friend. Apakah sudah siap beraktivitas hari ini? Atau mungkin ada banteng ternak, macan ternak, sama kemarin apa lagi?
0: Onta ternak.
1: Onta ternak,
0: katanya keren. Ya. Walaupun si onta ternak ini udah menyapa kita dari 6 lewat 16 pagi di pagi hari. Luar biasa memang dia. Artinya, hai Bang Danar dan Kak Opi, melaporkan Bandung Setia Budi Dago, Dago Cemara pas terlancar. Ingat karena masih pagi, 10 menit kemudian pasti macet. Ini sebenarnya di 6.16 ya, buat teman-teman semua yang ada di sana dan merasakan macet, tenang, sabar, karena udah di disclaimer sama dia, 10 menit kemudian pasti macet ya.
1: Benar.
0: Mau request lagu nih, Vi.
1: Request apa tuh?
0: Kylie Minogue yang na na na na na na na na literally terus ada ada gitu. Dia humming di situ.
1: Can get you out of my hand, maksudnya.
0: Iya, nanti kita coba ya udah hadirkan deh, lagu Jaya.
1: Kita puterin.
0: Oh, gitu. Lagunya untuk para onta ternak di Indonesia. Mm-mm. Pokoknya Delta FM radio yang bergerak katanya. Danar stop ya, diam kau di situ katanya gitu. Lu stop ya.
1: Lu yang stop nih onta ternak.
0: Dendi Sanjaya. Luar biasa, terima kasih banyak lo sudah menyapa kita. Ada Edi juga nih, Vi, yang menyapa.
1: Halo Edi, selamat pagi dan semangat hari Kamisnya. Saya minta lagunya The Massive yang apa aja yang ada, khusus buat istri tercinta dan juga anak-anak yang lagi ke sekolah. Good mood best katanya. Terima kasih.
0: Lo stop di situ ya. Lo tadi ngomongnya tuh intonasinya dengan intonasi wus. Ibaratnya kayak wus-wus best.
1: Good mood best.
0: Walaupun wus-wus-wus, yes ya. Lo gitu ya.
1: Good mood, best. Thank you.
0: Dijahe lo, adil. Buat tabok ya, Vi. Astagfirullah. Bener-bener ya, ada Nisa juga. Selamat pagi. Kirim salam untuk teman-teman dan keluarga. Sehat selalu. Mau dengerin lagunya Sheila on Seven.
1: Yes.
0: Speaking of keluarga, ini pun juga sepertinya udah menjadi keluarga kita semua. Si Delta Kids, Delta Kids ini nih sudah bergabung bersama dengan kita. Kemarin tuh ada Ogi kan dari Bandung. Yeah. Terus dia menyapa. Kita gak sempat muterin apa namanya voice note-nya dia.
1: Katanya udah keburu sampai sekolah. Semoga yang ini sih denger ya.
0: Harusnya sih denger ya, karena memang pagi ini selamat pagi Ogi. Kita coba hadirkan nih, bilang apa sih di voice note Ogi nih.
2: Selamat pagi Om Danar dan Tante Ovi. Aku Ogi dari Bandung.
0: Hai.
2: Pulang sekolah aku nanti pencak silat.
0: Wow. Okay.
2: Setelah itu les renang.
0: Double kardio ya.
2: Kalau Om Danar habis siaran ngapain?
1: Oh, dia bengong aja, bengong Ogi.
2: Semoga lancar ya.
0: Amin. Terima kasih Ogi.
2: Sama juga aku mau request
0: apa
2: lagu
0: tuh?
2: Apa? Everybody Backstreet Back dari Backstreet Boys. Makasih Om Danar.
0: Okay.
2: Semoga juga good friends dan sobat Delta.
1: Mm-mm.
0: Terima kasih banyak Ogi.
1: Udah, kira ada lanjutannya.
0: Everybody Backstreet Back and dari Backstreet Boys. Gimana tuh?
1: Everybody Backstreet Back gitu maksudnya.
0: Oh gitu.
1: Nyanyiin semuanya.
0: Oh, baik. Aku minta maaf kalau gitu ya. Ditanya tuh sama Ogi, kalau habis siaran ngapain?
1: Bengong.
0: Kalau aku bengong, kalau Tante Ovi tuh bakar menyan Ogi. Tanya mami, menyan itu apa? Kenapa dia dibakar?
1: Enggak Ogi, kita biasanya lanjut kerja atau lanjut pulang ke rumah.
0: Iya, kita hore-hore lah pokoknya.
1: Iya.
0: Mencari yang bisa dicari.
1: Mm-mm.
0: Walaupun kalau di Google itu bisa mencari apa aja, yang satu ini ya memang harus lebih effort lagi untuk dicari ya.
1: Kenapa emang ya?
0: Uang.
3: Pagi Om Danar dan Tante Ovi.
0: Hai Benji.
3: Aku Benji, aku sedang dalam perjalanan ke sekolah. Oh iya, aku juga sembari mau request lagu Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Aku juga sekarang, hari ini aku juga ada ulangan IPA dan Bahasa Indonesia. Doain semoga bagus ya.
0: Amin.
3: Delta FM, Icerenak buat teman yang terus bergerak dada, semangat bersiaran.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Benji. Benji.
0: Luar biasa deh Benji nih dengan intonasi yang luar biasa aja itu. Halo Om Danar, Tante Ovi, ini aku Benji, selalu begitu di akhir di awalnya.
1: Aku di dalam perjalanan menuju ke sekolah sembari keluar tuh sembari.
0: Gemes banget. Nanti kita coba ceki-ceki lagi request dan juga WhatsApp yang ada di Delta FM. Sambil yang satu ini pun juga sudah mengirimkan voice note-nya, ada Freya.
4: Hai Kak Ovi dan Kak Dana, nama aku Freya.
1: Hai Freya.
4: Hai, ini aku ulang tahun loh. Aku mau request lagu Justin Timberlake judulnya Less Than yang film Tales, terima kasih.
1: Wow, happy birthday Freya.
0: Happy birthday Freya, wishing you all the best. Pokoknya yang terbaik untuk Freya, menjadi anak yang pintar, yang ceria,
1: amin,
0: yang terus bisa memberikan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar, dan juga tentunya Freya mendapatkan kebahagiaannya versi Freya tersendiri.
1: Amin.
0: Minta kado apa sama papa mama?
1: Minta kado apa ya kira-kira ya? Rumah
0: bukan,
1: Barbie.
0: Bukan lo. Freya.
1: Zaman dulu kan rumah Barbie udah pencapaian tertinggi anak perempuan. Jet. Freya.
0: Hari ini jet.
1: Kayaknya apa sih itu? Gak tahu aku. Happy birthday Freya sekali lagi.
0: Pokoknya terima kasih banyak nih buat teman-teman semua yang sudah ngirimin voice note dan juga ngirimin teks. Masih ada waktu juga untuk kita mainin nanti. To each and every one of you yang mungkin mau ikutan request, mau ikutan Sapa Pagi, Delta Kids-nya mau mengirimkan voice note-nya, boleh 0811-887-8991. Orang tuanya boleh juga gak sih?
1: Boleh dong, boleh banget. Kirimin aja ya di nomor WhatsApp yang udah disebutin sama Danar tadi ya. Maaf, lagi kocok-kocok mata, ngantuk.

0: That's how Ovi energize herself by shouting. Gua lebih kepada gini, jangan cuma gua aja yang shouting, tapi biar good friend pun tahu. Bukan hanya Ovi yang shouting ke gua, tapi Ovi bisa shouting ke orang lain. Gitulah intinya gitu.
1: Ya.
0: Ya.
1: Halo.
0: Jadi masih ngantuk, Vi?
1: Sumpah iya lagi, kenapa ya? Ngantuk banget. Kan gue sempat bilang kan sama lo kan, kayak gue tuh tidur tuh kayak ngerasanya memang selalu lama durasinya, tapi gue merasa kayak gue kok bentar banget ya tidurnya gitu.
0: Gimana sih? Emang lagi lelah banget, Vi, gak apa-apa. Emang mungkin weekend ini nih saatnya lo untuk bisa memijatkan badan lo.
1: Mijat?
0: Lo udah lama gak pijat kan? Ya, kayaknya ya. Ya kan? Mungkin
1: gue kan anak bayi harus dipijit-pijit gue.
0: Oh, wow. Maksud gue kan memang lo tadi rencananya mau ke paspor kan? Ya boleh ke paspor deh maksudnya.
1: Enggak ya, gue tuh cuman kayak ih, seru ya paspor gitu.
0: Oh enggak, kalaupun kamu mau ke sana juga boleh, tapi abis dari situ lo pijit.
1: Duh, repot.
0: Selamat pagi buat good friend yang baru saja bergabung di Delta FM. Ovi Danar masih di sini. Kita masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Kang Rahmat, selamat pagi. Ini ngasih satu teks, ngasih update. Kan kemarin memang Kang Rahmat bercerita istrinya tuh ada tindakan pengangkatan miom. Dia di apa namanya, diangkat juga rahimnya. Memang ada sedikit kekhawatiran setelah 8 jam terus masuk ICU sempat nih istrinya. Akhirnya kembali bisa melihat senyum istrinya. Dan katanya matanya menatap Kang Rahmat walaupun belum bisa berbicara karena ada selang yang masuk ke mulutnya. Mau apa namanya, meminta doanya katanya gitu.
1: Semoga ya cepat dipulihkan.
0: Amin. Kang Hendy juga nih dari Bandung hadir. Katanya semangat pagi, teman yang terus untuk bergerak. Salah ya, teman untuk yang terus bergerak, di situ Kang Hendy yang benar. Mas Yudo, ini udah lama banget nih gak dapet WhatsAppnya Mas Yudo, hadir katanya. Dengar-dengar hari ini ada demo ya, semoga jalanan gak macet. Oh, iya? Mau dengerin lagunya Katy Perry yang Roar dong untuk istri tercinta yang lagi duduk di samping dan full senyum dari tadi. Ciila, abis ditransfer Mas Yudo nih kayaknya nih.
1: Asik nih, tanggal muda, enggak deh, tanggal tua lagi.
0: Besok tanggal muda nih kayaknya nih. Makanya udah dapet transferan dulu, makanya senyum-senyum istrinya Mas Yudo nih. Cie. Mau dong ditransfer.
1: Enak ya, kita transfer mulu ya, Nar.
0: Gue udah lama nih gak dapet WhatsApp dari Kevin nih, manajer gue. Kau udah ditransfer ya.
1: Aduh, kangen-kangen apa? Kangen pasangan? Tidak, kangen ditransfer.
0: Aduh, luar biasa banget nih. Banyak teman-teman yang hadir di WhatsApp-nya kita, thank you banget. Atira, selamat pagi.
1: Hai Atira yang lagi berangkat sekolah dari Medan. Mau request lagu untuk mama aku ya, katanya. Must have been love, but it's
0: over now. It must have been love itu judul lagunya Roxette. Kalau nyanyinya kayak tadi, orang-orang denger jadinya buset. buset. Sampai tuh yang nyanyi
1: amat gitu. Ya?
0: Nanti coba kita cek ya, mudah-mudahan bisa kita hadirkan. Ada siapa lagi nih? Oke, ini ada yang hadir. Pagi Danar, Ovi, maaf nih pagi-pagi banget sebab gue pingin surprise untuk anak gue yang ke-17 hari ini, namanya Valencia Gisela alias Gisel. Yang mau dengerin lagunya Jamrut 1 2 3. Cecet cecet cecet hari ini. Valencia ulang tahun, Gisel selamat ulang tahun. Dari di sini buat Gisel yang ulang tahun. Selamat ulang tahun Gisel.
1: Iya, itu komposer-komposer marah tahu denger lo.
0: Iya benar juga sih, maafin kita ya. Tapi Gisel selamat ulang tahun. Doa terbaik, jadi berkat yang luar biasa untuk keluarga, jadi berkat yang luar biasa juga untuk Gisel tersendiri yang luar biasa. Sehat, bahagia dan panjang umur ya Gisel ya.
1: Yes, betul. Di live TikTok kita udah banyak yang gabung juga ya.
0: Ada Ciap.
1: Ada si user ini ya, mau lagu Endang Sukamti katanya. katanya untuk mamaku yang sudah pergi. Oh, sabar ya sayangku ya. Ada juga Asep Lovers Indonesia udah hadir di sini.
0: Asep Lovers dengan komunitas Asepnya gimana kabarnya?
1: Asep Show.
0: Jeng-jeng-jeng
1: di TPI.
0: Jeng-jeng-jeng-jeng. Itu dulu tontonan literally sebelum berbuka puasa.
1: Betul, betul.
0: Tapi kayaknya enggak deng, Asep Show selalu ada di bulan Ramadan ya.
1: Ramadan pokoknya gue enggak tahu sih jamnya berapa, pokoknya pas Ramadan aja.
0: Pokoknya sebelum kuliah 7 menit aja.
1: Kultum.
0: Sebelum Kultum hadir aja di situ.
1: Kultum, betul dimana banget.
0: Di mana nama Kultum yang sebenarnya enggak 7 menit.
1: Berapa menit?
0: Kadang suka habis 5 menit, Taufi.
1: Oh iya.
0: Durasi.
1: Ya kan sama ini bumper-bumper.
0: Sama iklannya, benar. Gue kesel dah. Jadi semenjak gue kuliah tuh baru tau kayak, oh si Kultum ini ternyata emang gak 7 menit. Secara durasi memang 5 menit. 2 menitnya iklan. Anyway,
1: Mbak Eka selamat pagi. Sudah hadir dan absen.
0: Good morning.
1: Untuk good friend yang lainnya ditunggu ya sapa paginya. Sekaligus juga nanti kita akan membahas throwback. Seperti biasa hari Kamis itu kan kita akan mengenang masa-masa lampau nih. Nah, apa yang bakalan kita kenang nanti akan kita share abis ini.
0: Abis yang satu ini. Pokoknya buat teman-teman semua tetap bareng sama kita. Ada Abraham juga tadi yang sudah menyapa. Mau dengerin lagunya Kenny Rogers yang Meet Me Halfway. Karena kemarin belum sempet dengerin soalnya udah keburu nyampe kantor. Thank you guys sudah nemenin selama perjalanan di kantor. Kadang suka cengengesan sendiri di Transum kalau denger kalian. Semoga bisa sempet dengerin ya requestannya, katanya gitu.
1: Semoga lo bisa mendengarkan ini. Langsung aja kita putar proses ya. Langsung akan kita putarkan lagunya.
0: Sebentar, Pipi, lo boleh gini.
1: Oh iya, buying time, buying time.
0: Di TV-TV nih, ada floor director yang begini. Kita agak lumayan belum jadi gurita nih sekarang nih. Tangan kita agak harus mencari.
1: Pokoknya kalau misalnya lo mau chat ke kita, mau sharing kegiatan lo hari ini, atau mungkin lo punya cerita-cerita tersendiri tentang perjalanan lo, macetnya kota-kota lo masing-masing, boleh di-share ya. Sekali lagi nomor WhatsApp-nya adalah 0811-8878-991 atau bisa gabung juga di I dan G kita di sosial media kita yang ada di @astriovi dan juga @danargumilang. Sekarang kita masih live di Delta FM yang sedang live di TikTok. Jadi langsung search aja @deltafm dan langsung join ke situ ya. Karena selain tadi ada si Asep Lovers, terus juga ada siapa lagi, Mbak Eka. Sudah ada Ardi juga yang absen dari Semarang. Dan juga beberapa teman-teman yang lainnya yang udah gabung di sini. Ada Pinky Girl, ada juga Kupi, ada Henny, ada Asi, ada Yaya Bina, ada Marni, ada Gita, Ahmad, Syam, Fitri, Arka, banyak deh.
0: Tapi ini si Kenny Rogers gak ada lagi Abraham. Mungkin lagu yang lain nanti kita puterin bisa jadi teman keseruan di pagi hari ini ya.
1: Boleh banget.
0: Kita mau break dulu sebentar. Seperti yang tadi Ovi bilang, akan ada keseruan yang akan kita bahas di hari Kamis ini. Kira-kira apa? We'll be right back right after this one.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.

0: sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
0: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal!
2: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, El Nino tahun ini diperkirakan semakin menguat dan berpotensi menjadi yang terbesar dalam setidaknya 1000 tahun terakhir. Tambahan panas dari fenomena ini di tengah pemanasan global akibat aktivitas manusia diperkirakan mendorong 2027 menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat. Sementara dari berita entertainment, Taylor Swift mengumumkan akan merilis single baru pada pekan ini. Lagu berjudul Passion Zero direncanakan rilis di berbagai platform musik digital pada hari Jumat 25 September 2026. Kita beralih ke berita sepak bola. Tijani Reinders akhirnya buka suara terkait kepindahannya ke Al-Qadsiyah dari Manchester City di musim panas kemarin. Ia mengakui secara terbuka kepindahannya ke Arab Saudi itu dilatar belakangi karena uang.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin seru yuk bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.